0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan waktu ini, Lia tidak keseorangan. Macam minggu lepas lah, Lia ada teman di Konti pada waktu ini. Kita bersama dengan abang kita, Abang Sri.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Okey, hari? Nampak semangat hari ni berbaju kuning. Itu dia, kami sama-sama memakai baju logo Melaka FM sebabnya kami sayang Melaka FM. Okey, dan waktu ni juga kita tengah live di Tita Melaka FM dan juga di Bilik Biru Melaka FM. Jadi kalau anda nak berinteraksi secara langsung dengan kita, boleh saja pergi ke kedua-dua platform ini. Dan dengan topik kita hari ni, Abang Sri, silakan.
1: Yang topik kita pada pagi ini adalah sekiranya diberi pilihan, sekiranya anda sesat, lepas tu diberi pilihan, apakah barang yang anda pilih?
0: Dia macam ni bang, sekiranya anda sesat dalam hutan dan diberi satu talian hayat, untuk pilih satu barang, apakah barang itu yang anda akan ambil? Jadi anda boleh kongsikan dengan kita di 010-806-1023. Kalau tadi sebenarnya Lia dah kongsikan dengan kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Ada yang kata Rahiman, katanya musim durian Batu Kurau Perak, sesat saya bawa duit nak beli durian. Okey, kalau Salihin Azmi, katanya kompas, dia akan pilih kompas. Lepas tu ada juga yang kongsikan tadi, dia pilih minyak nyamuk, ubat nyamuk. Ubat nyamuk.
1: Minyak nyamuk.
0: Ubat nyamuk. Abang Merah katanya whistle. Lepas tu ada juga Abang Merah katanya botol air. Ini kalau anda diberi talian hayat tau, satu talian hayat untuk pilih satu barang. Ketika sesat dalam hutan tu.
1: Betul.
0: Apa barang yang akan
1: anda pilih? Yang pilih tu lah.
0: Kalau Amar pula katanya kompas. Abis Semutar katanya lighter. Satu peralatan saja. Apakah yang anda akan pilih? Jadi boleh kongsikan dengan kita 010-806-1023. Dan kalau boleh kongsikan sekali, kenapa anda memilih barang itu? Okay? Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Melaka FM apa bang?
1: Mempesonakan.
0: Mantap.

Sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3 mempersonakan masih lagi dengan topik kita pagi ni. Apa dia bang? Okey, bunyi dia macam ni. Sekiranya anda tersesat dalam hutan,
3: yes,
2: dan diberi satu talian hayat untuk memilih satu barang, apakah barang itu?
3: Yeah.
2: Boleh kongsikan dengan kita. Kalau tadi ada yang dah kongsikan nak bawa pisau. Kalau Mak Nap katanya pisau boleh potong akar yang boleh minum airnya. Kalau habis semuta katanya we sell. Jadi kalau anda pula macam mana, boleh kongsikan juga di 010-806-1023. Dan mungkin ada daripada kalangan pendengar-pendengar kita yang ada pengalaman hiking ataupun tersesat dalam hutan. Jadi boleh kongsikan juga dengan kita bagaimana anda buat. Okey, Zani katanya assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih semua yang hadir di live TikTok Melaka FM dan juga di Bilik Biru Melaka FM. Dan sekejap lagi kita akan bersama dengan Profesor Dr. Nazri untuk topik kita pagi ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

Baik, Melaka FM 102.3 mempesonakan cuit-cuit Prof. Naz. Okey, seketika ini kita bersama dengan Profesor Dr. Nazri di talian untuk topik kita hari ini. Kalau anda tersesat di dalam hutan dan diberi satu talian hayat untuk memilih satu barang, apakah barang itu? Assalamualaikum Prof. Hello. Alamak, terputus pula. Tak apa. Sekejap lagi kita akan dapatkan sekali lagi bersama dengan Prof. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malaka FM mempesonakan.

0: Okey, kembali lagi bersama dengan kami di sini, Lia dan juga Abang Gita di Gegau Pagi Melaka FM. Dan kita bersama dengan Profesor Dr. Nazri di talian. Assalamualaikum, Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar?
0: Khabar baik, ya? Alhamdulillah.
1: Dan juga Encik Asri, ya?
0: Betul.
2: Ya, yes, saya. Yes,
1: wah, hebat ni, musician ni.
2: Tak ada yang hebat.
0: Okey, macam mana hari ni, Prof? Dah sarapan ke?
1: Saya dah sarapan, tapi ambil a very light breakfast lah. Saya ambil yang light-light je, yang ringan-ringan je.
0: Oh, kejap lagi sarapan yang berat-berat pula ke ataupun terus lunch?
1: Tak, saya biasa terbalik sikit, saya ambil breakfast ni yang ringan-ringan sebab saya nak mengajar kan. Bila nak mengajar ni, kadang-kadang bila perut penuh ni tak sedap nak bercakap.
0: Betul juga. Okey, Prof.
1: Mungkin darah turun kat perut kot.
0: Itulah, dia berat dia rasa kan. Okey, Prof. Okay. Topik kita pada pagi ni kan, sebab apa tu, ialah baru-baru ni alhamdulillah kita dah dapat khabar berita yang baik. Puan Jaislinda telah pun dijumpai dan juga dah pulang ke rumah selepas mendapatkan rawatan beberapa hari di hospital kan. Jadi topik kita ni berkaitan dengan sesat. Jadi yang kita kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita, kalau pendengar-pendengar kita ni sesat dalam hutan dan diberi satu talian hayat untuk memilih satu barang, apakah barang itu? Itu dia. Kalau tadi ada yang kongsikan dengan kita, ada yang nak pilih pisau, sebabnya boleh potong akar kayu yang boleh buat minum. Ada juga yang pilih whistle, ada yang pilih tali, ada yang pilih ubat nyamuk, Prof. Ubat nyamuk pun ada. Jadi itulah topik kita pada pagi ini. Kalau Prof sendirilah, ada tak pengalaman hiking ke, pernah tersesat ke, selain sesat dalam mall? Mungkin ada yang Prof boleh kongsikan dengan kita, silakan.
1: Baik, terima kasih DJ Lia dan juga Cik Asri. Sebenarnya saya ni dulu kerja dengan sektor perhutanan. Saya sebelum jadi pensyarah, saya memang bekerja di sektor perhutanan. Jadi saya lama di Sabah. Saya lama di Sabah, di hutan Sabah tu. Di Keningau, Lahad Datu, Tawau, apa semualah. Dan saya memang mahir, bukan nak kata mahir nanti mendabik dada pula, tapi saya insyaAllah kalau setakat jungle survival tu saya okey. Boleh. Boleh eh. Jadi tapi sangat-sangat berisiko tinggi. Sangat berisiko tinggi. Sebab di hutan ni sebenarnya kita tak boleh seorang-seorang. Macam tu. Di hutan ni sebenarnya kita kena pergi dalam kumpulan berdua atau bertiga dan sebagainya, ya. Dan kalau kawan-kawan kita tu contoh dia sakit ke apa, kecedera ke apa, kita jangan menjarakkan diri kita tu terlalu jauh daripada kawan kita tu nanti. Sebab dekat hutan ni, bila kita masuk hutan, keliling tu lebih kurang sama je. Walaupun kita rasa macam mesti ada denai ni, tak ada. Bila kita masuk dalam hutan, kayu pokok tumbuh sana, pokok tumbuh sini, kayu melintang sana, melintang sini kan. Jadi bila kita pergi ke satu tempat walaupun sekadar 5 atau 10 meter daripada sahabat kita tu contohnya, atau daripada tempat mula-mula kita masuk tadi, kita akan, lepas tu kita berpusing, kita kata kat mana aku ni. Utara, selatan, timur, barat, semua kita tengok, kita pusing pun, kita daripada mana aku datang tadi. Itulah dia hutan sebenarnya. That's why bila kita buat hiking ke ataupun jungle trekking ke apa semua, kita kena ada ilmu-ilmu tertentu lah. Ilmu-ilmu tertentu, contohnya kalau ilmu untuk bertahan hidup macam mana, kan. Ilmu untuk meningkatkan peluang kalau untuk diselamatkan kalau kita sesat macam mana. Ilmu untuk mencari jalan keluar macam mana. Itu kita kena ada. Apa kita nak makan. That's why yang paling penting pada saya lah sebenarnya sekarang ni, sebenarnya satu tu tak cukup. Kalau ada diberi beberapa pilihan, pilihan pertama yang saya akan buat ialah pisau. Betul lah, pisau. Pisau ni dia penting, kan. That's why saya kalau pergi mana-mana, kalau masuk dekat dalam hutan ke apa ke, atau camping ke apa, saya akan bawa pisau tu, benda yang sangat penting.
2: Pisau yang nombor satu, eh.
1: Dulu-dulu orang panggil pisau belati lah.
2: So, Rambo.
1: Rambo. Rambo kan. Sebab pisau ni penting. Sebab pertamanya kadang-kadang banyak binatang berbisa atau binatang buas ni bahaya. Jadi untuk mempertahankan diri, kita boleh gunakan tu. Dulu kami masuk hutan, ada yang buat ringkis hutan, yang bahayanya kadang-kadang ular yang turun daripada atas ni. Ada
2: pokok,
1: Kami buat inventory hutan. Buat inventory hutan. Jadi nak tahu, okay, cengal, balau, keruing, kapur, nak tahu benda ni. Tiba-tiba nak buat inventory, tiba-tiba ular turun daripada atas. Ada juga. Jadi pentingnya pisau ataupun parang tadilah. Pertamanya kita boleh gunakan untuk perlindungan diri, keselamatan diri daripada ancaman haiwan liar, okay, ataupun segala perkara yang menghalang laluan. Sebab banyak ranting-ranting, daun-daun, pokok-pokok ni yang kita kena tebas kadang-kadang. Kemudian kita nak cari kayu-kayu api ni untuk buat unggun api, dipanggil kindling, kayu kecil ni. Kemudian nak bina tempat perlindungan pun kita kena ada potong sikit dahan-dahan ke apa ke, untuk buat tempat perlindungan. Jadi kalau saya diberi pilihan, saya akan pilih pisau dulu.
0: Pisau.
1: Pisau. Tapi untuk makluman DJ Lian, juga Cik Asri, ada juga satu perkara lain yang sangat penting. Zaman moden ni. Telefon. Telefon satelit ataupun GPS relocator ni penting. Supaya pihak berkuasa ni dia dapat detect kita dekat mana. Tapi satulah halangannya pula, kadang-kadang bateri habis. Jadi kita kena bawa di situlah kepentingan. Satu lagi perkara lain, iaitu kompas.
0: Kompas
1: ni penting. DJ Lia dengan Cik Asri pandai tak guna kompas?
2: Boleh lah, pernah.
1: Boleh lah.
0: Tengok N tu kan dekat mana kan.
1: Jadi kompas ni sangat penting. Ada cara-cara ataupun teknik-teknik yang betul, cara-cara nak menggunakan kompas ni. Sebab kita bukan apa, kita takut lah banyak sangat kes-kes yang ada di Malaysia ni kan. Kes pendaki yang tiba-tiba hilang. Contoh di Gunung Tahan dulu kan. Lepas tu dekat Gunung Ledang pun ada pendaki yang sesat. Kemudian dekat hutan Lipo ni ada remaja-remaja yang so excited ni. Kan? Masuk hutan, cakap yang bukan-bukan, tiba-tiba sesat. Ada juga.
0: Betul.
1: Satu perkara yang saya belajar lah dekat dalam hutan dulu.
2: Hutan ni memang tak boleh lari daripada alam-alam gaib ni.
1: Alam-alam gaib. So, jangan lupa, jangan sebut, jangan terlalu enjoy lah dalam hutan.
2: Betul.
1: Jangan terlalu happy lah.
2: Mulut kena jagalah.
1: Dan jangan, mulut kena jaga. Itu sangat betul. Kadang-kadang, dulu ada seorang sahabat saya, dia cakap, kau tunggu aku datang, dia kata, aku ni hang tua, dia kata. Tak lama lepas tu ada juga kena. Yalah, semua atas takdir Allah. Tetapi sebenarnya satu perkara yang sangat penting bila kat dalam hutan, walaupun kita ada equipment, alatan-alatan, mulut tu kena jaga. Mulut tu kena jaga. Sebab dalam hutan tu didiami oleh makhluk-makhluk lain juga. Sebab tempat tu kadang-kadang bila kita masuk, tempat dia tu. Sebab tu kadang-kadang saya pernah masuk satu tempat hutan, saya tak boleh beritahu mana tempat tu. Tiba-tiba saya masuk je, saya tengok ada satu taman bunga. Banyak.
2: Pernah terjadi,
1: Pernah. Ini memang berlaku depan mata saya.
2: Sebab yang baru-baru ni, yang tu dikisahkan, dia nampak tiga pintu gerbang.
1: Tiga pintu gerbang.
2: Dia dapat nampak tiga pintu gerbang. Tapi dia tapi dia masuk-masuk keluar situ juga. Keluar tu, sebab tu dia cerita dia berpusing-pusing kat situ je.
1: Itulah. Kadang-kadang kita berpusing kat situ je.
2: Ya, betul.
1: Tapi saya yang ini memang betul-betul berlaku depan mata saya pada tahun 2009 ke 2008 macam tu lah. Satu tempat di Pahang, tapi saya tak boleh beritahu mana tempat tu. Tapi memang betul saya tengok depan, satu taman bunga yang sangat cantik.
0: Masa tu kau pergi ke dekat situ?
1: Tak. Saya tak pergi lah.
2: Menang merasa lah.
1: Sebab saya dah lama. Sebab saya dah lama dalam hutan dulu. Jadi saya tahu the do's and the don'ts lah. Kan? Lepas tu ada satu tempat yang saya pergi tu, memang ada bekas bulu kuning. Dia yang ditanam bulu kuning tu. Lepas tu kita tahulah kalau mana-mana tempat yang ditanam bulu kuning tu, kita tahu ini tempat-tempat yang ada orang mati ditanam kat situ. Jadi
2: ditanam dalam hutan?
1: Tak kacau lah. Dalam hutan ada.
2: Jadi
1: kita tak kacau lah. Kita tak kacau lah. Jadi Jadi pengalaman-pengalaman itu sebenarnya yang mengajar kita. Habis kalau misal kita haus, ada juga macam mana kayu-kayu ataupun yang ala-ala macam rotan tu yang kita boleh potong, yang sebenarnya dia boleh mengeluarkan air. Tapi dia bukan rotan sebenarnya. Dia, saya nak baik nak memudahkan pendengar memahami macam mana bentuk, rupa bentuk tumbuhan tu. Jadi kita kena belajar macam mana nak potong dia, macam mana nak keluar, nak minum airnya kan. Sebab kalau kita tengok ramai orang yang bila dia masuk ke hutan ataupun buat jungle trekking ataupun hiking without proper
2: asas
1: preparation, persediaan yang sempurna dan juga mental dan fizikal, dan tak tahu pantang larang hutan,
2: ya, itu yang penting.
1: Kena lah tu,
2: memang kena
1: kan. Sebab itu dalam masuk hutan, kalau kita tiba-tiba sesat tak jumpa jalan keluar, ingat konsep stop, STOP ni. STOP. Stop ni maknanya berhenti dulu. Jangan berjalan terus. Lagi terus kita akan lagi sesat. Jadi relax je. Stop dulu, tarik nafas, tenangkan hati, jangan kelam-kabut. Sebab hutan ni dia gelap by nature. Dan hutan ni kadang-kadang dia sejuk dan sangat pressure bila unggas ni, nyamuk ni banyak sangat ni.
2: Mental kita,
1: mental kena kuat. Jadi that's why kalau masuk hutan, saya suka pakai yang tutup sarung kepala tu, yang nampak mata je tu. Saya akan buat macam tu. Okay. Itu satu. Yang kedua, bila dah stop tadi itu, kita think, fikir dulu. Fikir kat mana tadi laluan aku yang terakhir dan lokasi terakhir yang aku tahu tadi. Kat mana? Aku datang pada mana? Kita kena ingat macam tu balik semula. Tenang. Kalau kita ni stop tapi tak tenang, tak berfikir, kita akan rasa macam gelabah macam tu, kita langsung tak jumpa jalan. Kita akan... jadi kita tarik nafas, relax, and then kita tengok pusing sikit, daripada mana aku datang tadi, mana lokasi terakhir yang aku tahu. Kemudian semasa kita berjalan tadi, kita kena observe daripada mana, keadaan cuaca macam mana, air sungai kat mana, apa tanda-tanda laluan yang kita nampak tadi. Waktu ada orang kadang-kadang dia takiknya pokok tu. Selain dia tahu. Tapi kadang orang cakap melampau sangat kalau nak takik semua. Tak adalah, pada saya kalau dalam 5 atau 6 meter tu, kadang-kadang saya takik sikit supaya saya tahu itu laluan saya kalau apa-apa berlaku kat saya lah.
2: Buat tanda lah, maksudnya buat tanda. Sekali jalan buat tanda, jalan buat tanda.
1: Buat tanda. Kemudian kita rancang macam mana nak bagi isyarat kepada pasukan penyelamat. Kita janganlah lagi ke dalam kita pergi tu. Lagi bahaya. Tapi kalau saya cek sungai ya. Saya cek sungai je.
0: Sungai penting,
2: sungai.
0: Ya?
2: Sungai tu ada jalan selamat dia, pasal dia akan keluar ke apa? Tempat yang besar balik, kan?
1: Pintu. Sangat betul.
2: Dia akan keluar ke pintu utama ke atau pintu keluar ke kan sungai ni.
1: Sebab saya dapat ilmu ni pada arwah ayah saya. Sebab ilmu yang sungai tu, sebab arwah ayah saya pernah dulu di polis hutan. Jadi tim dia pernah sesat dekat dalam hutan, lepas tu kena ambush ya, dekat dalam hutan. Kemudian tinggal 7-8 orang je pada waktu tu. Dan dia orang berkongsi makan sekeping biskut saja, biskut yang empat segi tu. Kan? Dan dia yang cakap dengan saya, dia kata kalau apa-apa hal berlaku, cari sungai dulu. Cari sungai. Ini antara perkara-perkara yang kita kena tahu dan pandai. Cuma saya nak pesan sangat-sangat, jangan berjalan bersendirian dekat dalam hutan. Saya tahu sangat benda ni sebab saya memang dilatih benda-benda macam ni. Of course lah, kalau askar polis hutan ni lagilah hebat kan. Orang Jabatan Perhutanan. Tapi kami ni semua memang terlatih kalau untuk jungle survival macam mana. So kami tidak akan berjalan bersendirian. Bahaya. Yang kadang kita dengar orang panggil kita tau.
0: Betul ke kita tak boleh guna nama yang sebenar dekat dalam hutan tu, Prof?
1: Memang ada orang buat coding macam tu lah. Sebab apa, kadang-kadang yang panggil kita tu sebenarnya ada makhluk lain.
0: Jadi kita nak buat coding tu sebelum masuk hutan naik, biar dia tak dengar kan.
1: Berpakat dengan kawan-kawan. Kata dia panggil Don. Don ke kan. Guna-gunakan nama-nama samaran tu. Sebab banyak berlaku apabila kita menyaut. Habislah. Kita bila menyaut tu, orang panggil. Kita dengar nama orang panggil sebab di hutan ni sebenarnya banyak benda-benda yang kalau benda-benda jahat yang ada pada orang nak dibuang, dia orang kan buang kat hutan juga atau buang kat laut.
2: Laut. Hmm. Sebab tu tempat, jadi, dua tempat je kan, hutan dan laut.
1: Tempat.
2: Jadi dia mencari tuan.
1: So dia mencari tuan je lah. So ini perkara-perkara penting. Jadi jangan jalan bersendirian dan kena maklumkan pada pihak-pihak berkuasa berkenaan dengan keberadaan kita, bila kita nak masuk, berapa hari kita nak masuk. Dan jangan terlalu yakin dengan pengalaman sendiri. Bahaya. Sebab kita ni bila kita bersorangan, fikiran kita dipengaruhi emosi. Lepas tu bawa banyak coklat sikit lah. Coklat tu dia cepat bagi tenaga kat kita lah. Macam tu.
0: Itu paling penting kan, sebab kita tak tahu.
1: Banyak belajar hari ni kan.
0: Yalah, betul. Saya seronok bila buka topik pasal ni. Tapi bila dah berlaku perkara begini kan, berita macam ni kan Prof, ada yang cakap tak nak lah hiking, takut lah macam tu. Macam mana Prof, kita tak nak bagi ada mindset macam tu? Sebenarnya hiking boleh je kan.
1: Boleh je. Hiking ni tak salah sebenarnya. Tapi kita kena buat persediaan mental dan juga fizikal. Training selalu sebelum hiking, you know, jungle trekking ke, kena training dulu. Kemudian fizikal kena mantap. Kemudian ilmu hutan kena ada. Ilmu hutan kena ada.
2: Dia sebenarnya Prof, macam dulu kita ada buat, macam saya pernah masuk kelab. Nama kelab tu adalah satu kelab tu. Dia memang kelab ni setiap bulan akan buat hiking. So baguslah budak baru, budak masuk kan. So dia ajar. Dia ajar dulu sebelum seminggu, sebelum naik ke bukit ataupun ke gunung ke, dia ajar dulu cara ikat tali kepada sama kan. Ini kalau zaman sekarang tak ada. Dia ikut dia je. Jom hiking. Jom pergi terus. 2-3 orang pergi. Lepas tu hilang. Sebenarnya persediaan tu untuk pergi ke tempat-tempat macam ni kena ada, sebab kita sedia maklum yang tempat-tempat yang macam ni memang kita tak boleh jangka apa yang akan berlaku. So memang kena ada persediaan. Kita kadang kita nak pergi berperang pun kita kena bersedia, betul. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya kita anggap macam kita nak pergi ke tempat yang baru. Macam tu lah. Dengan saya lah.
1: Saya sangat setuju benda tu.
2: Saya pernah pergi yang ada satu nama Gunung Senyum dekat Pahang tu.
1: Gunung Senyum. Saya pun pernah pergi tu.
2: Yang ada satu trekking dia dah siap. Tapi ada juga orang yang sesat.
1: Memang ada orang sesat.
2: Jangan sangka dia sesat ada trekking, tapi kita tak sesatnya. Pasal ada ranger ikut kan. Pun sesat juga.
1: Kat bawah Gunung Senyum tu ada tasik.
2: Ya, betul. Tu tasik yang ada cerita-cerita dia tu kan. Jadi kita orang masa tu memang first time pergi. Ada cerita-cerita pasal tasik tujuh lah, apalah apa semua tu kan. Jadi kita orang masa tu dah semua dah jadi. Boleh jangkit dah bila dia cakap benda macam tu. Kadang mulut kena jagalah. Sebab tu saya cakap. Bila kita kat atas, bila seorang dia keluar cakap benda-benda macam ni, dia akan jangkit lah. Dua tiga orang histeria. Seorang melarat, semua histeria.
1: Gunung Senyum tu dekat atas dia ada kawasan perkuburan.
2: Betul.
1: Jadi pelik sebab dekat atas kawasan tinggi dia juga ada kubur.
2: Betul. Tu kubur tu lah, kubur yang tujuh tu, telaga tu apa, tasik tu apa semua. Hari satu dia ada, saya yang best di Gunung Senyum ni, ini kita cerita pengalaman lah. Kita nak tengok burung, kita kena merangkak dulu tu dekat gua dia tu.
0: Kenapa merangkak?
2: Dia macam dia nak masuk gua tu, dia tak boleh masuk gua terus tu. Dia kena merangkak betul-betul baru masuk gua dia, betul?
0: Sebab dia rendah.
2: Dia rendah.
1: Dia saya Gunung Senyum tu habis saya explore dah tu. Jadi saya dapat bayang bila Cik Asri cerita ni. Saya dapat bayang yang tu.
2: Best dapat tu.
1: Itu yang saya nak pesan tu. Memang kena berhati-hati. Fizikal kena kuat, mental kena kuat. Ilmu-ilmu tentang hiking, ilmu-ilmu tentang ilmu hutan kena belajar. Jadi that's why kita kena ada, selain daripada pisau tadi, ada satu benda juga yang kita rasa perlu ada, whistle kecemasan ni. Kalau apa-apa kita boleh tiup. Kalau kita ni lah, kalau ada masalah kita boleh tiup selalu whistle tu. Dan of course lah, banyak-banyaklah berdoa, berzikir dalam tu supaya hati kita tetap, iman kita tetap
2: tenang.
1: Jadi Allah beri bantuan pada kita. Macam tu.
0: Masya-Allah, itu yang paling penting. Bila kita kita tak ingat Tuhan, memang tak ingatlah semuanya.
1: Betul, masya-Allah. Subhanallah. So ingat yang stop tadi, stop thinking, observing and planning. Ingat stop, STOP tadi tu. Jangan lupa benda tu. Kalau lupa, alamak, nanti kita panik. terus lagi jalan, lagi sesat kita ke dalam tu. Kan? Bila kita sesat ni nanti banyak pihak-pihak lain juga akan terpaksa melibatkan kos lah untuk mencari kita dan sebagainya. Itulah.
0: Okey, baik. Terima kasih Prof atas ulasan mengenai topik kita pada pagi ini.
1: Ya, baik-baik. InsyaAllah.
0: InsyaAllah
1: kita ada manfaatnya ya.
0: Betul. InsyaAllah. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Hari yang sama, waktu yang sama. Terima kasih, Prof.
2: Terima kasih, Prof.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebut serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM.

0: Misha Umar, Break baru saja menghiburkan anda. 9.31 minit pagi ketika ini dan masih lagi bertemankan kami di sini, Lia dan juga Abang Gita di Melaka FM. Macam mana Abang Gita, okey?
1: Okey.
0: Masih okey lagi. Tengok pun tahu dah. Okey, sebelum tu, kita nak kongsikan juga dengan anda mengenai dengan uji bakat bintang kecil 2026. Oh. Yang mana anda boleh sertai uji bakat bintang kecil Melaka FM untuk adik-adik ataupun kanak-kanak yang berusia 7 hingga 12 tahun. Dan syaratnya bekas juara bintang kecil kebangsaan tidak layak untuk menyertai uji bakat. Dan adik-adik kita mestilah tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Hantarkan video nyanyian ke email yang kita post, okay? Dan juga penyertaan ini bermula 10 Jun 2026 sehingga 15 Julai 2026. 10 yang terbaik layak menyertai uji bakat bintang kecil di Auditorium Melaka FM. Okey, itulah dia mengenai dengan uji bakat bintang kecil Melaka FM. Kalau umur 13 tahun boleh ke bang?
1: 13 tahun tak boleh.
0: Tak boleh. Sebabnya syaratnya 7 hingga 12 tahun sahaja. Okey, masih lagi dengan topik kita hari ini. Sekiranya anda sesat di dalam hutan. Semua?
1: Apakah barang yang anda akan bawa?
0: Sekiranya dia waktu-waktu macam ni, biasanya abang gitar kita ni dia dah melayang. Sebab tadi waktu duduk-duduk kan, saya dengar sebenarnya bang bunyi perut abang.
1: Ya ke? Lain tu.
0: Okey, sekiranya anda sesat dalam hutan dan diberi peluang satu talian hayat untuk anda pilih satu barang, apakah barang itu yang anda akan pilih? Boleh hantarkan di 010-806-1023.
1: Jadi cuba jangan... tanya saya, apa saya bawa?
0: Tak tanya abang lagi.
1: Saya tanya orang lain ni, yang depan mata tak nak tanya.
0: Yelah, apa dia bang? Abang akan bawa apa?
1: Abang akan bawa pisau.
0: Pisau. Sebab apa pisau bang? Nak sembelih ayam hutan?
1: Tak boleh tangkap ayam hutan, kita boleh sembelih. Ada pisau kan? Pisau ni banyak kegunaan dia. Kalau boleh beli pisau, kalau masuk hutan tu beli pisau yang belati tu, yang macam rainbow tu kan. Dalam kat pisau tu ada kompas, ada yang mancis.
0: Oh, mancis.
1: Lepas tu dia punya pisau tu pula atas tajam, belakang dia macam gergaji. Dua mata. Lepas ni pisau belati
0: Jadi gergaji tu boleh gunalah sebenarnya.
1: Itu boleh potong-potong.
0: Saya pernah nampak lah pisau macam tu, tapi tak tahulah apa kegunaan dia.
1: Dia panggil pisau rainbow. Rainbow dia panggil.
0: Oh, rainbow.
1: Pernah tengok cerita rainbow?
0: Tak.
1: Tak pernah?
0: Tak pernah. Itu cerita lama kan bang? Cerita lama kan?
1: Kenapalah tak pernah tengok cerita rainbow?
0: Kita Gen Z bang.
1: Kalau nak masuk hutan, kena tengok cerita rainbow.
0: Saya tu lah. Saya tak masuk hutan lah bang.
1: So, pisau dia tu boleh guna macam-macam. Sini ada macam gergaji tu, dia boleh buat potong akar kayu semua, dia boleh.
0: Serius ah? Boleh terpotong bang? Apa nak cuba?
1: Memang potong pasal dia gergaji. Pisau belati dia besar ni.
0: Habis macam dia. Mana kita nak bawa naik hiking tu bang? Besar-besar macam tu.
1: Dah besar sangat macam ni aja. Besar dia.
0: Boleh lipat ah.
1: Kalau Lia bawa memang lah kecil kan benda ni. besar kan. Tapi memang pisau yang paling penting lah.
0: Pisau.
1: Sebab kalau nak katakan okay, kalau jenis pisau yang utility, banyak utility boleh pakai lah kan?
0: Yang tu?
1: Pakai yang tu. So pakai tu je okay dah.
0: Saya ada pisau bang.
1: Pisau apa?
0: Saya tunjuk dekat abang pisau tadi. Tapi sebenarnya bagi saya, kalau bagi orang perempuan lah, sebenarnya penting juga ada peralatan macam ni bang. Sebagai persediaan untuk diri sendirilah. Bila cari tak jumpa, ni pisau saya.
1: Tapi kalau pisau macam ni buat hutan,
0: tak boleh lah bang.
1: Memang tak boleh lah. Kejap je hilang, patah pun habis.
0: Okey, jadi itulah dia kalau Abang Asri dia pergi ke hutan, dia bawa pisau. Jadi kalau anda pula macam mana? Arif kata bawa tali. Kalau bawa tali nak buat macam mana?
1: Tali ni common. Pasal tali ni satu boleh lah macam buat penanda macam dia ni atas. So dia potong tali tu, ikat kat pokok lah.
0: Buat ikat.
1: So maksudnya mana dia pergi tu macam tu, dia balik dia akan tengok penanda-penanda tu semualah. Tapi kalau kita ada pisau, kita boleh tanda pokok. Dia naik, kita tanda pokok, tanda. So ni tempat yang aku tanda tadi lah. So ada depan dua arah dia tu. Kalau dulu memang kita masuk hutan, kita akan buat benda tu. kan,
0: macam buat ex.
1: Macam Piramdi, Alibaba baru pandai pula tengok cerita Alibaba. Tadi tengok cerita lama, kata Gen Z. Gen Z mana tengok cerita lama?
0: Aduh.
1: Okey, Alibaba. Itu ada tanda kan? Ada cat. Tu okey, kat sini kita akan rompak.
0: Buat tanda macam
1: tu lah. Buat tanda lah, buat tanda.
0: Jadi sebenarnya yang paling penting pisau lah kot. Selain daripada barang-barang lain tu, pisau.
1: Pisau rembun ni besar. Besar ni. Kalau lebih kurang setengah kaki lah.
0: Ya ke? Berat dah?
1: Tak berat.
0: Okey.
1: Dia ada bag dia apa semua tu lah.
0: Memang ada tools untuk hiking lah.
1: Dia siap. Dia 3-in-1 tu lah.
0: Bahaya tu. Okey, jadi anda boleh kongsikan dengan kita 010-806-1023 kalau anda nak bawa apa ataupun anda pilih barang apa. Okey? Gegar pagi Melaka FM. Pesona kan?

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria. Glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Senaman tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pagi-pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat akan ini dibawakan oleh Melaka FM. Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: 5.3 mempesonakan satu cili padi, satu lagi cili besar eh, dekat sini. Sebabnya kita berdua dekat sini, Lia dan juga Abang Gita, Abang Asri. Okey, 9.52 minit pagi, kita dah sampai di penghujung tugasan dan juga penghujung segmen Gegar Pagi, bang.
1: Ya. Yeah.
0: Dah boleh cari makan dah?
1: Ya, yeah, betul.
0: Ya. Yeah.
1: Dah boleh cari makan.
0: Okey, jadi sebelum tu Lia nak kongsikan dengan anda 10 barang survival kit untuk hikers ataupun campers. Yang pertama, dry bag untuk lindungi barang dari basah, dan juga lighter. Bawa sekurang-kurangnya 2 biji lighter. Dan juga whistle untuk isyarat kecemasan. Pisau outdoor, macam Abang Asri cerita tadi. Pisau apa bang? Pisau rainbow. Untuk kegunaan yang penting. First aid. Juga lampu suluh ataupun headlamp. Handphone dan juga peta offline, power bank, bekas air dan juga water bladder, dan yang paling penting makanan ringan berenergi. Contohnya biskut, kurma, minuman segera. Jadi itulah antara 10 barang survival kit. Jadi apapun kesimpulannya, sebelum kita ke mana-mana buat aktiviti lasak, kita pastikan kita sedia fizikal, mental dan juga segala ilmu dan juga barangan keperluan. Jadi sampai di sini saja ke tugasan kami, dan selepas ini anda akan bertemankan DJ Daim untuk 4 jam yang berikutnya.
1: Yeah.
0: Pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang, Pesona 10. Dan tepat pukul 10 kita ke pusat berita, okey? Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Tentera asing digesa meninggalkan Selat Hormuz dan kawasan sekitarnya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi platform X memberi amaran mereka berdepan risiko berterusan menjadi mangsa tembakan silang sekiranya terus berada di kawasan itu. Tegas beliau, Selat Hormuz bukan perairan antarabangsa. Sebaliknya dikongsi Iran dan Oman. Amaran itu dikeluarkan Araghchi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berikrar untuk bertindak balas susulan dakwaan Iran menembak jatuh helikopter Apache di laluan berkenaan. Terkini, tentera Amerika mengaku telah melancarkan beberapa serangan di kawasan sekitar Selat Hormuz. Menurut CENTCOM, serangan kononnya bagi mempertahankan diri itu menyasarkan pertahanan udara Iran, stesen kawalan darat dan tapak radar pemantauan. Media-media Iran melaporkan letupan kedengaran di Qasem dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di perairan selatan Iran awal pagi waktu tempatan. Sebagai tindak balas, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC membedil sebuah pangkalan tentera Amerika di Bahrain. IRGC menerusi kenyataan di petik media Iran memaklumkan serangan oleh Amerika telah menyebabkan sebuah menara telekomunikasi di Sirik rosak serta memusnahkan dua tangki air di bandar berkenaan. Rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Pembinaan tembok konkrit di sepanjang sempadan Amerika Syarikat dengan Mexico dijangka siap sepenuhnya menjelang hujung 2027. Perkara itu dimaklumkan Pesuruhjaya Kastam dan Perlindungan Sempadan Rodney Scott. Projek pembinaan tembok itu adalah agenda utama Presiden Donald Trump. Ia bagi membendung pendatang tanpa izin dan penyeludupan narkotik dari Mexico. Mahkamah Amerika Syarikat menjatuhkan hukuman penjara selama 42 tahun ke atas seorang bekas komander Taliban, Haji Majibullah, 50 tahun, didakwa atas pertuduhan menculik wartawan New York Times dikenali sebagai David Rode dan dua warga tempatan di Afghanistan pada 2008. Selain turut didakwa menyebabkan kematian tiga tentera Amerika dan seorang jurubahasa warga tempatan, dia kemudian ditangkap di Ukraine dan diekstradisi ke Amerika Syarikat pada 2020 untuk dibicarakan. Sukan jurulatih asing bakal mengatasi bilangan pengendali tempatan pada Piala Dunia FIFA 2026. Daripada 48 ketua jurulatih yang bersaing dalam kejohanan itu, seramai 28 orang merupakan warga asing, manakala 20 lagi adalah warga tempatan yang mewakili negara masing-masing. Pengaruh jurulatih asing amat ketara dalam kalangan pengurus dari Eropah. Namun belum pun bermula, Piala Dunia dicemari insiden tunjuk perasaan apabila ribuan peserta bertindak menyekat satu laluan menuju Stadium Azteca di Mexico City. AFP melaporkan protes itu diketuai Kumpulan Serpihan Kesatuan Guru CNTE. Stadium Azteca dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan kejohanan melibatkan pertemuan Mexico dengan Afrika Selatan pada Khamis. Pihak berkuasa telah menempatkan beribu-ribu anggota dan mendirikan penghadang konkrit kira-kira 1 kilometer dari stadium. Sementara itu, pengarah eksekutif pasukan petugas White House bagi Piala Dunia mempertahankan keputusan menolak visa kemasukan seorang pengadil dari Somalia dan beberapa kakitangan sokongan pasukan Iran. Andrew Giuliani berkata setakat ini tiada pemain atau jurulatih daripada 35 pasukan yang beraksi di Amerika Syarikat dilarang masuk, cuma beberapa pegawai atas sebab tertentu. Akhir sekali, Real Madrid mengesahkan Atletico Madrid telah menolak tawaran 150 juta euro untuk mendapatkan penyerang antarabangsa Argentina Julian Alvarez. Real dalam kenyataan memaklumkan selepas mempertimbang dan menilai tawaran berkenaan, Atletico menyatakan penghargaan namun memutuskan untuk tidak menerimanya.
Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mulut tempayan boleh ditutup. Mulut manusia bagaimana menutupnya?
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mulut tempayan boleh ditutup. Mulut manusia bagaimana menutupnya?
0: Bermaksud tidak boleh menyekat seseorang itu untuk berkata-kata atau memecahkan rahsia.
1: Contoh ayat.
0: Hal ini tidak boleh sampai ke telinga orang-orang kampung kerana mulut tempayan boleh ditutup. Mulut manusia bagaimana menutupnya? Malu kita nanti, tegas Pak Long kepada isterinya. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Ya, itu dia kisahnya untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira di mana jua anda berada, bertemankan saya DAIM Daim menemani anda untuk 4 jam berikutnya dalam Persona 102. Yang baru tune in, tak kiralah menerusi frekuensi kami 102.3 ataupun menerusi RTM Klik, yang semestinya betul-betul berjumpa khusus untuk anda bawa pendengaran bersama dengan kami ke mana jua hal tujuan anda. Meneruskan tugasan untuk 4 jam Persona 102 ni. Kalau tadi bersama Lia dan juga Bang Gita, kita menemani anda gegar pagi, giliran saya pula mengharapkan agar anda semua sudi ditemani oleh saya, insyaAllah. Dan ingat-ingat, kita bersama jam pertama dalam Zone Music, jam kedua dan ketiga kita berteman dalam Laguku Untukmu, dan jam yang terakhir nanti kita ada tetamu. Apa cerita, apa kisahnya tentang kabar-kabarnya festival teater yang minat teater, ada perkabaran untuk anda bersama dengan kami pukul 1:30 tengah hari ini nanti. Apapun terus setia dengarkan kami di 102.3. Yang nak hantarkan kiriman ucapan ataupun permintaan lagu dalam lagu Untukmu, terus saja ke WhatsApp kami 010-806-1023. Layanan ini terlebih dahulu untuk anda.

0: bermusik selama 1 jam Melaka FM. Ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda? Awas! Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: nampak seperti vape biasa. Moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan trend yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Variasi lagu-lagu di Melaka FM.

0: retro dan terkini kami gabungkan di sini.
1: Pipi pauh di
2: cepat sikit Muzamil, Mak nak beli siput sedut ni. Kan lambat dah tutup kedai Cik Mila dekat pasar besar tu.
3: Alah, kejaplah Mak. Kereta banyak ni. Ui, waktu ni lah banyak kereta atas jalan ni tau. Ish.
2: Itu biasalah, Melaka ni kan negeri pelancong kan. Memang waktu macam ni orang ramai datang cuti. Tu Muzamil, bagi signal. Kita masuk sempang kanan tu.
3: Kereta ni, bagilah laluan. Ni dah bagi sinar dan masih nak mimpi lagi ni.
2: Alah, kat atas jalan raya ni kena bertimbang rasa. Orang minta laluan cara baik, kita bagilah. Tapi kalau orang minta cara tak baik pun, kita bagi juga. Ha, tak ada untung nak berebut-rebut atas jalan raya ni, Muzamil. Ha, kalau jadi benda tak diingini nanti, ha, dua-dua pihak rugi. Kena ingat keluarga yang tunggu kita kat rumah tu.
3: Betul tu, Mak. Atas jalan raya ni, selain memandu kenderaan lesen, kena juga ada empati. Jangan pentingkan diri. Ni, nak minta.

0: Muzamil, macam mana yang beza memandu dekat Finland dengan dekat sini Muzamil?
1: Ah, dekat Finland tu orang naik basikal je mak. Sebab Qantas dengan pejabat tu 500 meter je dekat. Ah, kalau nak pergi jauh sikit naik e-hailing. Ah, jadi tak dapatlah awak nak jawab soalan mak tu.
0: Oh, patutlah balik sini je. Ah, kamu asyik merayau bawa kereta. Rupanya dekat sana tak dapat pegang steering.
1: Alah, kantoi pula.
2: Sikap dan pemanduan secara berhema merupakan elemen penting yang perlu diterapkan terhadap pemandu serta pengguna jalan raya dalam usaha mengurangkan kadar kemalangan. Bertimbang rasa semasa pemanduan mampu mengurangkan risiko berlakunya kemalangan jalan raya akibat sikap pemandu itu sendiri. Pesanan hebat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak berkat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar makna. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO. Perluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

Ya betul. Lagu ku untukmu sedar tak sedar dah pun berlalu lagi tiga permintaan tiga dan juga waktu ini. Ha, itulah dia. Yang dah pun dihantarkan merusi himat di bilik hijau kami di talian 01-806-1023. Yang tadi tu lagu daripada permintaan Dr. Anap kita yang bersama bertamu tiga dan juga waktu ini. Okeylah. Daripada kiriman macam kita katanya, lagu ku untukmu ni nakkan lagu Dato' Syafa ini, ya, lagu yang bertajuk Burung Pungguk. Buat semua yang sedang mendengar Radio Nombor 1 Melaka, Bak DJ Daim, terima kasih, jaga diri katanya. Dan daripada kiriman Siti Salwa dari Kedah, dia katanya nak dengarkan lagu Manis Madu Pahit Racunnya Julia katanya, untuk hiburan semua pendengar Melaka FM yang setia. Abang Zainal Majid di Serkam, saudara mara di Melaka, Kak Long Saadiah, dan Sheila di Peringgit, Angah, dan semoga terhibur katanya. Terima kasih DJ Pak Saleh, moga sihat walafiat, amin, insyaAllah, dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini, amin. Dan daripada kiriman pendengar kita di Jauh ni, katanya Khadijah ni dari Taman Merdeka Batu Benda Melaka nak dengar lagu daripada persembahan Khadijah Ibrahim, Datuk Khadijah Ibrahim, Dunia Hanya Pinjaman, buat hiburan diri akak sendiri, buat hiburan DJ Petugas dan semua pendengar Melaka FM yang mengenali diri dengan ucapan ceria-ceria selalu dan jaga kesihatan sebaik mungkin, insyaAllah. Kita akan dengar yang itu dan juga daripada kiriman Abang Ramli kita di Bertamhulu, katanya assalamualaikum sahabat Petugas Daim, nak dengarkan lagu Di Alam Fana Cinta Fotograf khusus untuk Mosul Raja Alias, Haji Zainab, Mayah Jasin, Mama Nomi, Kak Bib, Kak Nani dan Wanja Caba, dengan ucapan salam sejahtera, kenang daku dalam doamu, insyaAllah. Apa kata kita layan terlebih dahulu untuk anda yang bersama Tiga dan juga waktu ini, di mana jua bermula dengan yang ini di Melaka FM.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jaki. Rumah bukan sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ya, bertemu kembali dalam laguku untukmu di Melaki FM 102.3. Lagu-lagu yang disiarkan hampir-hampir sejam yang berlalu ini adalah lagu-lagu daripada permintaan kesemuanya, daripada permintaan pendengar-pendengar Melaki FM. Dan yang terakhir tadi tu lagu Di Alam Fana Cinta, sebelum kita bersama lagu Bapak dan Nyonya tadi tu kan. Okeylah. Dan yang berikutnya nak melayan daripada kiriman Hajah Lela di Tangga Batu, katanya nak dengar lagu Mendedah Impian nyanyi anak Zaitun Sami untuk hiburan semua. Terima kasih katanya. Dan daripada kiriman Mak Ayam ni, Mak Ayam hantarkan gambar apa cucunya yang berkahwin di majlis hujung minggu yang lalu ni. Apa ceritanya Mak Ayam? Cerita Mak Ayam 2 minit ni. Ni apa cerita tu?
3: Tugas tengah hari ni.
2: Ya, saya
3: Tak lain petang kan. Mak Ayam buka radio dengan suara Daim. Nak buka handphone minta lagu lah ke Daim. Daim boleh tak siarkan lagu Ina di Jari SG Bank? Itu hari Mak Ayam tak sempat nak siarkan masa cucu Mak Ayam nikah, akan nikah tu kan. Mak Ayam tak sempat nak siarkan lagu tu. Sekarang Mak Ayam minta lagu tu khas untuk cucu Mak Ayam, Ayu Masara binti Mama Al-Hafiz, yang sedang sekarang berada di Pinang, dah balik Pinang dah. Moga kau sihat, daripada umur dimahkan rezeki. Jaga diri baik-baik Ayu, bila kerja nanti jaga hati suami, semayang jangan tinggal. Khas untuk Ayu, kau gayu semua sekali lah. Ucapan ni untuk anak Mak Ayam, Mama Al-Hafiz yang sedang bengkel kereta sekarang ni, untuk Mak Faham anak Kak Bik Kak Ram, untuk pada ayah, untuk Manjanggut. Untuk Manjanggut dah posting ke daun-daun tanah lah.
2: Daim, patutlah.
3: Tadi puteri cakap, anak dia cakap
2: patutlah
3: kurang ni. Ayah dah posting dekat daun-daun, dekat sekolah daun-daun, kata dekat skema dia, kata. Sebab dia tak telefon radio, radio dia rosak, tak ada lain, dia kata. Kira Daim semua yang kena Mak Ayam lah. Tak lupa ayah dia Jekadi, Mama Nomi, Kak Maklum, Hawa, semua sekali lah ya.
2: Baik.
3: Okay, kasih akan lagu dia main. Ada ni main duduk kat dapur, main buka radio kuat.
2: Baik.
3: Tadi main duduk dalam bilik, main buka kuat perlahan. Sekarang main duduk dapur, main dengar Daim tugas, main cepat minta lagu.
2: Baik,
3: terima kasih Daim
2: kalau
3: siarkan lagu ni.
2: Baik, insyaAllah.
3: Okay,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia kat dapur, main kuat lagi yang buka. Okeylah, itu kita akan layan terlebih dahulu. Dan ada lagi satu ni yang tengah typing lama tengok, tapi belum sampai lagi mesejnya, katanya assalamualaikum aja. Okeylah, nanti kita akan bersama kembali dan kita layan lagu-lagu yang telah pun dipinta dan yang terbaik pilihan bersama dalam laguku untukmu di Melaka FM mempesonakan.

0: handphone.
1: Sekarang ni memanglah tak ada. Minggu depan adalah kucing aku.
0: Wah, kau dah nak bela kucing ke?
1: Yelah.
0: Eh, siapa bagi kau kucing?
1: Apa barang bagi? Aku belilah.
0: Wah.
1: BSH tau. Kau tahu BSH?
0: Ha, apa?
1: British Short Hair. Barulah kena dengan lifestyle aku.
0: Weh, kucing mahal tu.
1: Setia.
0: Banyak duit kau beli kucing mahal-mahal.
1: Alah, ni. Aku dapat beli dengan seorang seller ni, kau tahu tak? Dia jual RM500 je.
2: Wow.
1: Apa lagi? Aku siap bayar deposit dah semalam RM300. Ada balance lagi RM200. Minggu depan dia hantar kucing tu, aku bayarlah yang balance tu.
0: Biar betul kau ni.
1: Ya.
0: Jangan kena scam sudahlah.
1: Ish, kau.

0: Sreda, aku masuk eh. Aku datang nak tengok kucing BSH kau tu. Dah sampai kan?
1: Eh, hey, masuklah. Dah. Kau tak payah nak tanya aku, nak ingatkan aku pasal BSH tu.
0: Dah kenapa pula? Eh, kucing siapa ni? Kemai manja lagi ha.
1: Itulah kucing yang aku beli tu.
0: Ni.
1: Lepas aku bayar lagi RM200, kau tahu tak? Dia hantar kucing ni. Aduh. Itu pun, kau tahu dia letak depan pagar je.

0: Ni ha tu, dekat pasang besar bacang tu, ha banyak.
1: Hey.
0: Macam-macam color ada, kau pilih je. Tak payah kau bayar memahal sampai RM500. Hei, teken juga kau kali ni Zuraida.
2: Dengan mengamalkan konsep 3T, tanya, teliti dan tidak tamak, kita dapat melindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan jual-beli dalam talian. Ingat, penjenayah dalam talian sentiasa mencari peluang untuk memperdaya mangsa yang lalai. Oleh itu, bertindak dengan bijak dan waspada dalam setiap urusan dalam talian. Pesanan ini dibawa oleh Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Frekuensi di Muar Johor, 102.3, hanya di Melaka FM.
4: Ya, dah pun 12.19 minit tengah hari 3 dan juga waktu ini untuk anda yang sama dalam lagu untukmu di 102.3. Dan daripada kiriman Kak Rimah Bakri yang berada, Kak Rimah Bakri, katanya, boleh tak dijadikan AM kudarkan lagu Bila Rinduku Sebut Namamu bersembahan Siti Fairuz. Buat semua pendengar Melaka FM, semoga sihat semuanya. Terima kasih dijadikan AM. Dan daripada kiriman siapa ni katanya, assalamualaikum dijadikan AM, selamat tengah hari. Akak nak dengar lagu daripada persembahan Salim, Iklim Hakikat Sebuah Cinta. Okey, Sadina kita diserkam untuk semua pendengar Melaka FM. Itu lagu daripada permintaannya. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan hingga pukul 1 ini nanti. Dan juga pukul 1 nanti kita akan bersama untuk dengarkan tamu satu tengah hari secara langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Terus setia dengarkan kami. Yang ini kita layan terlebih dahulu. We'll be right back.

0: rasa bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Formula A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Ya, biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, di Melaka FM 102.3 kejap lagi mampiri 12.45 minit tengah hari. Ha, sebentar aja lagi. Dan sebagai panduan terutamanya untuk muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, info solat untuk negeri Melaka sepanjang hari ini dan yang terdekat ialah waktu zuhur, solat fardu zuhur 1.13 minit tengah hari, asar 4.38 minit petang, maghrib 7.20 minit malam dan isyak 8.35 minit malam. Yang terdekat 1.13 minit tengah hari solat awal tu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan pukul 1 nanti kita akan ke pusat berita Tiam Kuala Lumpur untuk kita dengarkan utama satu tengah hari secara langsung dari sana. Dan sekembalinya nanti dan insyaAllah kita akan dengarkan azan dan jam yang terakhir nanti 1.30 kita bersama Coconut Sheikh dulu dan bersama nak bercerita tentang Festival Teater Zon Selatan insyaAllah bersama dengan tetamunya yang berusaha Profesor Dr. Ezlina alias Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Melaka, Negeri Melaka. Okeylah, apa-apa pun terus dengari kami walau di mana jua anda berada menerusi RTM Klik yang betul-betul percuma.

0: sekadar tempat berteduh, tetapi tempat kasih sayang tumbuh. Dalam dunia yang semakin sibuk, jangan biarkan keluarga terasa jauh.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 7 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Frekuensi dibekalis Indonesia 102.3.
3: Malak FM pasti mempesonakan.

nati kullama ghada aw raha. Rawahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang ke masjid di pagi dan di petang hari, maka Allah akan menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di syurga setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi dan di petang hari. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, hadis sahih. Pengajaran daripada hadis yang kita bacakan tadi ialah, kalau kita melihat peristiwa Isra' wal Mi'raj yang berlaku di dalam bulan Rejab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah satu peristiwa berlakunya perjalanan baginda daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Dalam peristiwa ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana keutamaan masjid dan bermulanya kewajipan solat waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-Nya yang menjadikan masjid sebagai pusat ibadat dan kehidupan. Pergi dan pulang ke masjid pada setiap solat fardu bagi lelaki di samping majlis ilmu secara konsisten mencerminkan kesifat istiqamah yang membawa kepada keberkatan hidup. Orang yang pagi dan petangnya sentiasa ke masjid, Allah akan menyediakan untuknya tempat tinggal yang baik di syurga. Ini bertepatan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, tempat yang terbaik di dunia ialah masjid dan tempat yang terburuk di dunia ialah pasar. Masjid adalah sesuatu tempat yang paling baik, sekiranya orang masuk di dalamnya akan mendapat ketenangan dan keamanan dalam kehidupan. Hadis ini juga memperlihatkan betapa murahnya ganjaran Allah SWT kepada hamba-Nya yang sentiasa berulang kali ke masjid. Jadi hadis ini juga memperlihatkan betapa rahmat dan ganjaran yang besar daripada Allah SWT kepada hamba-Nya yang sentiasa berulang kali ke masjid. Setiap langkah ke masjid bukan sekadar memenuhi kewajipan, bahkan membawa ruang sambutan kehormatan di syurga. Ia mendidik umat Islam agar menjadikan masjid sebagai nadi kehidupan beragama dan medan pembentukan iman yang berterusan. Mungkin di dalam hadis ini kita melihat bahawa menyebutkan tentang lelaki yang berulang alik ke masjid. Jadi bagaimana nasib bagi golongan wanita? Di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahawa perempuan itu adalah saudara bagi lelaki. Jadi bila disebutkan lelaki, termasuklah wanita yang datang ke masjid pagi dan petang untuk menuntut ilmu dan beribadat di dalamnya. Dan kalau kita melihat di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan tentang orang yang diberikan keistimewaan di akhirat kelak, di hari kiamat, iaitu yang diberikan naungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu rajulun qalbuhu ta'allaqun fil masajid. 7 golongan yang mendapat lindungan arasy Allah Ta'ala pada hari yang tidak ada lindungan. Maka salah satunya ialah lelaki yang hatinya tertambat atau terikat dengan masjid. Mengimarahkan masjid adalah suatu amalan yang mulia dan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Allah Ta'ala menyebutkan sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid ini, yang memakmurkan masjid ini, ialah orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, orang yang mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, dan mereka ini tidak takut melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kita melihat dan membesarkan masjid ini dan memuliakan masjid seperti mana yang berlaku dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, menjadikan masjid sebagai satu ikon di dalam kehidupan orang yang beriman, mudah-mudahan dengan cinta kepada masjid, asbab untuk kita masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.

0: Bual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Itu dia Coconut Shake dulu di Melaka FM 102.3 yang mana mengikuti kami terutamanya menerusi frekuensi 102.3 dan juga menerusi artik M Klik yang betul-betul percuma serta di kedua-dua medsos kami di TikTok dan di FB juga ada. Dan anda dah dapat lihat yang dah bersama dengan medsos kami dapat melihat siapakah empunya wajah, pemilik wajah di hadapan saya yang nak bercerita berkenaan Festival Teater Zone Selatan 2026. Lama saya tak bersama dengan madam kita ni tau, yang berusaha Profesor Dr. Ezina alias Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Melaka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lama sungguh kita tak berjumpa ya.
1: Sihat eh?
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Macam bagi muda kan?
2: Alamak.
1: Ada tips ke apa?
2: Aduh.
1: kita pun kena nak menari juga ke?
2: Kita kena gembira-gembira.
1: Ya,
2: saya
1: kena happy sentiasa lagi.
2: Sentiasa happy, itulah tipsnya gitu.
1: Walaupun sibuk eh.
2: Ya, walaupun kita sama-sama sibuk ya.
1: Tapi itulah ini besar ni Festival Teater Zone Selatan ni. Mungkin muka dimah dia lah kan.
2: Ya.
1: Abang Zainal, macam mana agaknya, apa ceritanya ni?
2: Okey. Festival Teater Zone Selatan ni ya sebenarnya adalah satu inisiatif Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara di mana di peringkat kebangsaan sendiri kita telah orang kata membuatnya dalam peringkat zone ya. Sebab Festival Teater Malaysia, nama besarnya Festival Teater Malaysia ya. Jadi untuk Zone Selatan, Melaka menjadi tuan rumah bagi orang kata mementaskan naskah-naskah terbaik untuk Zon Selatan ini, dan dia adalah bersifat pertandingan.
1: Mana lagi Melaka?
2: Mana lagi Melaka le?
1: Pertandingan sebenarnya.
2: Ya, pertandingan sebenarnya ya.
1: Okey, bercerita pertandingan dan kabar-kabarnya dah dekat ni, macam suntuk dah dekat ni. Ha, bila gamaknya ni?
2: Okey, pertandingan ataupun Festival Teater Zon Selatan ini akan bermula pada 15 Jun ini, iaitu minggu depan, Isnin ya. 15 Jun malam pukul 8 dan sampailah ke 21 Jun nanti. Di mana maksudnya setiap malam, Isnin, Selasa, Rabu, kecuali Sabtu lah. Sabtu je kita ada rest, bukan rest lah, sebab sebenarnya lebih kepada persiapan untuk pertandingan akhir ya. Jadi untuk malam akhir maksud saya. Jadi maksudnya setiap malam tu akan ada satu pementasan teater. Dan dia terbuka. Maksudnya setiap negeri yang bertanding Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor, Zon Selatan ni, mereka dah cabut undi. Dah cabut undi. Dan kalau tengok di Facebook Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Melaka pun kita dah mula letakkan lah poster-poster pertandingan ini.
1: Maksudnya setiap malam tu ada, akan ada apa ni, teater yang berbeza daripada negeri yang berbeza, kumpulan-kumpulannya tu.
2: Ya, betul. 6 kumpulan.
1: Wow.
2: Hampir seminggu lah maksudnya.
1: Hampir seminggu tu.
2: Hampir seminggu.
1: Biasa kalau diorang buat pementasan biasa 2-3 hari. Satu pementasan, satu naskah. Tapi ini seminggu tu.
2: Seminggu. Lain-lain naskah.
1: Lain-lain naskahnya. Wow. Ya, ini semestinya dipengusari lah.
2: Dipengusari je kan.
1: Dan mungkin juga bagaimana pengisiannya? Semestinya bila ada je ni, semestinya ada pengisian di sampingnya itu untuk program ni.
2: Sudah tentu setiap malam macam saya cakapkan tadi adalah pementasan teater. Ini mana naskah-naskah yang dipertandingkan ya. Jadi semua orang akan tertanya-tanya belah siangnya apa pula ya. Belah siangnya bermula dalam pukul 5 petang macam tu. Kita ada macam-macam lah. Ada bazar teater. Bazar teater di area lobby lah. Di kawasan lobby panggung Seri JKK Melaka tu, kita ada tampilkan kopi dan buku ya, contoh. Kopi, kita ada jualan kopi dan selalunya orang teater ni kita mesti akan kaitkan juga dengan buku.
1: Dengan
2: juga
1: buku, tak dapat
2: buku,
1: lari betul.
2: Kopi kan. Dan minuman-minuman petang yang orang kata sebagai mereka suka berkongsi idea ya. Itu istilah orang pentas lah eh. Mereka suka berkongsi idea sambil minum kopi, sambil baca buku dan saling bertukar-tukar pandangan kreatif mereka. Jadi belah petang tu memang dah boleh datang lah. Dalam pukul 5 macam tu dah boleh datang. Boleh kopi-kopi, boleh. Dan mungkin juga ada di antara penyelidik ya, daripada sekolah-sekolah ke, daripada institusi pengajian tinggi, boleh datang dan berjumpa sendiri dengan pelakon-pelakon teater ni, dan mereka pada belah petang belah siang tu mereka dah buat penyesuaian pentas dah pun.
1: Jadi memang dapat tengoklah seolah-olah kita
2: persiapan berkata, tu.
1: Persiapan behind the scene itu sendiri.
2: Yang itu yang mahal lah, behind the scene tu memang mahal ya. Kita tengok bagaimana mereka menjiwai watak ya. Untuk festival teater dia lain dengan persembahan teater yang biasa. Yang biasa-biasa selalunya dia lebih kepada hiburan ya. Yang ini bukan sekadar hiburan. Selalunya naskah teater yang di pertandingan ini dia mengandungi falsafah-falsafah tertentu. Dan kelainan festival teater untuk setiap zon ya. Zon Melaka ni dia tetapkan satu tema. Zon selatan lah maksud saya. Satu tema sesuai dengan orang selatan. Yang sentiasa bergelora.
1: Kita bersemangat dia tu.
2: Bersemangat wajar. Jadi sesuai dengan tema kita, tema kita adalah sejarah, patriotisma dan peradaban. Jadi itu temanya lah. Dan lagi yang kelainannya juga, naskah-naskah yang dipertandingkan untuk festival Teater Zon Selatan ini adalah naskah, kebanyakannya memang naskah baru.
1: Naskah baru?
2: Naskah baru, penulis yang baru. Jadi kita akan lihat kelainan ya. Kalau tak dulu, kalau tahun 80-an, 90-an paling terkenal masa zaman Pekan Teater, Festival Teater Kebangsaan kan ya. Dulu di Matic kan. Kita yang dari negeri-negeri yang kena pergi sana,
1: kena
2: ni
1: ke sana. Semua berbondong-bondong sana, betul dulu.
2: Berbondong-bondong di sana. Dan selalu naskah-naskah pada ketika itu yang popular macam Atap Genting, Atap Rumbia kan. Naskah-naskah lama lah ya. Yang apa, bukan bunuh rama-rama kan. Karya Densman, karya-karya agung yang lama lah. Jadi apabila masuk generasi yang terkini, kita nak memperbanyakkan naskah-naskah baru supaya dia relevan dengan zaman sekarang. Bukan saya nak kata yang naskah lama tu tidak relevan, tapi kita nak memperbanyak, memperkayakan lagi perbendaharaan naskah teater supaya generasi muda kini dia rasa seronok, dia pun dapat menyumbang sama. Menyumbang idea dalam membawakan naskah yang sarat dengan falsafah dan bersesuaian dengan tema.
1: Jadi
2: yang ditetapkan.
1: Jadi istilah yang digambarkan memang ikut zaman ya.
2: Ya, mengikut zaman lah insyaAllah eh. Walaupun kita bawa naskah-naskah sejarah, saya boleh sebutkan di sini ya. Okey, 15 Jun nanti pada minggu depan hari Isnin ya.
1: Isnin itu?
2: Dibawakan khas dari Melaka ya. Tuan rumah pembuka.
1: Tuan Tanah
2: iaitu Persatuan Anak Seni Taman Budaya Melaka atau ringkasnya ASTAP akan membawakan skrip yang ditulis oleh anak Melaka, saudari Amelia Ishak ya, yang saya rasa dia dah masuk hospital dah tu. Kena demam denggi katanya.
1: Allahurabbi.
2: Doakan dia lekas sembuh. Akan membawakan naskah bertajuk Titah.
1: Tajuknya dengar mudah tapi berat tu. Dalam tu,
2: dalam satu-satu titah, kenapa kita tidak boleh orang kata melawan titah?
1: Mengapa
2: agaknya kita tidak boleh ingkar perintah, ingkar titah? Ada sebab titah itu perlu dilaksanakan. Kesannya akan bawa sampai zaman sekarang.
1: Natijahnya sehingga gini.
2: Natijahnya sehingga. Itu titah lah. Pada esoknya hari Selasa 16 Jun 2026. Okay, kita ni setiap malam lah. Pukul 8 malam ya. Kita akan datangkan daripada Kumpulan Penggiat Seni Teater Negeri Sembilan ataupun KASET. Dengan tajuknya Hak Milik Kerajaan. Apa tu hak milik kerajaan? Kita selalu nampak kan dekat dalam RTM ni pun ada tu, dekat mikrofon
1: dia
2: kita
1: dekat
2: tu
1: ni, hak kerajaan ni.
2: Hak milik kerajaan. Jadi kita tak tahu apa hak milik kerajaan yang nak ditampilkan oleh kumpulan daripada KASET Negeri Sembilan ni. Boleh datang dan lihat karya Idlah Nur Idlah. Orang lama ya, dalam kereta. Lama tak lama, orang yang berpengalaman lah ya. Yang tadi ya, tadi titah tu karya titah tu saya lupa nak sebut pengarahnya. Karya Amelia Ishak, pengarahnya Eri Majid kita.
1: Eri.
2: Orang Bukit Senggeh.
1: Bukit Senggeh. Sahabat nama ke tu.
2: Jadi kena datang menonton. Sokong kawan-kawan kita. Dan hari Rabu pula. Daripada USIM, Universiti Sains Islam Malaysia Negeri Sembilan, iaitu Akademi Teater Rupawan Asli Atra, membawakan naskah Pelita.
1: Pelita pula.
2: Pelita pula. Nak tahu apa pelita
1: apa
2: tu?
1: Pelita? Apa
2: kena datang lah. Itu diarahkan oleh Cik Alung Silalahi.
1: Boleh tahan.
2: Boleh tahan. Semua kena kan? Kawan-kawan kan?
1: Boleh tahan.
2: Kemudian, diikuti pula pada 18 Jun 2006, hari Khamis, oleh Kumpulan Sanggar Teater Warung Rakyat, STWR, yang membawakan kisah ni daripada Johor. STWR ni, Claustrophobia Terbiar.
1: Claustrophobia biasa dengar. Terbiar
2: apa? Apa yang fobia yang terbiar tu?
1: Apa dia?
2: Nampak tak naskah-naskah ni naskah dia, memerlukan kita berfikir.
1: Dia bukan yang boleh diinterpretasi secara terus begitu saja ni.
2: Kan semua kena, tajuk dia tu ada maksud-maksud.
1: Ada maksud-maksud ni.
2: Tajuk pun dia dah lain dah. Kan? Kemudian pada 19 Jun hari Jumaat, ini dari Melaka, wakil dari Melaka, pentas seni ekspresi diri Sepresi UiTM, lendu UiTM kita. Tragedi Bukit Kepong.
1: Oh, ini pun memang.
2: Ini kan sejarah kan. Sejarah. Jadi tragedi Bukit Kepong dia kupas, dibawakan oleh kumpulan Sepresi ni, karya olahan Cik Hatta kita lah. Pegawai kuria. Kawan-kawan kita juga tu.
1: Kita juga betul.
2: Kena sokong . Kemudian kita sokong juga kawan kita yang hari akhir ni walaupun tu hari akhir, tetapi teaternya iaitu 21 Jun Gerak Teater Tari Johor Bahru Getar JB membawakan teater bertajuk Dalang.
1: Dalang.
2: Siapa yang jadi Dalang?
1: Siapa Dalang dia? Siapakah si Kitul ni? Hey.
2: Siapakah Dalang?
1: Siapa Dalang dia?
2: Jadi nak tengok siapa Dalang tu. Karya Senjakala, nama dia pun dahsyat.
1: Memang dahsyat lah, jangan lah.
2: Boleh datang pada 21 Jun. Macam saya katalah 20 bulan je kita, sebab 20 bulan kita akan beramai-ramai ke WRUR Teluk Mas.
1: Ya, betul.
2: Jadi 21 Jun insyaAllah Tok ajak kita, Tok Wira apa nama tu, Abdul Razak bin Abdul Rahman, Esko Pelancongan, akan insyaAllah akan hadir pada malam akhir tu. Untuk tengok teater yang terakhir. Dan juga terus kita ada malam akhir tu, kita ada persembahan istimewa jugalah, sisipan sementara nak menunggu markah dikira.
1: Markah dia siapa,
2: kita ada siapa yang pemenang. Jadi kita ada bawakan macam konsep musical lah. Musical teater-teater terbaik dari peringkat antarabangsa .
1: Ada
2: macam contoh daripada lagu daripada filem Aladdin contoh. Apa, bukan filem sebenarnya, daripada musical-musical antarabangsa dan juga Malaysia lah. Ada PGL juga
1: PGL pun ada.
2: Yang diterjemahkan oleh program bimbingan hujung minggu dan kumpulan kesenian JKK Melaka. Sementara menunggu keputusan tu.
1: Wow, ini memang antaranya yang raw lah yang dapat disaksikan di malam tu.
2: Wow. Jadi malam akhir tu kita sama-samalah tengok siapalah, insyaAllah lah yang ni orang kata semua orang mementaskan benda yang terbaik.
1: Betul.
2: Jadi kita tengoklah rezeki berpihak kepada siapa, karya manakah yang akan mewakili Zon Selatan, siapakah pelakon terbaik, pelakon pembantu wanita, pelakon harapan. Dan kita pun alhamdulillah sahabat kita nama tu Puan Siti Rohayatan daripada Citra Production, pun akan orang kata katanya menaja satu hadiah, kategori hadiah iaitu anugerah Dr. Ros. Itu dia nilai sendiri lah. Kita tak tahu siapa yang ni.
1: Siapakah?
2: Selain memang kita ada hadiah-hadiah yang bernilai hebat lah . Macam biasalah, mestilah kumpulan nombor satu, nombor dua, siapa jadi juara .
1: Siapa pelakon terbaik.
2: Pelakon terbaik. Dan juga surat tentu kita pun ada macam kita tengok sini hadiah Johan akan mendapat hadiah wang tunai RM3,000. Piala dan sijil. Naib Johan RM2,000 piala dan sijil. Tempat ketiga RM1,000 piala dan sijil. Anugerah khas kita ada lebih kurang 11 anugerah . Antaranya macam saya sebut tadi, anugerah Dr. Ros, anugerah khas juri, pengarah terbaik . Pelakon lelaki terbaik, pelakon wanita terbaik, pelakon pembantu lelaki terbaik, pelakon pembantu wanita terbaik, pelakon harapan lelaki, pelakon harapan wanita, sinografi terbaik serta kostum yang terbaik.
1: Kostum terbaik. Dah lah, setiap malam tu pementasannya berbeza-beza. Dengan setnya pun berbeza.
2: Betul.
1: Ini kena tengok ni. Kena tengok.
2: Saya sediakan tempat duduk khas untuk kawan-kawan Melaka FM.
1: Okey, kejap lagi kita nak bersama dengan Abang Zainal balik. Kerana kita nak relax kejap, kita chill dulu. Nanti kita nak ingatkan kembali, terutama untuk anda yang bersama, boleh datang. Boleh datang, terbuka untuk semua.
2: Ni memang terbuka, boleh datang ramai-ramai.
1: Boleh datang ramai-ramai. Bermula hari Isnin nanti. Kejap lagi kita bersama kembali. Terus layan yang ini, kita nak dengarkan terlebih dahulu yang menulis Bukan Kerana Nama.
2: Aduh.

0: Bual bicara santai, Coconut Shake dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Coconut Shake dulu.
1: Ya, kembali kita dalam Coconut Shake dulu, terutamanya bercerita tentang Festival Teater Zon Selatan. Nah, ini bukan calang-calang. Kalau tadi kita dah phone dengar tadi, madam kita, sahabat saya ni, berceritakan kepada anda setiap malam itu pementasan yang berbeza, dengan set, dengan kostum, dengan naskah yang berbeza. Tapi mungkin jugalah boleh dikongsikan dekat Iman.
2: Ya.
1: Gambaran lah, tajuk-tajuk itu secara sendirinya, dengan titahnya, dengan pelitanya, hak milik kerajaan, kosofobia, atau biar tragedi Bukit Kepong dan Dalang. Gambaran-gambaran, mungkin sinopsis sikit lah, sikit-sikit lah
2: dalam 6 naskah tersebut.
1: 6 naskah tu.
2: Sebab saya rasa sayang kita tak berkongsi sebesedikit tentang kehebatan 6 naskah ini. Dan nak ingatkan jugalah, setiap persembahan jangan risau, tak lama. Teater ni dalam lebih kurang 1 jam 10 minit saja. Semua teater lah, lebih kurang lah dia punya durasi, tak ada, takkan lebih sampai 2 jam. 1 jam je. Okey, untuk titah ya, pada malam 15 Jun nanti, penulis skripnya macam saya sebut tadi, Emilia dan pengarah Yeri Majid. Titah mengisahkan konflik batin Hang Tuah yang terpaksa memilih antara kesetiaan kepada Sultan Melaka dan persahabatan dia dengan Hang Jebat. Dia ada dua cerita dalam tu. Itu kisah dia lah. Kemudian pula masa Tuah dijatuhkan hukuman bunuh, Tuah diselamatkan secara rahsia oleh Datuk Bendahara. Kat situ dah ada bawa persoalan lah. Kemudian ada kisah Teja juga dalam ni. Bagaimana Teja memperlihatkan pengorbanan dia demi maruah kerajaan. Dia kan anak Bendahara Pahang. Tun Teja Ratna Benggala.
1: Siapa yang berkorban, siapa yang terkorban,
2: itulah mahalnya kisah yang dibawa ke dalam titah. Dan pada hari esoknya 16 Jun tu, tajuk persembahannya Hak Milik Kerajaan. Penulis skrip dan pengarahnya orang sama, Nur Idlah kita, mengisahkan tentang 5 perompak amatur yang memecah masuk ke sebuah bangunan kerajaan untuk mencuri barang yang paling berharga. Dan dalam rancangan mereka tu, mereka berjaya masuk. Mereka terperangkap.
1: Dan
2: mereka, masa mereka terperangkap tu, mereka menemui dokumen yang pernah menjadi simbol hubungan antara kerajaan-kerajaan lama. Jadi dari situ ada konflik lah dan kekecohan yang berlaku antara negeri. Mereka pula yang perompak pula rasa macam, kalau dokumen ni jatuh kat orang lain, tak ke kita rasa bersalah?
1: Dan macam dia orang pula caretaker, penjaga.
2: Macam ada plot twist kat situ. Jadi itu pun menarik. Kemudian seterusnya pada 17 Jun, iaitu tajuk persembahan Pelita yang penulis skripnya Alung, Alung Silalahi kita. Naskah teater pula, Pelita pula mengangkat perjalanan hidup Pendeta Zabar sebagai tokoh yang memperjuangkan bangsa melalui ilmu dan bahasa. Jadi Pelita menampilkan perjuangan tentang persahabatan, cinta dan patriotisme, sambil mengingatkan bahawa sejarah dibina oleh mereka yang berani bermimpi, menulis dan melawan. Itu pada hari Rabu. Kemudian hari Khamis pula, yang Claustrophobia Terbiar oleh STWR, penulis skrip Yusma Hizam bin Yunus dan pengarahnya Syamsul Akmal, Cik Suratman. Okey, yang ini sebab tajuk dia lain macam sikit, saya baca lah. Rahim semakin tertekan dengan sikap anaknya Kamal yang sudah beberapa hari tak bertegur sapa. Semuanya kerana sebuah kerusi lama yang ada di ruang tamu rumahnya. Kamal nak buang kerusi itu kerana merasakan kerusi itu mencacatkan suasana ruang tamu rumah dia. Tapi sebenarnya niat Kamal hanya untuk menyelamatkan ayahnya yang macam bila tengok kursi tu dia terkena perasaan. Jadi adakah kursi lama itu berjaya dikekalkan di situ atau warisan itu akan terbuang juga akhirnya? Pun menarik juga kan? Kemudian seterusnya kisah tragedi Bukit Kepong, penulis skrip Cik Hatta dan pengarahnya Mariam Humaira. Cerita ini mengisahkan tentang perjuangan pasukan polis dan masyarakat kampung di Bukit Kepong, Johor. Kemuncak pertempuran berlaku pada 23 Februari di mana Balai Polis Bukit Kepong telah diserang oleh pengganas komunis. Kemudian hari Sabtu, hari lastnya, hari akhir pertandingan. Dalang oleh Gerak Teater Tari Johor Baru Getar JB, penulis skrip Senja Kala. Amir, pewaris seni wayang kulit kepada Ki Bayu, bergelut antara tanggungjawab dan realiti kehidupan moden. Okey, kemudian di saat warisan hampir lenyap, maksudnya dia nak memperjuangkanlah warisan wayang kulit tu, Amir terperangkap antara dunia nyata dan bayang, antara hidup dan warisan.
1: Mana realiti, mana fantasi. Ini kena tengok betul-betul ni, kena saksikan ni betul.
2: Perlukan berfikir ya.
1: Perlukan berfikir, dia bukan kita boleh secara terus saja memberikan ini ceritanya begini. Tak, kita kena melihat apakah dia kisahnya. Dan mungkin juga semestinya sebagai penganjur dan sebagai orang kuat je, semesti ada harapan dan ajakan kepada keseluruhan penonton, pendengar-pendengar kita yang mungkin tak pernah, satu, mungkin tak pernah tengok kita. Tapi nombor dua, yang avid theater memang akan datang lah. Memang tak akan lepaskan peluang ini. Tambah dengan pengarahnya dan naskah yang ditampilkan pun bukan calang-calang. Apa harapan daripada Puan Zini?
2: Sudah tentu ya, saya bagi pihak Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Melaka dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, kami mengharapkan semua rakan-rakan ya, di sekitar Negeri Melaka, Negeri Sembilan, Johor, mana-manalah, dari Kuala Lumpur pun ya, kalau boleh datang, datanglah turun, sebab setiap tempat festival zone, setiap festival teater di setiap zone adalah berbeza. Sebab kita dah dibagi-bagi ke ikut tema. Jadi sesuai dengan tema orang selatan yang hangat ini. Marilah saksikan 6 naskah ini, sebab kita tak selalu buat pertandingan teater. Ya, selalu kita ada, memang ada je persembahan teater setiap bulan ya, tetapi yang berbentuk pertandingan sebegini, yang memerlukan daya upaya fikir dan imajinasi yang tinggi dan kreativiti yang luar biasa, jarang sekali. Jadi kita dah bacakan tadi bagaimana naskah-naskah itu punya maksud dan message-message yang ingin disampaikan. Marilah datang menonton ramai-ramai ke Kompleks Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Melaka ya, kat Acro, dekat je Melaka FM, ke Melaka FM kita punya jarak pun 15 minit je kan, kalau tak ada traffic light tu 15-20 minit je dah sampai ya.
1: Straight je.
2: Ya, parking banyak ya, dan kita pun ada boleh duduk dan berborak dengan rakan-rakan secara santai ya, rakan-rakan artis kita mungkin ada juga yang datang, ada yang berminat tau nak datang melihat dan memberi sokongan penuh kepada kumpulan-kumpulan teater, anak-anak teater ni. Kita nak melahirkan lebih ramai generasi baru. Ramai, kebanyakannya pun memang pelakon-pelakon baru yang baru belajar tentang teater. Jadi mereka ni akan bergabung dengan orang lama. Jadi generasi pelapis orang cakap kan. Jadi marilah kita berikan sokongan kepada penggiat seni, pengkarya-pengkarya kreatif tanah air kita, supaya mereka rasa bersemangat, memberikan satu motivasi baru untuk terus melahirkan karya-karya dan naskah-naskah yang membolehkan kita semua berfikir ya. Ini dalam satu budaya ilmu, apa, budaya ilmu tinggi orang cakap, salah satunya lah dengan menonton teater.
1: Ya, benar.
2: Jadi mari datanglah dan saksikanlah. Saya dah sampai tak mampu nak meneruskan dengan kata-kata, sebab tidak semua orang menulis kerana nama, tapi penulis nak sampaikan mesej-mesej tertentu melalui teater.
1: Keterjaan itu disampaikan mesti mesej yang akan dizahirkan dari 15 sehingga 21 Jun ini.
2: Ya, betul. Masuk percuma sahaja.
1: Masuk percuma. Dengar tu, masuk percuma, dapat saksikan pementasan hasil daripada naskah. Bukan macam-macam orang yang ke Negeri Melaka, mana kenal lah. Semestinya perlu datang, perlu hadir untuk sama-sama lihat bagaimanakah terjemahan itu diberikan. Tu dia, poster dia siap nampak. Macam dia perjauhkan, macam ini dah macam naskah buku pun boleh jadi ni. Jadi 15 hingga 21 Jun untuk program kita Festival Teater Zon Selatan 2026. Terima kasih Madam kerana sudi bersama. Moga-moga orang putih kata for a good cause. Yang
2: terima kasih Melaka FM yang sentiasa support kita, sentiasa sokong. Saya pun sentiasa sokong Melaka FM kita.
1: Tabik
2: Puan Benny.
1: Kak Benny kita ada tu. Okay, terima kasih Puan atas kesudian bersama. Dan juga cik abang kita sebelah kiri yang berbaju biru, cik Johan kita baju biru.
2: Inilah Johan sebenarnya.
1: Ni Johan sebenarnya. Kita ni semua tempat kedua ketiganya ni. Baik, terima kasih Mesin Haji kepada Cik Johan kita atas kesudian bersama bercerita berkenaan dengan Festival Teater Zon Selatan 2026. Ini yang bersama yang berusaha Profesor Dr. Zain alias pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Melaka. Ini Festival Teater Zon Selatan. Mana lagi? Melaka le. Datang, jangan tak datang. Yang ini untuk anda, terus setia dengarkan kami di Melaka FM. Dan ini sehingga saya Daim Zainuddin mengundur diri bersama dengan Manzina kita. Terus setia dengarkan dan saksikan nanti Festival Teater Zon Selatan 15 hingga 21 Jun di Panggung Sari. Kat mana lagi? JKKN Iko.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang. Apa khabar semua orang-orang Melaka yang mendengarkan siaran kami waktu ini dan juga mungkin ada di luar dari Melaka yang mengikuti siaran kami melalui RTM Click, ada juga yang mengikuti di frekuensi kami yang di kawasan-kawasan yang dapat bersama-sama mengikuti siaran kami di 102.3. Terima kasih kerana memilih Melaka FM ini sebagai teman hiburan anda untuk edisi hari ini, hari Rabu 10 Jun 2026. Bertemankan Izzat Abu Bakar untuk petang ini dalam panorama 2 hingga 6 petang. Apapun, terima kasihlah kepada rakan suka saya DJ Daim yang bersama-sama menemani anda sebentar tadi, menghiburkan dengan pelbagai lagu dan juga informasi yang dikongsikan bersama dengan anda sehinggalah ke jam 2 petang tadi, okay? Dan tak lupa juga rakan-rakan teknikal saya, rakan-rakan di MCR, terima kasih kerana bekerjasama untuk memastikan siaran Melaka FM berjalan dengan lancar, okay? Hari ini istimewa kita bersama untuk jam ini pukul 3 petang nanti, insyaAllah kita akan bersama-sama Dondang Sayang seperti biasa, yang mana specialnya hari ini untuk Dondang Sayang kita akan bersama-sama dalam rakaman ya, Dondang Sayang selama 1 jam dan rakaman ini insyaAllah akan disiarkan di kaca TV anda ya. Jadi apapun anda yang bersama-sama mengikuti saran kami, yang mendengarkan saran kami ini, anda bolehlah bersama-sama sertai kami, sertai saya jam 3 petang nanti bersama dengan tetamu saya Yasir Fikri, yang mana kita akan bersama-sama dalam Dondang Sayang Warisan. Jadi sediakan anda punya pantun-pantun, sediakan apa kata seberapa banyak pantun yang anda nak nyanyikan hari ini, maksimum 2 lah kan, tapi pantun-pantun yang bertemakan bola, okey, kerana kita nak bersama-sama untuk bola sepak kita ni, Piala Dunia dah pun bermula, jadi pastikan anda bersama-sama pantun kita hari ini bertemakan bola, okey. Jadi anda boleh garap daripada sekarang ini tema pantun anda dan insyaAllah kita akan nyanyikan dalam bentuk Dondang Sayang pada jam 3 petang nanti hingga 4 petang selama 1 jam. Jadi apapun, kekal setia bersama dengan kami. Kita layan Zone Music terlebih dahulu selama 1 jam. InsyaAllah sekejap lagi saya akan live di TikTok Melaka FM. Boleh masuk ke TikTok untuk bersama-sama berikan komen-komen anda di sana. Jadi kita layan dahulu daripada penampilan Khalifah. Tapi ini dia dari UK's Kau Satu-Satunya. Hanya di Melaka

0: juga bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.

0: Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan yang jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan cari tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempersonakan.
1: Di media sosial, terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempersonakan.

terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM. Mempersonakan.

Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan sahaja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan yang jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempersonakan.

0: Itulah, terima kasih kembali lagi bersama dengan kami di 102.3 Melaka FM mempesonakan. Terima kasih rakan-rakan kita yang berada di TikTok Melaka FM, yang tengah tap-tap screen, yang berada di TikTok standby untuk call kami, bersiap sedia untuk hubungi kami di 282-4477 284-3377 untuk kita bersama dalam Dondang Sayang Warisan pada petang ini. Bertemankan saya dan juga tetamu saya tak lain tak bukan, kita bersama dengan Yasir Fikri. Assalamualaikum Sir.
1: Waalaikumsalam bang.
0: Sihat Sir ya?
1: Alhamdulillah.
0: Makan tengah hari dah? Alhamdulillah sihat Sir kan? Jadi hari ni Sir, kita dah masuk musim, dah nak sampai musim kita. Tinggal berapa hari je lagi?
1: Berapa hari je apa tu bang?
0: Untuk FIFA World Cup. Bola lah. Minat bola Sir?
1: Ya Al.
0: Tim mana?
1: Girl
0: sama lah. Girl eh?
1: Kita semua girl kawan.
0: Jadi insyaAllah semoga ada sinar pada tahun ini untuk girl ya.
1: Tak benar kan?
0: Ya. Yeah. Okay. Jadi apapun anda yang bersama dengan kami nak berpantun, boleh. Hari ini tema kita adalah tema bola.
1: Betul,
0: anda boleh hubungi kami di 282-4477 284-3377 untuk kita bersama-sama dalam Dondang Sayang Warisan istimewa pada petang ini. Okay? Jadi Sir, macam biasa, sebelum kita mulakan dengan pemanggil-pemanggil kita, Yasir akan buat satu ataupun menyanyikan satu pantun dahulu lah ya, sebagai pembuka tirai kita pada petang ini Sir. Jadi dah bersedia Sir?
1: Boleh.
0: Boleh.

0: 12 pagi. Okey, itu dia pembuka tirai kita daripada Yasir Fikri. 2824477 2843377. Anda hubungi kami sekarang untuk kita bersama-sama berdonan sayang. Kalau nak nyanyikan dalam bentuk donan sayang mambo pun boleh.
1: Boleh, insyaAllah.
0: Ataupun kalau nak serampang laut pun boleh.
1: Boleh, insyaAllah.
0: Mana
1: datang
0: ada yang nak ke laut. Ke laut kita hari ni. Jadi boleh call kami 2824477 2843377. Berkelip-kelip dah talian kita. Yang pertama, siapakah agaknya di talian? Assalamualaikum, selamat petang, siapa di sana?
2: Ya, waalaikumsalam, saya Fahmi.
0: Fahmi, alhamdulillah, sihat dia. Dengar ya, kata kurang sihat.
2: Ya, saya.
0: Tapi nak juga call tu, alhamdulillah tu.
2: Saya ni minta tolong apa yang asyik boleh tolong ajarkan boleh?
0: Boleh.
1: Saya boleh. Boleh.
0: Saya boleh, Syikin boleh. Ramai yang boleh ajar.
1: Ramai
0: boleh ajar ya. DJ Aboy kita pun boleh, DJ KB boleh. Ramai boleh tolong ajar.
1: Siapa-siapa nak sambut bagi tahu
0: Ya. Yeah. Okey, jadi dah bersedia, okay.
1: Jadi. InsyaAllah.
0: Ini nak donan sayang ke ataupun nak serampang laut?
2: Kita Donan sayang lah.
0: Sebab demam kan, nak kena relax pelan-pelan. Okey, kita donan sayang dulu. Baik, jom kita bersama dengan saudara Fahmi. Serampang, donan sayang.
2: Saya ikut dengan Abang Yasir.
0: Ikut Abang Yasir?
1: Macam mana?
0: Bantuan ada?
2: Tak, maksud saya Abang.
0: Oh, kita guard masuklah.
2: Okey.
0: Tak ada hal lah ni semua.
1: Betul, kerja kita orang.
0: Ya, kerja. Dah bersedia?
2: Dah.
0: Okey, silakan.
1: Jangan masuk, jangan.
0: Belum. Okay. Jangan, tak payahlah sebut. Kan dia termasuk.
1: Okey, masuk.
0: Masuk. Tak masuk-masuk pun.
1: Masuk.
2: Abang dulu lah.
1: Abang jadi kalau abang. Dia macam ni.
0: Dia, kau kena pantun kau dulu. Kau jual pantun dulu. Lepas tu Yasir jawab. Okey, boleh?
1: Boleh tak?
2: Tak boleh, abang.
0: Tak boleh pula. Okey, tak apa. Okay. Kalau tak boleh, praktis dulu. Kejap lagi kau balik, okey? Dengar macam mana orang lain buat dulu. Okey, baik. Okay. Terima kasih, Fahmi. Assalamualaikum.
2: Jangan doa.
0: Aduh. Dia suruh awak yang dulu, ya? Yes, yeah?
1: Maknanya dia nak jawab pantun saya.
0: Oh, dia nak jawab pantun kau?
1: Maknanya tim biasa. Tim bukan biasa-biasa.
0: Dia bukan biasa. Ni orang hebat-hebat ni.
1: Okey, juara ni.
0: Juara dah,
1: Dah lihat, Portugal lah.
0: Portugal? Okey, baik. 282. 4477 2843377. Assalamualaikum, selamat petang, siapa di sana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Selamat petang, DJ Izzat.
0: Ya, yeah. Waalaikumsalam, selamat petang, DJ Amar, ya.
3: Ya, betul.
0: Okay, baik, tadi dengar kata 1 jam nak siapkan pantun. Lama tu. Tema bola. Tema daripada pukul 2 sampai pukul 3 dah siap, dia kata. Dah siap full, bang. Okey, baik. Jadi dah siap, kita nak donan sayang ke apa ni?
3: Dondang sayang.
0: Okey, dah bersedia
3: Dondang sayang warisan. Ya, yeah. Okey.
0: Baik. Silakan. Masuk.
3: Budalah budak bermain bola.
1: Main kat mana?
3: Memilih gula.
0: Lagi?
3: Untuk dicampur dalamlah kopi.
0: Ha?

0: terbaik, terbaik guys, terbaik. Dua kan, dua kan?
1: Dua.
0: Okey.
1: Mana boleh tak dua?
0: Betul, betul Mar, okey Mar. Jawab sih, jawab sih.

0: Ada kita pun bermula. Bukan kucing je, kita pun ada mula. Kucing berbulu tergila-gila.
1: Kucing berbulu tergila-gila.
0: Kucing gila, kucing gila.
2: Sekejap, sekejap. Mana?
0: Badan berbulu.
2: Badan kucing berbulu. Bulu. Ketawa je.
1: Lain macam dia punya gila kucing tu eh.
2: Janganlah kita buka TV dulu.

0: sampai.
1: Dua hari lagi.
0: Dua hari lagi.
1: 12 Jun.
2: Ada. Ewa.
1: Okay, satu lagi, sembar.
0: Ah, ini baru betul.
1: Ah, masuk bar.
0: Duduklah duduk di padang bola. Ah, ini ah, betul.
1: Ini baru masuk. Dia ada masuk. Ah. Apa buat tu?
0: Sambil berborak dengan Cik Zaki.
1: Ah, berborak. Ingat cabut kemuncuk tadi.
0: Berborak atas padang berborak.
2: Ah. Zaki tu kau lain tu.
1: Padang bola banyak kemuncuk.
2: Ah, masuk bang.
1: Ah, masuk.
0: Duduk.

0: Mar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Yang kat depan boleh berjoget sama.
0: Belum.
2: Oh, petanglah hari petik kelapa.
0: Tak kena lah.
2: Memang le. Turunlah petik, sakitlah kaki.
0: Gaul. Baru nak petik kelapa tu.

0: Amak.
1: Amak.
0: Okey, itu dia 282-4477-284-3377. Mari, penuh, full. Kita jawab lagi pemanggil kita seterusnya. Assalamualaikum, selamat petang. Siapa di sana?
2: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Selamat petang, apa khabar Kak Jijah?
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Kak Jijah sihat, ya Kak Jijah?
2: Ya.
0: Yeah. Okey, Kak Jijah, berapa pantun hari ini? 3, 4?
2: Dua.
0: Dua cukup lah Kak Jijah, ya? Ramai orang menunggu, ha?
2: Joget.
0: Macam nak berjoget ni.
3: Dia dah kasi
0: get. Jadi nak kena bangun. Apa lagi, sir? Kita bangun lah, sir.
3: Wow, kalau bangun
0: Sampin
3: ni.
0: Sampin pun dah stand by.
3: Ni tak ada apa, bangun tak ada apa.
0: Tak ada apa, tak kisah. Dia dah, ni nanti dia orang ambil lah. Baik, itu sikit. Okey, Kak, dua pantun dah bersedia, Kak, ya?
3: Dia boleh naik,
0: ya? Boleh naik. Okey, dah bersedia, Kak, ya? Baik, silakan, Kak.
3: Ewa. Masuk.
2: Duduk berselamatkan cikgu. Makan cikgu, duduk bersama, makan bersama si air sejuk. Alah sayang si air sejuk. Atuk tengok bola bersama cucu.
3: Ewa. Naik sikit.
2: Bersama cucu menyapa uang untuk merajuk.
3: Ewa.

0: cucuk. Apa cucuk cucuk? Terbanglah tinggi, ramalah rama. Alah sayang, ramalah rama. Kalau nenek sudah merajuk.
1: Baliklah ni.
0: Alah sudah merajuk. Ajaklah tengok ala bola. Lah sama. Alah sayang, tengok bola sama.
1: Nenek mau minat bola ya?
0: Abis game.
1: Okey, satu lagi kak.
2: Saya kangkung diikat-ikat. Diikat-ikat daunnya kuning. Ada yang buruk. Alah sayang, ada yang buruk. Hidup sekampung biar sepakat.

0: Janganlah sakit, bawa pergi klinik. Alah tengok bola sampai ke klinik.
1: Apa? Yeah.
2: Okey, itu dia 2824477 2843377.
1: Eh, abang macam penat ni bang. Okey tak ni?
2: Okey, okey, okey.
1: Okey, okey.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat petang. Siapa di sana?
3: Halo, assalamualaikum. Selamat petang, Laiza, Yasin.
1: Selamat petang.
2: Zura, Zura, mari.
3: Zura Juju, orang di Bandar Pak Ali.
2: Juju, okey, Zura. Berapa pantun hari ni?
3: Dua pantun, don dan sayang.
2: Don dan sayang, alhamdulillah. Dapat kita rehat sekejap, ya saya?
3: Okey,
2: okay, baik, don dan sayang, dua pantun. Okey, dah bersedia?
3: Okey, dah.
2: Silakan.

0: basah sambil ambil basah.
1: Ni basah boleh hang.
0: Virus ke?
1: Okey, tekak dulu.
0: Masuk.
2: Jatuh tersenang tapi tak patuh.
0: Licin.
1: Ah, licin. Banyak air ikan.
0: Lagi.
2: Pergi ke pasau sambil pakai
1: hang. Tonsel ni, tonsel ni. Kasi tonsel ni.

0: utama. Ada ke pak buka ke?
1: Ha? Buka dia memang kat sini ke? Kata rumah.
0: Rumah.

0: jawaban.
1: Silakan.
2: Jalanlah mari rumah Pak Saleh.
0: Pak Saleh. Yang Pak Seronok.
3: Tahu mana?
2: Tahu. Apa yang kita tanya? Pening. Nampaklah mari singa nak Dubai. Dia tanya kita, kita tengah fikir ni. Jom Jalanlah mari rumah Pak Saleh.
3: Kat mana tu?
2: Tak faham. Eh bang, siaran RTM.

0: kat main buah eh.
1: Buah kuini.
0: Buah.
1: Ah, itu kita dapat makan juga sedap.
0: Buah kuini.
1: Buah ku ini.
0: Ah, so kuini.
2: Masak ke biji di atas peti.
0: Jangan ketawa. Okey, masak atas peti.
1: Atas peti dia masak.
0: Masak tak?
1: Memang masak apa?
2: Buah mangga buah
0: kuini. Dia ulang-ulang buah kuih ni kan eh?
1: Jangan banyak sangat lah buah kuih ni tu.
0: Alright.

0: Malaysia ada durian tunggal ni.
1: Terima kasih Zura. Assalamualaikum.
0: Hai. Dia tunggal lah. Gal.

0: Dia 0824477388377. Ada lagi. Assalamualaikum, selamat petang. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Ya, ni siapa ni?
1: Paim.
0: Paim Serkam. Apa khabar Bang Serkam?
1: Alhamdulillah. Ya,
0: berapa pantun? 15.
2: Ha? Sampai habis.
0: Sampai habis lah, kita balik.
1: Bagi adil lah dua.
0: Dan donor sayang eh, Paim?
1: Donor sayang eh.
0: Alhamdulillah. Dah bersedia?
1: Dah, tadi.
0: Silakan.

0: Eh, belajar lagi.
1: Hantar anak.
0: Cucu. Dah, cucu. Amat banyak sangat.
2: Bekal semangkuk bubur.
0: Jimat. Jimat.
1: Mangkuk je kawan-kawan, anak-anak kawan-kawan ni. Masuk.
0: Pandai dia orang lah.
2: Pagi-pagi sekolah.
0: Pagi-pagi sekolah. Sekolah mana tu?
2: Hari ni sibuk pasal bola. Tengok
0: saya. Ewa.
2: Tengok, lupa
1: semain subuh.
0: Telajar. Tengok. Eh, dah pukul 8 pagi.
1: Sambung.
2: Pagi dah pergi sekolah. Sedang sayang.
0: Jangan lupa semain subuh. Alright, jawab Sil. Nak tanya tak?
1: Tanya.
0: Ah, okay. Mana dia cari jawapan? Liau mata.

0: Sebab paling awak larat pun pukul 3 pagi. Habis pukul 5. Mana-mana yang terlelap tu.
1: Terlelap lah.
0: Kita tak sampai waktu subuh. Pak Aim sayang.
1: Asyik.
0: Sebelum pukul 6 dah habis, bang. Mesti dah habis.
1: Tak macam awi.
0: Tak payahlah macam gini. Gila. Itu dia.
1: Satu lagi Pak Aim, satu lagi.
0: Oh, ada lagi ya?
1: Ada dua.
0: Ada dua. Okey. Jap. Sama.
2: Jalan-jalan mesti
1: masuk.
0: Di dusun.

0: Tak dapat.
1: Line full, Pak Im. Nanti saya tambah 5 lagi line.

0: dapat ay kuano ay anak dapat. Oh ini pun dapat.
1: Oh ini alhamdulillah. Okay Pak Im, terima kasih banyak Pak Im. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okay, sih, jom sih.
2: Yap. Pagilah hari nganyam ketupat.
1: Gaya ni pun habis.
2: Habis tak? Saya pasal lagi. Ayah,
1: oh, satik yang betul juga.
2: Petiklah mari buah cermai.
1: Ah. Eh, susah jumpa.
2: Kuah-kuah. Kuah sate pakai cermai.
1: Kuah sate cermai?
2: Kuah sate masam-masam. Tak payah.
1: Tak pernah jumpa.
2: Apa?

0: Aduh, Pak Im. Undang sayang. Serius, Pak Im.
1: Serius, ni Pak Im, serius.
0: Setiaplah minggu. Alah ramai. Orang telefon lah kan.
1: Ramai, guys. Ramai, betul-betul, Pak Im.
0: Pak Im.
1: Padan. Sakit.

0: Ay, ¿dónde? Dia ambil sana eh, nak tunggu dia. Seminggu nak tunggu dia. Okay. Kita ada pemanggil lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat petang. Siapa di sana?
1: Waalaikumsalam, Iza.
0: Ya.
2: Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah.
0: Kak Zara ya.
1: Bukan.
0: Bukan Kak ni, ni Kak Nani.
1: Kak Nani ya.
0: Nani
1: satu pantun merah.
2: Satu pantun, pantun.
0: Satu je.
1: Satu je.
0: Baik, baik, baik. Dah masak?
1: Dan sayat.
0: Dah masak belum?
2: Pukul berapa pun tak dah masak.
1: Dah masak.
0: Tinggi segar kalau tak masak lagi. Tak tahu dia ikat lah. Okey. Donan sayang. Dah bersedia eh?
1: Ya. Yeah.
0: Okey, baik. Mak, mak, mak. Nani. Baik. Terima kasih. Ah.
2: Ewa. Ada. Ah. Masuk.
0: Go.
1: Minum air dua cawan.
0: Bungur ni tengah-tengah kencing ni kan?
2: Tak boleh minum sikit ni.
0: Ha?
2: Tak boleh minum sikit.

0: abang ni.
1: Tak juga eh.
0: Okey. Masuk.
1: Lagi.
2: Minum air dua cawan.
1: Masa minum air dua cawan.
0: Kawan sama kawan. Kawan lawan. Kawan. Lawan.
2: Jangan lupa rakanan kawan. Kawan gamang.
0: Banyak kawan eh.
1: Banyak kawan ni.
2: Kalau dunia bermula. Bermula dua hari.

0: Hari ni poseto tak ada. Sebab sorry. Okey, terima kasih Kak Dani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada satu pantun je. Okey, jawab Sif.
2: Saya jawab.
0: Saya jawab dah.
2: Apa dia jawab ni? Pergi ke kedai membeli gula.
0: Ha, asyik pergi ke kedai, pergi ke kedai.
2: Itu je senang.
0: Ah, senang ke?
2: Ya. Jangan kacau. Gula.
0: Takut hilang pula. Ada.
2: Bang, balik mari going inang-inang.
0: Going inang-inang eh?
2: Macam beras apa?
0: Warna-warni tu.
2: Warna-warni
0: lah, inang-inang.

0: Ya, sedap.
1: Sedap. Memang wahi lagi. Bola nak mula. Kawan ramai.
0: Yang ini tanya, lupa kan?
1: Agak-agak korang. I lah menang. Siapa yang menang?
0: Ya. Yeah. Siapa yang menang guys? Tahun ni guys, 2026. World Cup.
1: Cuma dia orang pula jawab pantun saya.

0: Perancis kita tengok komen lepas tu. Ada yang kata Perancis.
1: Perancis ah,
0: Perancis tak ada, tak kuat. Perancis tak kuat.
1: Tak boleh, tak boleh lawan.
0: Perancis tak kuat, tak boleh lawan tinggi doang. Okay, Perancis tak kuat. Lain.
1: 2824-4727-2834-3377. Ada lagi?
0: Portugal, betul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana?
2: Fahmi,
1: lagi sekali.
2: Ya. Yeah.
1: Ini kali kau betul-betul ke tak betul ni?
0: Dia buat pantun.
2: Betul.
1: Dah buat pantun?
2: Dah.
1: Alhamdulillah, ni kali buat betul lah ya. Tadi cobaan.
2: Cobaan.
0: Brazil okay. Tak kuat.
1: Dah bersedia?
2: Dah, insyaAllah.
1: Okey, Dona sayang ya?
2: Ya.
1: Okey, silakan.
2: Burung mata.
0: Belum. Abang terus masuk.
1: Astagfirullahalazim. Musik baru.
0: Okey, jap. Abang masuk.
1: Laju.
2: Dah.
0: Okey, bang. Ulang balik, bang. Okey, jap. Abang jangan terus masuk, abang.
1: Kau tunggu.
0: Musik bau je. Abang dah burung pamati, jap. Sekejap lagi.
1: Bau masuk je kau dah.
0: Dia abang ketemu, jap.
1: Sempat lagi.
0: Saya cakap, masuk. Abang masuk.
1: Tunggu. Kita cakap masuk, bawa masuk. Okey, Fahmi, ya?
2: Okey.
1: Jangan buat kelengkabut. Relax.
2: Okey.
1: Ambil nafas dulu. Tiga kali.
0: Okey.
1: Aku tepuk tangan atas. Okey, dah bersedia, ya?
0: Alright.
1: Okey, stand by.
0: Okey, jap.
1: Sabar.
0: Apa main burung, kan? Kejap.
1: Sabar.
0: Masuk, bang.
1: Masuk.
2: Burung mempati hingga tidak.
0: Okey, betul lah, bang.
1: Relax.
0: Jangan kacau.
2: Dahannya jepit
0: kejap. Okey, boleh jap, bang. Abang dulu kejap. Abang tunggu kejap. Tolong, bang. Tolong tunggu kejap, ya.
2: Okey.
0: Ulang balik yang atas, bang.
2: Burung mempati hingga tidak.
0: Okey, abang. Abang tunggu kejap. Abang, masuk dia pula. Masuk dia, jap, eh. Jap, bang. Ya, bang. Okey, masuk, bang.
1: Masuk.
2: Dahannya pokok jati. Pasukan England menjadi pilihan.
0: Okey. Okey, jap, bang. Abang jangan masuk lagi.
2: Pasukan England menjadi pilihan. Okay. Berjuang dengan sepenuh hati.
0: Bang, ni tak syair, bang. Ini dah syair. Okey. Aduh, macam ni saya nak jawab ni.
1: Dah.
0: Okey, bang, dah.
1: Kau satu pantun je.
0: Okey, jap, bang. Bang, muzik kena ulang.
1: Okey. Kau sepantun je. Cukup, bang.
0: Okey.
1: Sebab dia nampak sangat berterkabur sangat.
0: Abang tu dah baca syair. Dia bagi je. Dia bagi je tau. Dia jalan je. Tak apa.
1: Muzik kau tak ikut langsung.
0: Sekurang-kurangnya abang cuba.
1: Tak apa.
0: Yang depan tadi pun betul, bang. Kita suruh masuk, abang masuk tu betul.
1: Itu dah betul. Lepas tu memang kau dah raju lah. Tak tahu nak kerja apa. Okey, baik. Fahmi, kau dulu rehat dulu. Dengar dulu muzik, eh.
2: Okey,
1: nanti kita jumpa lagi. Okey, bye.
2: Okey, bye.
1: Okey, assalamualaikum.
2: Salam tu.
1: Itu dia, eh. Wara dia buatnya. Angkau sambung ke je lah yang last.
0: Okay.
1: Kena susun dulu lah, betul.
0: Kalau mari ke Batu Pahat.
1: Dengar betul-betul. Tengok macam mana orang masuk tu, tempo tu, Fahmi.
0: Ke Batu Pahat, belilah ubat.
1: Jauh beli ubat, eh.
0: Sana je ada jual ubat tu.
1: Duduk kelebang ke sana.
0: Barang tak ada sini.
1: Oh, barang tak ada.
0: Kalau le pergi ke Batu Pahat.
1: Dah lupa.

0: Kita bukan nak belagak bang.
1: Ya yeah, betul. Ini kenyataan. Kena terima lah kadang-kadang.
0: Kita tak tipu punya pun.
1: Tak ada tipu punya pun.
0: Tak ada.
1: Okey, baik. Itu dah. 2824477. 2843377. Assalamualaikum. Alamak, dah kenapa? Kau balik. Itu dia. Kita dah ramai hari ni. Tak putus-putus. Alhamdulillah. Tak ada masa lagi. Lebih kurang 18 minit saja lagi untuk kita menamatkan dondang sayang warisan kita hari ini. Okey, bertalu-talu. Assalamualaikum. Selamat petang. Siapa di sana?
2: Waalaikumsalam. Selamat petang, Jan.
1: Ya. Kak Bib, ya? Ke siapa ni?
2: Ni Maksud Rajat lah.
0: Maksud Rajat. Lama tak Maksud Rajat.
1: Apa khabar?
2: Sihat, baik. Tak dapat talian. Tak macam mana.
1: Lama tak nampak Maksud lah. Ya.
2: Tak ada program.
1: Tak ada juga. Tak ada program.
0: Tak ada program.
1: Maksud berapa pantun ni?
2: Dua.
1: Dona sayang.
2: Dona sayang. Okay, tolong
1: bagi tahu. Okey, kita bagi tahu ya. Dah bersedia?
2: Ya.
1: Okey. Silakan. Ewa.
0: Masuk
1: Mak Usu.
2: Jalan-jalan
1: rumah Pak Dola. Jalan-jalan
0: rumah Pak Dola. Sampai rumah pergi hari ni ya?
1: Eh, Ahmad, dari Kundubi.
0: Ahmad, tak tahu. Selara baru kita orang. Masuk lah.
2: Rumah Pak Dola di Sempang 3.
0: Tak Sempang 3.
1: Patang 3 tu?
0: Tadi saya Sempang 4. Sempang 3.
1: Di Sempang 3. Tak boleh polis.
0: Pak Dola lain ni. Ayo masuk.
2: Jalan-jalan rumah Pak Dola.
0: Eh, maksud dia
1: masuk dia.
0: Ah, masuk.
2: Banyak

0: Lagi?
1: Banyak pasukan yang bermain bola dengan saya.
0: Ini soalan ni. Pasukan mana?
2: Yang bisa tutup. Saya jawabkan.
0: Ada jawab, tak apa, Yasin jawabkan.
2: Pasukan dia ni musuh bukan tim lain.
0: Sembai. Masuk dua pantun dua pantun
1: Okey, dua.
0: Sekejap, Yasin jawab dulu. Dah penyut dah kepala aku ni ikat ni. Okey.
2: Jalan mari negeri Melaka.
1: Ayolah.
2: Pergi Melaka kat Durian Tunggal.
0: Dah agak dah.
2: Masuk. Jalanlah mari negeri Melaka. Masuk. Oh, Mazu.
1: Yeah.
2: Mazu dengar tak?
1: Dengar.

0: saya. Apa tu gal? Atin apa tu gal? Nak dapatkan gal tu.
1: Dia dah tunggal lah.
2: Orang tunggal lah, bawa bertunggal.
0: Kalau nak tahu, Timah Parijat suka dondang sayang. Ya, tim kami lah sama. Apa tu girl? Alazi Portugal. Dah banyak Portugal keluar tau. Ini Portugal. Ini
2: lagi
0: tak juara pun tak tahu lah dia cakap apa.
2: Moga-moga dia dengar lah kita ni.
0: Ah, dia dengar kita orang nyanyi untuk diorang.
2: Betul lah.
0: Tahu-tahu lah.
2: Okay, satu lagi, satu lagi.
0: Satu lagi. Okay,
1: satu lagi.
0: Okay, sama.
2: Masuk.
1: Pergi sekolah berbatu-batu.
0: Maksudnya sekolah jauh.
2: Jauh-jauh.
0: Sekolah dulu punya.
2: Jalan kaki pergi kan.
0: Okay, masuk.
2: Okay, lagi.
1: Sambil makan buah rambutan.
0: Petik orang punya buah ke?
2: Jaga. Jaga. Yang kena tangkap
0: okay, tak? Okey, okey. Masuk.
1: Pergi sekolah berbatu-batu.
2: Jauh gitu. Berbatu-batu.
0: Dulu tak ada kenderaan.
2: Sampai sekolah dah balik.
0: Okey. Okey, masuk.
2: Masuk.
1: Dah tahu bola tu satu. Oh.

0: Betul.
1: Ya, betul betul
0: apa
1: betul.
0: Kata kan
1: Mok Zu? Itu konsep perlawanan macam itu eh. Terima kasih Mok Zu. Assalamualaikum. Kalau nak dikirakan baik bagi zon satu je kan.
0: Tapi ni ada jawab dia.
1: Jawab si.
0: Naik motor jalan kiri ke kanan.
1: Mabuk ke?
0: Berhenti motor matanya juling.
1: Juling itik.
0: Pening.
1: Kiri kanan.
0: I naik motor jalan kiri ke kanan. I tak.
1: Jalan pergi Kuala Samoy tu.
0: Ya. Yeah. Oh, Samoy. Bosu, dah memang macam tu adat permainan kawan ramai. Bosu,
1: bosu jaga.
0: Kalau nak bola banyak, main bowling. Mainlah bowling.
1: Main bowling banyak bola.
0: Bola dah satu, pintu bola lagi banyak. Betul.

0: bola dengan pimpin sekali.
1: Berdedai.
2: Itu dia. Terima kasih Mak Usu kita. 2824477284433777 guys. Kita ada lebih kurang 11 minit saja lagi. Dua pemanggil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa bercakap di sana?
3: Ni Pak Aim ni Bendang ni.
2: Oh, Pak Aim. Oh, dua Pak Aim ni call eh.
1: Pak Aim.
2: Pak Aim Serkam, Pak Aim Bendang. Ada dua Pak Aim.
3: Ada satu pantun lah.
2: Satu okay, je Pak Aim eh. Boleh.
3: Rondang sayang.
2: Rondang sayang. Okey, Pak Aim dah bersedia Pak Aim?
3: Ha, dah.
2: Okey, silakan.
1: Pak Aim jangan ambil pantun kat Ju.
2: Dia modified je.
1: Okey, jap eh. Masuk Pak Aim.
2: Masuk.
4: Budak-budak pergi sekolah.
2: Sekolah ni.
1: Tahu. Sama dengan Pak Aim tadi pergi sekolah juga.
2: Sama.
1: Bawa bekal ni.
2: Aim dia bawa bubur.
1: Masuk.
4: Tinggal sebentar rumah Pak Ali.
1: Dia bukan orang lain, sedara tu.
2: Sedara?
1: Pak Aim dengan Pak Ali tu orang lain.
2: Bubur.
1: Bubur. Sama lah.

0: yang tadi cucu.
1: Masuk. Bila dah sampai di musim bola kau anakmu.
0: Hai.
1: Semualah kerja tak jadi. Semua tak jadi.

0: tuai sendiri
1: kita kan. Kita tuai sendiri, tak payah mesin.
0: Tak payah mesin. Pakai tangan lah.
1: Tuailah mari dengan Kak Siti.
0: Hei, Siti Rubiah.
1: Siti Rubiah?
0: Hei, sepanjang perjalanan di pimpin-pimpin.
1: Pagi lagi Tuan Padi.
0: Pagi lagi Tuan Padi.
1: Ewa.
0: Geduk sikit, geduk, geduk.
1: Geduk.
0: Padi kan sunblock ni. Sambal.
1: Tak kacau.
0: Okey, okey, tak kacau.
1: Kalaulah semua kerja

0: Bos, boleh bos, bulan cuti bos. Ayah bangun lambat, bangun lambat.
1: Ah, mana boleh jadi macam cuti je sebulan.
0: Sampai
1: bos
0: je.
1: Pun cuti sebulan bos kata.
0: Bos pun cuti. Saya dah cuti lah baru. Tengok bos pun cuti.
1: Dia satu je tadi.
0: Oh, pakai satu.
1: Pakai satu je. Dia dah balik kampung dah.
0: Tapi memang game ni sebulan tu bang.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam pun berlagu.
1: Siapa ni? Berlagulah. Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Berlagu Ini orang seberang ni.
1: Orang seberang. Dari mana?
2: Dari
1: Bengkali. Orang luar negara call kita guys. Ni dia dari Bengkali.
0: Boleh pakai? Boleh pakai macam mana?
1: Boleh dia call lah.
2: Apa khabar orang hijab dengan Cik Yasir Atak-Atak ni?
0: Waalaikumsalam. Khabar baik bang.
1: Siapa nama? Siapa nama ni?
2: Popo.
1: Popo. Alamak.
0: Popo ni mana? Kita, Popo ni mana?
1: Tu Popo.
0: Salah.
1: Ni Popo. Okay. Popo. Berapa pantun?
2: Cuba satu je bang. Kalau dua menggigil lutut.
1: Dua menggigil lutut. Bagilah dua terus sampai habis ni.
2: Kita try satu lah dulu bang.
1: Satu dulu eh.
2: Okay. Ini berdebar.
1: Berdebar tak apa. Tak ada orang tengok.
0: Tak ada orang tengok bang. Suara tu je.
1: Jangan risau. Okay. Dah bersedia. Dah bersedia.
2: Tapi tapi kalau part masuk.
0: Okay. Kita bagi tahu. InsyaAllah.
1: Jangan risau. Ini part-part masuk memang kita akan bagi tahu ya. Okay. Tapi jangan jadi macam Pak Mi tau. Masuk je masuk je ikut. Lain semua habis. Lain semua dia langkau. Okay, dah bersedia?
2: Okay.
1: Alright, silakan.

0: Okey.
1: Siap bang, jap eh.
0: Relax.
1: Ah, masuk bang.
0: Lagi satu. Masuk.
2: Cuba. Tak dengar lah kat handphone.
0: Ah, ah, tak dengar.
1: Ah, tadi abang pergi mancing kat Kuala. Lepas tu, lepas tu abang kena bagi lagi satu ayat dia.
2: Ya, tapi saya tak dengar kat handphone.
1: Oh, abang tak dengar musik dia?
2: Kuat sikit.
1: Kuat sikit, bang.
0: Kuat sikit, dah kuat, dah kuat dah ni.
1: Kita cuba lagi sekali.
0: Habis dah sampai tembus ni.
1: Abang pergi mancing kat Kuala tadi. Saya ingat tadi. Mancing kat Kuala.
2: Okey.
0: Okey, macam dia? Okey, siap. Sekali lagi.
1: Baca yang mancing tempat lain tau. Kuala je.
2: Ya.
0: Okey. Stand by, Okey. Tengok tak?
1: Dengar. Okey, dengar cantik. Satu, dua, masuk!

0: sorry.
1: Balik pula di waktu senyum.
0: Ah, betul. Selamat petang. Ikan tak dapat. Ikan tak dapat. Okey, jap. Okay. Bila balik, bang. Pergi Kuala.

0: ke satu, dua ke satu.
1: Cuba try satu lagi, bang.
0: Okey, kita lagi ya. Kita
2: saya jawab dulu. Jawab si. Apa nak jawab ni? Bang. Nasi lemak buah bidara.
0: Lagi jangan ya. Nasi lemak buah bidara. Okey.
2: Mari beli dekat titi.
0: Titi lagi?
2: Titi atas tepi kat kopi ulu tu. Oh, memang ada jual nasi lemak. Memang betul. Betul lah, bang.
0: Betul.
2: Nasi lemak adalah buah bidara.

0: Postu gol.
1: Gol.
2: Gol.
0: Oh, gol juga. Gol juga ke bang?
2: Gol
0: eh. Oh, gol lah. Macam apa lemah. Samalah sama kita berjaga. Apa-apa-apa seorang.
1: Yes.

0: hantar lagi bah. Cuba.
1: Cuba eh.
0: Perutuk kan ni, perutuk. Ini ngam ni. Ini ngam ni.
1: Ngam-ngam. Ya.
0: Ah, benda boleh. Sekejap eh. Keras. Masuk bang.
1: Masuk.
2: Budak-budak manggil sekelapa.
0: Hei, ah, baik-baik. Kena ada orang tengok tu. Takut jatuh. Masuk.
2: Digigit semua kepala terantuk.
0: Kenapa macam tu?

0: Pola belum mula dah belum ngantuk ni. Awal ngantuk ya. Ha, so. Efek dia lambat, efek dia.
1: Aduh, dan saya. Okey, okey, okey. Mata mengantuk. Okey, dah.
2: Baik, Popo.
1: Okey, okey, tak apa.
0: Terima kasih, Popo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih,
1: Bang. Saya rasa kat Bengkalis tengah malam, ah.

0: Okay, bye. Selesai.
1: Iya.
0: Alright. Okay,
1: betul.
0: Terima kasih kita ucapkan kepada semua pemanggil-pemanggil kita.
1: Aduh, ini semua pantun kelakar-kelakar.
0: Oh, kelakar dia orang ni eh. Itu dia hebat-hebat.
1: Baguslah sebabkan bola ni.
0: Betul-betul.
1: Macam-macam ada eh.
0: Yang paling win sekali Fahmiya.
1: Fahmi paling win. Fahmi, Abang Fahmi. Syair tadi tu. Itu syair. Ha?
0: Syair. Dia pantun dalam syair.
1: Dia dalam,
0: syair
1: dia dalam pantun. Yang first dia, ayat pertama je pantun. Yang kedua dia dah ngaji je.
0: Sudah ngaji eh.
1: Ah.
0: Itu dia kehebatan pemantun-pemantun kita petang ni. Abang terima kasih banyak guys atas kesudian anda untuk bersama-sama dengan kami pada petang ini. Anda yang telah pun telefon, terima kasih banyak. Yang telah berpantun, yang ada dekat TikTok, terima kasih. Teruskan usaha anda. Kita boleh cecah 104,000.
1: Oh, tahniah lah. 105,000 bang.
0: Ha? 105,000 dah. Okey, terima kasih banyak lah ya. Dan tak lupa juga terima kasih kepada Yasir. InsyaAllah kita jumpa lagi saya nanti.
1: Bye, insyaAllah.
0: Minggu yang akan datang, minggu depan kita akan bersama dengan Along Ashraf, insyaAllah kalau tak ada keberatan. Dan selepas itu sekali lagi bersama dengan Yasir, okay?
1: InsyaAllah.
0: Baik, jadi apa-apa terima kasih Sir, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum Sir.
1: Waalaikumsalam.
0: Okay guys, terus bersama dengan kami di Melaka FM waktu ini. Dan kalau ada di antara anda yang mengikuti saran kami, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di 102.3 Melaka FM. Pastinya mempesonakan 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti berita Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafiq Nasari. Stesen radio perlu memainkan peranan lebih besar dalam memperluas siaran lagu tempatan bagi memastikan industri muzik negara terus berkembang. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, usaha itu perlu melibatkan semua stesen radio termasuk yang menyiarkan lagu berbahasa Tamil, Cina dan Inggeris berbanding lagu luar negara. Beliau berkata, industri muzik tempatan hanya akan terus berkembang jika ekosistemnya bergerak seiring bersama pencipta karya, siaran, promosi dan sokongan berterusan kepada artis tempatan. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian atau skema di Melaka dianggarkan mencecah RM22 juta setakat ini. Timbalan Esko Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri, Datuk Muhammad Nohemi Abdul Halim berkata, kempen kesedaran perlu sentiasa diperbaharui kerana taktik skema juga sentiasa berubah. Ia penting bagi meningkatkan kesedaran masyarakat. Fokus utama adalah memastikan rakyat sentiasa peka dan berwaspada apabila menerima tawaran, panggilan atau sebarang bentuk komunikasi yang mencurigakan.
2: Kita kena come, datang dengan cara baru supaya dia datang, dia dengar dan ingat sentiasa. Jadi tadi kita ada terima juga pelbagai input yang ada, kita akan evaluasi bersama dan kita akan bentangkan kepada pimpinan kerajaan negeri bagaimana kita boleh laksanakan, sebab ada benda kita perlukan daripada laras undang-undang supaya kempen ini dapat dilaksanakan secara berterusan dan bukan bersifat one-off semata-mata.
1: Beliau berkata demikian selepas majlis penutup bengkel pelaksanaan kempen kesedaran jenayah kewangan skema Melaka 2026 di iKRO. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka bantu mengeluarkan mayat seorang wanita di dalam tandas rumahnya di Kampung Umbai malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam JBPM Melaka, Timbalan Pengusaha Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 8.24 malam. Sebelum sepasukan 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Melimau dikejarkan ke lokasi. Menurutnya, setibanya di lokasi, pasukan mendapati seorang wanita yang disahkan meninggal dunia oleh pihak KKM berada di dalam tandas. Operasi tamat sepenuhnya pada pukul 9.50 malam tanpa sebarang kejadian tidak diingini. Majlis Perbandaran Alor Gajah MPAG terima Anugerah Perdana Keselamatan Perlindungan 2025 serta Anugerah Khas Keselamatan Perlindungan 2025. Pengiktirafan itu diterima pada Majlis Anugerah Khas Keselamatan Perlindungan tahun 2025 di Putrajaya. Yang di-Pertua MPAG, Datuk Saifuddin Abdul Karim berkata, pengiktirafan itu membuktikan komitmen berterusan MPAG dalam memastikan aspek keselamatan perlindungan sentiasa diberi perhatian dan dilaksanakan mengikut piawaian terbaik. Beliau berkata, kejayaan tersebut juga adalah hasil usaha kolektif, komitmen dan kerjasama semua warga kerja MPAG dalam memastikan pengurusan keselamatan perlindungan berada pada tahap terbaik. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awam Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.
0: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

Bala saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, waktu sekarang tepat jam 4.38 minit petang maka kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru umatnya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Kami dari Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Allah.

محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Jadi alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi beri peluang kita bernafas dan mengecapi nikmat hidup yang baik, mencari rezeki di serata pelosok dunia, khususnya di Malaysia dan amnya di negeri tercinta kita, Melaka Bandaraya Bersejarah. Dan hari ini alhamdulillah Ustaz Fazli nak kongsikan tajuk kita yang sedang hot. Kenapa saya kata hot? Sebab semua orang sedang risau berkenaan isu buli di kalangan masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, bila sebut buli tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang faham mungkin buli itu hanya sekadar kita pukul, kita bantai, kita hari ini orang kata apa? Tibai lah, kata orang Melaka kan. Tak tuan-tuan dan puan-puan, buli ni dia banyak tuan-tuan

Dan mungkin sebab buli fizikal ni mungkin datang daripada tiga perkara. Pertama, mungkin ketidakpuas hatian. Nah, itu biasalah. Yang kedua, mungkin sebab cemburu. Dan yang ketiga, sifat hari ni Azali ni yang suka buli disebabkan sejarah hidup dia. Dia pernah dibuli, dia pun nak buli kepada yang akan datang. Maknanya adik-adik ataupun orang yang akan datang lah. Maksudnya dulu dia pernah kena, pada masa sekarang dia pun sibuk nak buat apa yang pernah dilalui dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, benda ni kita kena bantu tuan-tuan. Dan masalahnya macam mana cara nak mengatasi buli fizikal ni? Yang ni semua kena dengar. Baik ibu, baik ayah, baik cikgu, termasuk anak pelajar sendiri. First, kalau berlaku buli ni tuan-tuan dan puan-puan, bagi tahu anak-anak ataupun tuan-tuan yang pernah kena, laporkan segera. Sama ada kepada guru ke, kepada kaunselor ke, kepada pihak berkuasa ke, polis sebagainya.

0: kita senang nak awasi. Ketiga, kena ada program anti-buli, ceramah ke kempen, dan dalam masa yang sama, perlukan penguasaan undang-undang yang kuat, dan akhir sekali, perlu kepada sokongan emosi dan rawatan yang berterusan. Khususnya kaunseling lah. Sebab bukan apa tuan-tuan, kita tak risau kepada hari ini yang membuli. Sebab yang membuli ni kalau kita lapor, insyaAllah dia kena hukum. Tapi yang dibuli, mangsa buli tuan-tuan perempuan, nak pulihkan emosi dan semangat dia kadang-kadang melibatkan masa yang panjang. Jadi kita tak nak hari ini anak-anak kita atau masyarakat kita hidup dalam keadaan dibuli. Jadi sama-sama kita bantu agar buli ini dihapuskan secara merta. Jadi kita jumpa lagi akan datang. Jumpa saya lagi Ustaz Fadil Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: FM. Dengarlah ke FM di mana pun anda berada.
1: Setiap lagu ada kenangannya.
2: Jom layankan lagu dan kenangan setiap Rabu 5.30 hingga 6.30 petang.

0: Malaysia sedang giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baharu termasuk dari benua Afrika, Rusia dan Turki sebagai langkah memperkukuh keselamatan tenaga negara serta mengurangkan risiko akibat ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menegaskan usaha itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian bekalan dengan keupayaan fasiliti pemprosesan sedia ada bagi memastikan sumber yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimum.
1: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Sementara itu, Akmal turut menjelaskan jaminan bekalan sehingga Julai merupakan sebahagian daripada strategi pengurusan bekalan secara berfasa bagi mengelakkan negara terikat dengan kontrak jangka panjang ketika harga minyak dunia masih tidak menentu.
1: Ketika ini kita tahu harga masih volatile. Jadi kita tak nak masuk satu perjanjian yang begitu lama dan menyebabkan kalau berlaku apa-apa kesan kepada harga minyak di pasaran, kita terikat. Jadi sebab itu kaedah yang dipinta daripada mereka ini adalah mereka akan memberi update terkini once they finalize everything. Jadi sebab itu insyaAllah seterusnya jangkaan saya by end of this month kita akan tahu pula the next update untuk supply security ataupun jaminan bekalan itu untuk tempoh yang selanjutnya.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Malaysia dan Jepun boleh memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada pengukuhan rantaian bekalan serantau terutama dalam industri semikonduktor. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kelebihan Malaysia dalam pemasangan, pengujian dan pemukusan termaju melengkapi bahan, peralatan dan pembuatan canggih yang diterajui Jepun sekaligus mewujudkan peluang untuk membina ekosistem teknologi yang lebih berdaya tahan dan bersepadu. Petronas akan membekalkan gas asli cecair LNG kepada Jera Corporation Incorporated dari Jepun selama 20 tahun bermula 2028. Menurut Petronas, menerusi perjanjian baharu itu, pihaknya akan membekalkan sehingga kira-kira 2 juta tan LNG setahun. Pemeteraian perjanjian itu menandakan transformasi daripada perjanjian bekalan LNG tradisional kepada perjanjian bekalan yang lebih fleksibel serta memperkukuh lagi kedudukan syarikat sebagai pembekal LNG yang dipercayai dengan meningkatkan keupayaan bekalannya. Bank Negara dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75% sepanjang tahun ini. Ia berdasarkan permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang masih terkawal. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, tumpuan dasar monetari dijangka terus menjurus kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi dalam persekitaran luaran yang semakin mencabar. Inflasi keseluruhan juga dijangka kekal sederhana meskipun gangguan berterusan di Asia Barat. Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang mengesahkan situasi ketika ini adalah terkawal dan tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia. Jelas beliau, MARA akan bekerjasama rapat dengan Jabatan Perkhidmatan Awam serta agensi berkaitan bagi memantau keadaan pelajar Malaysia di luar negara. Penggunaan My Digital ID secara menyeluruh berpotensi mengekang jenayah penipuan di negara ini menerusi pengesahan identiti yang lebih selamat dan sukar dipalsukan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, platform identiti digital nasional itu dilihat sebagai penyelesaian jangka panjang yang mampu memperkukuh keselamatan transaksi digital serta mengurangkan risiko penipuan dalam talian, khususnya dalam urusan perbankan apabila pelaksanaannya dapat digunakan secara meluas oleh semua pihak berkaitan. Sebanyak 341 individu ditahan dalam 12 operasi membatera sindiket pusat panggilan di Sabah dan Labuan dengan rampasan bernilai lebih 1.1 juta ringgit sejak Januari hingga 8 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, operasi khas itu melibatkan 4 serbuan di Kota Kinabalu, masing-masing 3 di Labuan dan Tawau serta 1 di Sandakan dan 1 di Pinampang. Tangkapan melibatkan 303 warga China, 27 warga tempatan, 9 warga Vietnam serta seorang warga Taiwan dan seorang dari Laos. Kesemua individu ditahan berumur antara 17 hingga 60 tahun dan terdiri daripada 305 lelaki serta 36 wanita. Sebanyak 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka. Pengarahnya Siti Zarina Muhammad Yusof berkata tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam.
2: Rasai debaran Piala Dunia 2026, satu bola, satu dunia. Saksikan di RTM Klik, muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026 bermula awal pagi esok. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
3: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ni adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 perlawanan, RTM turut menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Sementara itu, beliau menyifatkan kempen Piala Dunia 2026 sebagai antara pencapaian penting RTM yang berikutan kejayaan menyajikan semua perlawanan dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu.
3: Kali ini jika dibandingkan dengan yang lepas, dana kerajaan adalah yang terendah jika dibandingkan Piala Dunia lepas. Piala Dunia, edisi Piala Dunia 2022, duit kerajaan atau pihak RTM belanjakan sekitar 33 juta ringgit. Kali ini berbelanja sebanyak hanya 26.2 juta ringgit dan semua dapat menonton 104 perlawanan.
0: Ashwat berharap penyiaran Piala Dunia kali ini dapat memberi pengalaman lebih baik kepada penonton setia RTM sekaligus memperkukuh kedudukan RTM sebagai platform pilihan rakyat untuk mendapatkan kandungan sukan berkualiti. Luar negara, Iran mendakwa melancarkan serangan terhadap beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan negara itu yang menyasarkan bandar Jos, Sirik dan Qasem di selatan Iran. Markas Pusat Khatam Al-Anbiya memberi amaran serangan lebih besar dan meluas akan menyusul sekiranya Amerika meneruskan tindakan agresif terhadap Iran. Angka kematian akibat gempa bumi kuat bermagnitud 7.8 di selatan Filipina meningkat kepada 46 orang. Ia susulan penemuan satu lagi mayat bawah runtuhan sebuah bangunan pasaraya di Bandar General Santos. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Encik Muhammad Amin, nak tanyalah perniagaan Burgeri Petronas Simpang 4 ni dah berapa tahun dah ni?
2: Hampir 20 tahun.
1: Subhanallah, lamanya hampir 20 tahun. Dulu pemulaannya berniaga di mana?
2: Di Bazar Expo Pasar Malam. Sebelum itu saya Pasar Malam. Pasar Malam Expo.
1: Kiranya banyak tempat juga lah eh. Baik-baik. Dia nak tanya juga lah pada Encik Muhammad Amin eh. Macam sekarang persaingan tentunya memang hebat. Nak tahu apa kelebihan Burgeri Petronas Simpang 4 ni?
2: Kita selalu sedekah.
1: Subhanallah, selalu bersedekah. Betul lah kan, banyak kita beri, banyak kita menerima ya. Tapi sekarang ini mungkin Cik Muhammad Amin boleh kongsikan kepada pendengar-pendengar Melaka FM ni, pendengar-pendengar radio kami, tak mana nak dapatkan Burgeri Petronas Simpang 4?
2: Di Jalan AMJ dan dekat Petronas Simpang 4.
1: Baik-baik, jadi apa sekarang, terima kasih kepada Cik Muhammad Amin dan Kak Siti tadi ya. Semoga terus maju jaya. Baik. Okey, jadi untuk Biz On Air kepada anda semua yang pergi ke Simpang 4, dekat dengan Petronas, dah sampai tu Simpang 4 dah pun, jangan lupa datang ke Burgeri Petronas Simpang 4. Itu dia Biz On Air untuk hari ini di Melaka FM. Kita jumpa lagi.
3: Biz On Air, Melaka FM.

Kenangan semalam, itu dia pada nyanyian Olan membawa kita ke jam 5.42 minit petang. Okay? Kita ada kiriman daripada rakan-rakan pendengar kita yang seterusnya ini daripada kiriman Izmir. Katanya nak buat ucapan selamat petang DJ Izzat. Saya nak tujukan sebuah lagu yang diberi judul Anak Dara daripada nyanyian Amelina kepada kawan-kawan dan juga semua sahabat yang mengenali diri ini, terutamanya kepada anak-anak dara yang berada di sekitar negeri Melaka ini. Semoga terhibur mendengarkan lagu dari penampilan Amelina. Buat DJ Izzat, terima kasih. Terima kasih atas kiriman anda. Juga kita ada kiriman daripada Hajar Lela Tangga Batu. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzat. Hajar Lela Tangga Batu, lagu dan kenangan, minta putarkan lagu CINTA, nyanyian ekspedisi. Terima kasih. Baik, terima kasih Hajar. InsyaAllah saya akan tunaikan permintaan. Ya. Dan kita layan dahulu lagu yang pernah dipopularkan oleh Uji Rashid atas permintaan Kak Zara kita. Dan juga kita ada Rosa, Ayat-ayat Cinta. Terus bersama dengan kami di Melaka FM.

Itu dah nyanyian Rosa, right? Tentunya dengan lagu yang dipopularkannya Ayat-Ayat Cinta, right? Dan kepada anda yang sedang memandu waktu ini, berhati-hatilah ya ketika memandu ni. Waktu ni jalan yang penuh sesak ya. Kadang-kadang kita hilang sabar apabila sesuatu berlaku di depan kita. Contohnya kenderaan-kenderaan yang tidak memotong tetapi berjalan ataupun membawa kenderaan mereka di lorong yang sebelah kanan ya. Tapi dia perlahan je kan. Kadang-kadang dekat highway tu, kadang-kadang kita tengok bila keadaan jam tu, bukannya ada kemalangan, bukannya apa pun, tapi kenderaan yang tidak bertanggungjawab ni lah. Pemandu-pemandu yang tidak bertanggungjawab dah lah bawa perlahan tapi duduk di sebelah lane kanan. Jadi ini menyusahkan kenderaan lain, menyusahkan pemandu-pemandu yang lain. Jadi jadilah pemandu yang bijak, jadilah pemandu yang berhemah ketika berada di jalan raya. Okay, insyaAllah semoga anda selamat tibalah ke destinasi anda. Dan Bobon, cukup setakat inilah untuk saya temani anda edisi hari ini, hari Rabu, tentunya 10 Jun. Terima kasih yang telah pun menyertai Donang Sayang tadi tu dalam tu rakaman untuk RTM World kita. Jadi apapun, insyaAllah minggu hadapan, esok pada lagi ya. Esok jangan lupa sertai untuk Donang, tadi dah Donang Sayang, esok pantun. Okay, esok pantun juga, kita ada rakaman juga, tema bola juga ya. Jangan lupa sertai esok jam 3 petang hingga 4 petang. Jadi minggu hadapan kita akan kembali lagi bersama Dondang Sayang di Melaka FM. InsyaAllah selepas ini bertemu dengan rakan suka saya, DJ Ain, akan menemani anda dari jam 6 petang ini hingga jam 12 malam nanti. Okay, semoga anda selamat tiba ke rumah, ke destinasi anda ya. Dan apapun, selamat menjalankan tugas kepada yang menjalankan tugas ataupun yang masih lagi melaksanakan tugas di pejabat ataupun di jalan dan raya, terutamanya abang-abang badan baru uniform kita. Macam Huda tu, dia dah nak balik dah ya. Jadi apa pun, terima kasih sekali lagi kepada anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri anda, ceri-ceri selalu bersama kami di Melaka FM.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, mulut tempayan boleh ditutup. Mulut manusia bagaimana menutupnya?
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Mulut tempayan boleh ditutup. Mulut manusia bagaimana menutupnya?
0: Bermaksud tidak boleh menyekat seseorang itu untuk berkata-kata atau memecahkan rahsia.
1: Contoh ayat.
0: Hal ini tidak boleh sampai ke telinga orang-orang kampung kerana mulut tempayan boleh ditutup. Mulut manusia bagaimana menutupnya? Malu kita nanti, tegas Pak Long kepada isterinya. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM. Melaka FM memainkan lagu.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Belaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Dan pukul 6.18 petang ketika ini, okey, anda berteman Kan Ain insyaAllah untuk 6 jam berikutnya ini sampai pukul 12.30 malam nanti untuk edisi hari ini 10 Jun 2026. Apapun, terima kasih rakan setugas Ain DJ Izzat yang telah pun menemani anda daripada pukul 2 petang tadi sampailah pukul 6 petang. Dan pastinya Ain nak ucapkan terima kasih untuk anda semua pastinya yang mendengarkan Melaki FM tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini. Pastinya sekarang yang tengah dengarkan di satu-satunya frekuensi kami, 102.3 MHz. Terima kasih banyak-banyak yang mana dengarkan dalam kereta, dalam kenderaan. Hati-hati eh. Semoga selamat sampai ke rumah ataupun ke mana jua destinasi yang anda nak tuju pada hari ini. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih untuk rakan-rakan kita yang tengah dengarkan juga melalui aplikasi RTM Click. Dan juga sekarang ni Ain sambung live dekat live TikTok Melaki FM. Jadi antara yang tengah lepak dekat sini, kita ada Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Kita ada Kak Syah Daisy dari Dungun, Terengganu. Juga kita ada Kak Ji dari Pokok Sena, Kedah. Kak Ji kata petang-petang ni dekat Pokok Sena hujan, dia perkena mie segera eh. Lepas tu pecah telur pula. Memang sur. Kita ada Apple Deep, terima kasih. Poji, waalaikumsalam. Juga kita ada Cik Hamzah, Putri Lavender, Mat Nizam. Dan ramai juga dekat sini yang sudi lepak petang ni. Terima kasih. Jadi insyaAllah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Najib Hasim, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sehari dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Hadis yang pertama iaitu hadis Abdullah ibnu Mas'ud solat dalam masjid, dia baca Al-Quran, Nabi mai daripada belakang, Nabi duduk di belakang Abdullah bin Mas'ud mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud dan berkata, siapa nak dengar macam mana Jibril baca dekat aku Al-Quran? Hampa dengar Abdullah bin Mas'ud baca ni, dia baca memang terbaik. Samalah juga dengan Abu Musa al-Ash'ari ketika Nabi SAW balik. Nabi sampai ke rumah Abu Musa, Nabi dengar Abu Musa baca Al-Quran, maka Nabi SAW berhenti dan berdiri mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Keesokan hari, waktu subuh, ketika selesai daripada solat subuh, Nabi terpandang Abu Musa. Apa kata Nabi SAW pada Abu Musa? Abu Musa, semalam kami lalu dekat rumah hang, kami dengar hang membaca Al-Quran. Dan Nabi SAW puji dia dengan berkata, ya Aba Musa, wahai Abu Musa, laqad utita bimazamiri ali Daud. Wahai Abu Musa, sesungguhnya engkau telah mengingatkan aku akan lunak dan lembut dan sedapnya suara Nabi Allah Daud alaihi salam. Bacaan yang kau baca menginangkan aku tentang saudaraku Nabi Allah Daud alaihi salam yang mempunyai suara yang teramat merdu. Begitulah suara engkau wahai Abu Musa al-Ash'ari. Ni yang kata Abu Musa ni. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu juga seorang sahabat yang amat kasih dan cinta pada Nabi ni. Cinta dia, kalau bahasa orang muda hari ni kita kata gila punya cinta. Baik. Cinta, orang kata apa? Sayang. Sayang yang teramat. Orang utara kami akan kata sayang nak mampuih. Sayang nak dekat isteri, sayang. Sayang macam mana? Sayang nak mampuih. Sayang nak mampuih ni sayang sungguh lah ni. Jadi sayangnya Abu Musa al-Ash'ari dekat Nabi ni sayang yang sungguh-sungguh, yang teramat. Sayang sehingga menjadikan pedih kalau sekiranya tak tengok Nabi. Sayang yang menghasilkan kerinduan. Kerinduan yang menghasilkan kesakitan. Dia solat Asyar, dah selesai dah, sorry, dia solat Asar. Dia solat Asar, dah selesai dah solat Asar, dia balik rumah dia. Bila balik dia rumah dia, dalam kepala dia dulu teringat dekat Nabi SAW ni, rindu dekat Nabi ni. Dia kata, tak boleh lah, otak aku ni asyik duk teringat. Apa dia buat? Dia siap-siap diri dia, dia keluar balik daripada rumah, pergi ke masjid. Tanya, apa nampak Nabi? Dia kata, no, dia jalan ikut jalan sana. Apa Abu Musa buat? Abu Musa sanggup mengikuti jejak kaki Nabi SAW pergi cari Nabi, disebabkan hanya kerana kerinduan pada Nabi. Siapa dia? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an juga seorang sahabat yang Nabi pernah tegur dia dengan satu teguran. Nabi bukan tegur dia, Nabi tegur orang lain, tapi dia terasa. Akhirnya Nabi sebut juga benda tu dekat dia. Kata Nabi SAW satu hari, mabalu aqwamun la yufaqihuna jiranahum la yatafaqahuna min jiranihim wa la yata'allamuna minhum wa mabalu aqwamun la yafqahuna jiranahum wa la yu'allimuna jiranahum. Apa pendapat kalian, ada orang yang ada ilmu tapi dia tak bagi paham dekat jiran tetangga dia? Apa pendapat kalian, ada orang yang ada ilmu tapi dia tak ajar pada orang yang lain, orang kampung dia ataupun jiran tetangga dia? Dan apa pendapat kalian, orang yang tidak ada ilmu tak nak pergi belajar dengan orang yang ada ilmu yang tinggal dalam kampung dia? Apa pendapat kalian dengan orang yang tidak ada ilmu tapi tak nak ambil faham daripada orang yang faham yang tinggal berdekatan dengan dia? Macam kita lah, kita tinggal dekat masjid, ada kuliah agama, kita tak nak ambil faham. So Nabi tegur sahabat. Dalam ramai-ramai sahabat ni, Abu Musa dia terasa dia, sehingga dia tanya, ya Rasulullah, hang kata dekat aku ke? Jadi Abu Musa ni dia kata, semenjak hari itu tidak ada satu benda pun yang aku ambil ilmu daripada Nabi, melainkan aku balik ke kampung aku dan aku akan ajarkan seluruh orang kampung dengan apa yang aku dapat. Ni yang kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, seorang sahabat yang luar biasa. Apa cerita Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an? Dia kata, Senah pernah sekali, kata Abu Musa, Nabi SAW melambatkan solat Asyak sampai tengah malam. Baik, tadi kan kita tanya, apa soalan saya tadi? Saya tanya tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan kita nak buat solat Asyak lambatlah malam ni? Baik, kita nak buat solat Asyak lambat. Solat Asyak kita katalah 8.40 patutnya kita solat Asyak. Malam ni kita buatlah pukul 11.40. Tuan-tuan setuju ke tak setuju? Contoh, kalau kita nak lambatkan solat Asyak ni, so apakah hukumnya? Itu satu. Yang kedua, boleh tak ustaz, saya ni ada function malam tu, ada event ke, ada whatever lah, ada apa pun, jadi saya sibuk sikit, saya balik pukul 12, saya penat. Jadi apabila saya penat, apa saya buat? Saya pun tidur dulu dengan harapan saya nak bangun balik pukul 4 ke pukul 5 nanti, barulah saya nak solat. Pukul 4, pukul 5 baru saya nak solat. So boleh ke tak ustaz macam tu? Baik, ataupun yang ketiga, ada sipulan, katalah nama dia Pak Mat Tempe. Pak Mat Tempe dia ni kerja pasal malam, dia sampai rumah pukul 12. Saya sampai rumah pukul 12, dia kata tak ada masalah, Asyak kan panjang. So kalau subuh pukul 6, pukul 5.50 baru dia solat Asyak, kerana dia kata waktu Asyak tu lapang dan luas, maka kita boleh solat pada keluasan yang ada tu tadi. So boleh ke tak boleh pada tiga situasi yang saya sebutkan tu tadi? Baik, sekarang bila kita baca hadis ni, kita akan faham tentang boleh ke tak boleh ke kita melewatkan solat Asyak sampai sebelum masuk waktu subuh. Sebagaimana kadang-kadang saya pun kadang ketika bawa kereta, bawa kereta ni balik kampung pukul 9, pukul 10 baru kita bertolak, kita tak solat Asyak lagi ni. Jadi kita sampai tengah jalan tengok jam pukul, ataupun kita keluar daripada rumah pukul sebelum asar, tapi kita berhenti dekat KL, kita nak solat jamak takdim takhir, kita kata takhir lah, draft kereta sampai pukul 4, pukul 5 pagi baru berhenti, kemudian kita solat Asyak sebagai jamak takhir, boleh ke tak boleh? Contoh macam tu. Baik, bila kita baca hadis ni nanti kita akan faham. Jadi satu hari, kata Abu Musa Al-Ash'ari, Nabi SAW selesai daripada solat, Nabi kata, okey baik, Nabi kata apa? Ala rislikum abshiru inna min ni'matillahi alaikum annahu laysa ahadun minan nas yusalli hadhihi as-sa'ah ghayrukum. Satu hari Nabi SAW dia pernah lambatkan solat Asyak, kemudian dia bangun berdiri, dia kata dekat sahabat, tetaplah di tempat kalian. Nabi kata duduk. Okey, duduk sekejap. Selesai daripada solat, jangan bangun lagi, duduk sekejap. Nabi kata duduk sekejap. Kemudian Nabi pun cerita dekat depa. Depa tadi itu yang solat lambat Asyak dengan Nabi ni, Nabi kata dekat depa, sesungguhnya antara nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kamu adalah tidak ada manusia yang melaksanakan solat pada waktu ini melainkan kamu. Jadi orang yang solat Asyak pada waktu ni, tak ada orang lain dah, melainkan kamu saja yang solat. Bahasa mudahnya, tak ada orang yang solat dalam lingkungan pukul 11. Tak ada agama yang lain, tak ada mana-mana bangsa yang pergi ke rumah ibadat dia pernah tengok mana-mana rumah ibadat pukul 11 malam, pukul 12 malam beribadat. Tak ada, melainkan orang Islam sahaja yang beribadat di waktu tengah malam, pukul 10, pukul 11 ni. Jadi Nabi kata, relax, duduk dalam masjid, aku nak bagi tahu dekat kamu betapa tak ada mana-mana kaum pun yang solat macam kamu, melainkan kita sahaja yang solat. Maka ungkapan yang Nabi SAW sebut ini menyebabkan sahabat tersentak, terkejut. Kemudian apa kita nak kata? Memang betul apa yang Nabi kata ni, kerana ketika itu tidak ada orang yang mengerjakan solat melainkan mereka saja yang solat. Seumpama orang solat Asyak pukul 12 malam, adakah orang solat Asyak pukul 12 malam kat masjid? Tak ada. Kat rumah ya, tapi dekat masjid tidak ada yang solat Asyak pukul 12. Paling kurang kita ada ceramah, kita solat Asyak pukul 10, bukan? So Nabi kata tak ada orang yang buat macam kita ni, melainkan kita sahaja. Baik, maka apa yang berlaku ketika itu? Ucapan Nabi SAW ni menjadikan para sahabat tersenyum. Maknanya mereka ingat kita dah lambat solat hari ini, patutnya kita solat awal, kerana Nabi kata orang yang paling terbaik orang yang solat awal. Tapi malam ni kita solat Asyak lambat, Nabi sebut perkataan ni, mereka pun seronok balik. Nabi kata tak ada siapa hal solat macam kamu ni, melainkan kita-kita saja. So istimewanya mereka ataupun orang Islam yang mendapat keluasan solat Asyak yang mempunyai dua waktu. So solat Asyak ada dua waktu, ada dua waktu. Yang pertama waktu yang afdal, dan yang kedua juga boleh dikira juga sebagai waktu afdal bila dilewatkan, boleh dilewatkan. So solat asyak termasuk di antara solat yang boleh dilewatkan. Tapi lewat ni lewat sampai setara mana, kita nak faham. Baik, kita nak faham ni, maka waktu solat tuan-tuan kena faham dengan baik-baik pada malam ni supaya menjadi pedoman bagi kita. Waktu solat asyak adalah salah bagi siapa yang kata waktu solat asyak bermula daripada waktu asyak sampailah sebelum waktu subuh. Salah. Siapa yang kata macam tu, dia telah salah di dalam memahami waktu solat asyak. Habis itu bagaimana dengan waktu solat asyak ni? Maka waktu solat asyak ni kita bahagikan, bahkan tak dinafikan. Ramai kita ni salah faham tentang perkara ni. Sebenarnya waktu pelaksanaan solat asyak bukanlah sampai solat subuh, tapi ada dua waktu sahaja. Jadi pada cerita ini Nabi SAW dia sebut pada para sahabat, sesungguhnya kamu-kamu niat solat waktu ini, ini adalah waktu yang hanya diberikan pada kamu, tidak ada pada orang yang lain. So waktu solat asyak ada dua waktu sahaja. Waktu yang pertama waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni waktu yang luas untuk solat asyak sehingga pertengahan malam. Maksudnya kalau kita ada urusan apa-apa, kita nak solat pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, boleh tak? Boleh. Pertengahan malam sampai pukul 12 malam tak ada masalah, nak lewat sampai macam tu. Okey, baik. Maka waktu ni luas. Sengaja Allah jadikan waktu isyak ni luas supaya sesiapa saja yang mungkin penat, keletihan, ada buat urusan apa-apa, dia boleh lewatkan sedikit solat asyaknya sampai ke waktu tengah malam. Baik, ada pun waktu yang kedua dinamakan dengan waktu darurah. Apa dia waktu darurah ni? Iaitu waktu yang terdesak. Waktu terdesak ni tak dapat tidak, kita disebabkan keuzuran kita. Okey, keuzuran yang macam mana? Untuk solat asyak, contoh seorang yang baru tersedar daripada tidur, dia terlelap. Dia tidur pukul 8:30 malam, letih sangat, tak semayang asyak lagi ni. Baru balik drive kereta jauh. Jaga-jaga, subhanallah, pukul 5:30 pagi. Masa solat, boleh solat isyak tak kena qada ke? Tak perlu qada, dia boleh solat asyak. Pasal apa? Waktu tu dia terdesak disebabkan kerana tertidur. Berdosakah dia? Dia tak berdosa. Angkanya lagi pula, orang yang pengsan, yang baru pulih, pengsan, jaga-jaga pukul 5 pagi. So tak ada masalah, dia boleh solat asyak pada waktu tersebut. Ataupun perempuan yang haid, yang baru boleh mandi, baru kering tadi pukul 3 pagi, pukul 5 pagi dia dah mandi siap dah, barulah dia solat asyak. Maka dibolehkan pada orang yang dalam keadaan darurah ini. Maka ruang untuk solat asyak bagi keadaan yang terdesak sampailah waktu subuh. Adapun yang tuan-tuan haduk lepak kat kedai mamak sampai pukul 2 pagi, kemudian balik pergi tidur, kemudiannya pula kata nak solat asyak pukul 5, yang ni tak boleh, tuan-tuan berdosa. Ada faham? Okey, itu maksud dia. Itu maksud dia. Bagaimana kita hari ini kadang kalau menangguhkan solat asyak dengan sengaja. Contoh ada urusan pada awal malam, kemudian singgah pula kedai mamak lepak kat situ sampai tengah malam. Kemudian bila kita balik pukul 1, pukul 2 baru kita solat asyak, maka kata ulama keadaan ini dikira sebagai orang yang melambatkan solat. Saya ulang balik, maksudnya solat asyak memang betul ada dua waktu. Tapi dua waktu solat asyak itu adalah yang pertama waktu ikhtiar, yang kedua waktu darurat. Waktu ikhtiar ni yang boleh kita solat, tidak dikira kita sebagai orang yang berdosa dan melambatkan solat ni, iaitu di antara awal daripada awal solat asyak tadi itu, masuk waktu ni sampai ke pertengahan malam. Disebabkan apa? Ada urusan-urusan yang kita terpaksa buat. Yang kedua waktu darurat. Waktu darurat ni sampai ke waktu subuh. Adapun yang sengaja melambatkan tanpa sebarang urusan, sengaja disebabkan urusan-urusan dunia, melepak, bermain dan sebagainya, maka dia tetap termasuk di antara orang yang melambat-lambatkan solat asyak dengan sengaja. So kita kena ambil perhatian di dalam perkara ini supaya kita dapat faham.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sehari dalam Kehidupan Rasulullah SAW yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Najib Qasim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami, MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sof.

0: hashtag penyiaran jakit.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mem

0: terbaik untuk anda di Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Okey, tepat pukul 6.55 minit petang. Sekejap lagi kita nak masuk senja dah. Okey, apapun Ain nak kongsikan dengan anda, yang mana Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, akan menganjurkan tausiah Ma'al Hijrah dari Majlis Bacaan Doa Akhir dan Awal Tahun pada 16 Jun 2026 pukul 5 petang hingga 9 malam, dan juga Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah akan berlangsung pada 17 Jun 2026 pukul 7 pagi hingga 12 tengah hari bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Okey, majlis ini akan dibawakan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan disambung siar ke TV Al-Hijrah serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Selain itu, sesi tausiah Al-Hijrah ini akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan juga TV Al-Hijrah. Jadi berbaki beberapa hari saja lagi untuk kita masuk ke Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Semoga yang baik-baik sahaja mengiringi diri kita. Okey, dan juga untuk waktu ini juga saya nak kongsikan info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.20 minit malam. Dan juga selepas ini, Ain akan hiburkan anda dengan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu nasyid khas untuk anda semua.

dalam kehidupan kita, bahawa sebagai seorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin akan menjadi orang yang disayangi ataupun mungkin orang yang dibenci. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, tidak semua orang yang suka kepada Nabi, ada yang menyayangi, ada yang memusuhinya. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka sanggup meletakkan jiwa raga mereka atau tubuh badan mereka sebagai ganti kalau sekiranya Nabi disakiti ataupun dizalimi atau dilukai oleh orang-orang kafir. Tetapi di keliling Nabi ini ada orang-orang munafik, ada orang yang kafir kepada Allah dan kepada Nabi. Jadi dengan sebab itu, kalau kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman yang Islam lagi beriman, masukkanlah kita ini ke dalam 5 golongan ataupun 5 perkara yang mesti ada kepada seorang yang beriman. Yang pertama, sekiranya orang beriman ini hilang, ia sentiasa dicari orang. Jadi kalau kita ni orang yang beriman, orang suka kepada kita, kehilangan kita adalah dicari. Ada orang yang hilang, orang tak kisah pun, tak dihiraukan, tidak diambil peduli orang. Dan yang keduanya, orang yang beriman kepada Allah, kalau sekiranya dia masih hidup, kedatangannya adalah sentiasa dinanti-nanti kan. Dan yang ketiganya, pemergian orang yang beriman, sama ada dia meninggalkan sesuatu majlis ataupun ianya telah meninggal dunia, ia sentiasa dirindui oleh orang lain kerana

sentiasa diteladani oleh semua orang, sama ada dari sudut perbuatan, percakapan, akhlak dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang disebut tadi. Kehidupan kita akan lebih bermakna kalau kita sentiasa dihargai oleh orang lain dengan sebab kebaikan yang kita taburkan kepada orang lain dengan manfaat yang diambil. Wallahu a'lam.

الصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

lukan kepada duit. Bila menyebut tentang duit, dengan duit kita boleh beli dan mendapatkan berbagai-bagai benda pada pemikiran kita. Tapi tak semua dengan duit kita boleh beli. Cuba kita renung. Dengan duit kita boleh membeli rumah yang besar. Tetapi rumah boleh kita beli, kebahagiaan kita tak boleh beli. Kita kena renung-renungkanlah. Berapa ramai orang yang rumahnya besar tapi tak bahagia. Duit boleh membeli maknanya katil. Kita katil ni tujuannya untuk apa? Untuk tidur. Kita boleh beli katil yang mewah, katil yang besar kan. Tetapi dengan duit kita tidak boleh membeli lena. Sebab lena ni tu pemberian Allah. Mana lena ni mengantuknya satu nikmat. Kalau di dalam Islam, dalam peperangan, kalau sekiranya diberikan mengantuk, itu satu nikmat. Sebabnya dalam peperangan Badar, kalau kita lihat sebelum daripada berlakunya perang Badar, pada siangnya perang, malam tu semua umat Islam yang pergi berperang tu, 313 orang tu, Allah Ta'ala tidurkan dia. Sebab besok nak perang sungguh, nak lawan 1000 orang. Jadi Allah Ta'ala bagi rehat. Kami jadikan malam itu untuk istirahat. Kemewahan kita boleh beli semua, tetapi ada yang kita tak boleh beli. Dengan duit kita boleh beli jam, tetapi dengan duit kita tak boleh beli masa. Sebab masa ni disebut dalam pepatah asah kasayfi. Mana masa ni macam pedang. Kalau kita tak potong ni, dia potong kita. Sebahagiannya mengatakan bahawa masa tu macam emas. Maknanya kalau kita tak merebut masa ni, maka sesuatu yang berharga tu akan hilang. Dan sehingga Allah Ta'ala nak menyebut tentang pentingnya masa ni, Allah Ta'ala bawa satu surah dalam Quran, surah Al-Asr, demi masa. Sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengan masa bahawa masa ni adalah satu perkara yang penting dalam kehidupan. Kalau orang tak menilai masa, dia akan rugi. Kita kena ingat, bila kita ada duit, tidak semua boleh kita beli dengan nilai.

0: anda.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesetiaan dan kesetiaan.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

adalah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi berteman Kanain dekat sini. Dah pun masuk jam yang berikutnya, 8.5 minit malam. Apapun, terima kasih untuk anda semua. Apa dengar Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada. Apa sini sekarang ni tengah dengarkan di satu-satunya frekuensi kami, 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Terima kasih bersama dengan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Baik, apapun untuk anda yang tengah memandu untuk waktu dan ketika ini, okay, selamat memandu, sentiasa fokus. Semoga anda selamat sampai ke rumah ataupun ke mana jua destinasi yang anda nak tuju pada hari ini, okay? Dan juga dekat rumah tu, selamat beristirahat mendengarkan kami ni, ha? Dan juga yang mana tengah kerja macam Ain sekarang ni, selamat bekerja, selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, okay? Baik, apapun untuk jam ini, kita ada Zone Music Tanpa Henti. Zone Music Tanpa Henti. Ya, Ain dah susun macam-macam lagu khas untuk anda semua. Dan juga untuk jam ini juga, Ain nak kongsikan info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.35 minit malam. Dan juga dalam Zone Music ini juga, kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda untuk siri yang pertama bersama dengan Ustaz Fadli Samin dengan topik yang dibawakan Bully Fizikal. Tepat pukul 9 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya macam biasa, kita ada segmen pilihan Intrans.

dan ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Jadi alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi beri peluang kita bernafas dan mengecapi nikmat hidup yang baik, mencari rezeki di serata pelosok dunia, khususnya di Malaysia dan amnya di negeri tercinta kita, Melaka Bandaraya bersejarah. Dan hari ini alhamdulillah

tentang perempuan tu ramai Allah sekalian. Bila sebut buli tentang perempuan, ramai yang faham mungkin buli itu hanya sekadar kita pukul, kita bantai, kita hari ini orang kata apa? Tibai lah, kata orang Melaka kan. Tak, tuan-tuan dan perempuan. Buli ni dia banyak, tuan-tuan dan perempuan. Ada kalanya ia mendatangkan dari aspek buli fizikal. Ada kalanya ia berbentuk sebagai buli mental. Dan kadang-kala tanpa kita sedar, juga ada dipanggil sebagai cyber buli. Sebab itu kita kena faham, tuan-tuan. Cuma hari ini saya nak ceritakan sikit dululah tentang

Dan mungkin sebab buli fizikal ni mungkin datang daripada tiga perkara. Pertama, mungkin ketidakpuasatian. Nah, itu biasalah. Yang kedua, mungkin sebab cemburu. Dan yang ketiga, sifat hari ni Azali ni yang suka buli disebabkan sejarah hidup dia. Dia pernah dibuli, dia pun nak buli kepada yang akan datang. Maknanya adik-adik ataupun orang yang akan datang lah. Maksudnya dulu dia pernah kena, pada masa sekarang dia pun sibuk nak buat apa yang pernah dilalui dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, benda ni kita kena bantu tuan-tuan. Dan masalahnya macam mana cara nak mengatasi buli fizikal ni? Yang ni semua kena dengar. Baik ibu, baik ayah, baik cikgu, termasuk anak pelajar sendiri. First, kalau berlaku buli ni tuan-tuan dan puan-puan, bagi tuan anak-anak ataupun tuan-tuan yang pernah kena, laporkan segera. Sama ada kepada guru ke, kepada kaunselor ke, kepada pihak berkuasa ke, polis sebagainya. Kedua,

0: juga kena ada program anti-bully, ceramah ke kempen, dan dalam masa yang sama perlukan penguasaan undang-undang yang kuat, dan akhir sekali perlu kepada sokongan emosi dan rawatan yang berterusan, khususnya kaunseling lah. Sebab bukan apa tuan-tuan, kita tak risau kepada hari ini yang membuli, sebab yang membuli ni kalau kita lapor, insyaAllah dia kena hukum. Tapi yang dibuli, mangsa buli terhadap perempuan, nak pulihkan emosi dan semangat dia kadang-kadang melibatkan masa yang panjang. Jadi kita tak nak hari ini anak-anak kita atau masyarakat kita hidup dalam keadaan dibuli. Jadi sama-sama kita bantu agar buli ini dihapuskan secara mata. Jadi kita jumpa lagi akan datang. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadhil Samin, dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: Malaysia Jepun setuju perkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang terutama tenaga, industri strategik dan daya tahan rantaian bekalan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Perundingan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Dalam bidang tenaga, menyaksikan Malaysia-Jepun memuktamadkan perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petronas dengan JERA dari Jepun untuk bekalan 2 juta tan setahun bagi tempoh 20 tahun bermula pada 2028.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Ketika mengulas mengenai bidang pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia sebagai sebuah negara maritim akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jepun bawah rangka kerja bantuan keselamatan rasmi. Mengenai kerjasama kewangan, menurut Perdana Menteri, Malaysia Jepun telah memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Lawatan rasmi Perdana Menteri yang berakhir hari ini turut menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dalam pelbagai bidang strategik termasuk keselamatan maritim, alam sekitar, pengurusan sisa pepejal dan peraturan peranti perubatan. Laporan Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Harga runcit bagi petrol RON 97, RON 95 dan diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan harga runcit RON 97 kekal RM4.35 selita, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing RM3.72 selita serta RM4.67 selita. Bagi harga petroleum subsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita bagi lebih 14 juta penerima yang layak. Maka harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan tidak berubah iaitu RM2.15 selita. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mencarangkan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak khususnya pendakian ditutup sementara sepanjang Monsun Timur Laut MTL. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Teknologis Nur Hisham Muhammad berkata penutupan sementara itu membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan bencana yang lazim berlaku sepanjang musim berkenaan termasuk bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan kehilangan di kawasan hutan. JBPM telah berbincang dengan Jabatan Perhutanan untuk menambah baik prosedur operasi standard dan aspek keselamatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubah suara motosikal secara ekstrim di mahkamah mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 susulan peningkatan tren berkenaan. Pengarah Karan Penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, setakat ini tiada kertas siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan mendapat izin dakwa daripada Timbalan Pendaur Raya untuk tindakan lanjut. Beliau berkata langkah itu adalah satu pendekatan baru JPJ yang sebelum ini lebih tertumpu kepada tindakan penguatkuasaan seperti saman dan sitaan.
3: JPJ juga menegaskan bahawa budaya menunggang motosikal secara membahaya, mengubah suai motosikal yang ekstrim tanpa mengikut prosedur dan menunggang tanpa lesen, tanpa LKM dan tanpa isyuran yang sah, bukan sahaja merupakan satu kesalahan di sisi undang-undang, malah boleh mengundang risiko kemalangan yang serius serta mengorbankan nyawa. JPJ tidak akan berkompromis terhadap mana-mana pihak yang sengaja melanggar undang-undang, tindakan tegas termasuk pengeluaran notis, penyitaan kenderaan dan pendakwaan akan dilakukan bagi memastikan jalan raya negara kekal selamat serta bebas daripada penunggang yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Muhammad Kifli Mahasan. Berita seterusnya, RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai pelawanan bola sepak, bahkan medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia, dan mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: Menurut Ashwat, kali ini RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Selain siaran langsung ke semua 104 pelawanan, RTM juga menyediakan pelbagai kandungan sampingan bagi memberi nilai tambah kepada pengalaman penonton sepanjang kejohanan berlangsung. Pelaksanaan Kod Sukan Selamat akan menjadi keutamaan bagi memastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, khususnya untuk wanita dan golongan muda yang ingin menceburi bidang sukan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, inisiatif itu penting bagi menangani kebimbangan ibu bapa terhadap aspek keselamatan anak-anak apabila terlibat dalam aktiviti sukan sama di peringkat sekolah, persatuan mahupun pertandingan.
5: Paling penting fokus kita adalah untuk membentuk kod selamat untuk wanita. Sebab bila kita tengok, kadang-kadang penglibatan wanita atau terutamanya wanita-wanita muda yang mana ibu bapanya agak risau jika anak-anak menyertai masukan dan sebagainya, bagaimanakah keselamatan anak-anak mereka. Sebab itu kita memastikan bahawa pelaksanaan kod selamat ini benar-benar dilaksanakan supaya kita boleh meyakinkan bahawa bidang ini ataupun sukan ini sebenarnya adalah bidang yang selamat.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Walaupun kini berada dalam kelompok bergu lelaki terbaik dunia, pasangan negara Gozife dan Nur Izzuddin Rumsani mengakui masih belum berpuas hati dengan pencapaian yang diraih setakat ini. Menurut Zife, mereka tidak menetapkan sasaran khusus untuk mana-mana kejohanan namun bertekad untuk terus memburu kejayaan. Dalam perkembangan sama, Izzuddin berharap lebih banyak syarikat swasta tampil menghulurkan bantuan kepada atlet profesional tempatan yang memerlukan penajaan bagi meneruskan kejayaan dan menyertai kejohanan di peringkat lebih tinggi.
6: Saya harap banyak lagi syarikat-syarikat swasta yang melihat peluang ni, dan sebab bukan hanya kami tapi banyak lagi pemain-pemain profesional yang lain yang memerlukan bantuan dari mereka semua. Sebab mereka semua banyak ada yang
0: menurut pasangan bergu nombor satu negara itu, Grandu juara dunia dan pingat emas Olimpik kekal menjadi antara sasaran utama yang ingin direalisasikan dalam karier mereka. Luar negara, rakyat Indonesia meluahkan kebimbangan selepas syarikat tenaga milik Republik itu Pertamina menaikkan harga petrol bukan subsidi lebih 30%. Kenaikan mendadak itu mencetuskan reaksi terkejut dalam kalangan pengguna, khususnya mereka yang bergantung kepada kenderaan harian untuk bekerja. Kenaikan harga bahan api itu berlaku ketika Bank Indonesia menaikkan taraf faedah bagi kali kedua dalam tempoh sebulan dalam usaha menstabilkan keyakinan terhadap ekonomi dan mata wang rupiah. Selain itu, data fiskal menunjukkan kos subsidi bahan api, elektrik dan baja meningkat lebih 200% pada Mei berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menambah tekanan kepada kedudukan kewangan Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Inilah radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Yang Melaka FM, radio nomor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dah pun pukul 9.17 malam untuk waktu dan ketika ini. Okey, kembali lagi bertemankan saya dekat sini. Ya, tahu-tahu kita dah masuk pukul 9 dah kan. Cepat betul masa berlalu. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi mendengarkan kami. Tak kira di mana juga anda berada. Pastinya sekarang ni tengah dengarkan di satu-satunya frekuensi kami. 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga untuk rakan-rakan kita ni, kawan-kawan kita yang tengah lepak dekat live TikTok Melaki FM. Terima kasih. Kita ada Kak Wadia Hiti dari Batu Pahat Johor. Kita ada Razif, Zulfahmi, Kak Shadizi, Habibi. Ya, Habibi. Kita ada Hafiz. Terima kasih Kak G dari Pokok Sena Kedah. Kita ada Kak Zara dari Semenyih Selangor. Kita ada Wak RL. Kita ada Muhammad Jaz yang baru follow Melaki FM. Terima kasih. Kita ada Man Supply Shop dari Sepang Selangor. Onizuka dari Teluk Intan Perak. Lagi-lagi, komen lagi cepat. I nak bacakan nama satu persatu. Let's go. Kita ada Jeffrey dari Banjarmasin, Indonesia. Terima kasih rakan-rakan dari negara seberang Indonesia. Ada juga dari Riau, dari Jakarta, Indonesia. Juga kita ada ramai juga dekat sini ni. Kita ada Faizal. Waalaikumsalam. Hello man, dari mana tadi? Laju betul komen. Dari Sik Kedah. Kita ada 9W2ZNG. Susah betul saya nak sebut nama eh. Terima kasih hadir dari Johor Bahru. Kita ada Farid Syahmi. Waalaikumsalam. Hafiz dari Pasir Mas. Kita ada Rain. Kat sini Ain, kat sana Rain eh. Dari Singapura. Terima kasih. Juga kita ada Sahlan. Waalaikumsalam dari Sarawak. Kita ada Roy 080. Kita ada Kamarul Izham. Ice Mountain 444. Dizia 81. Natural Black Oil. Terima kasih Kak Zura Juju. Terima kasih dari Warung di Bendang Pak Ahim Melaka eh. Okay, apapun terima kasih untuk semua yang sudah lepas dekat sini. Macam biasa, kejap lagi kita ada segmen pilihan intran. Dan pada malam ini anda boleh buat permintaan lagu bersama dengan Ain. Tapi malam ni Ain akan tunaikan lagu baru sahaja, okay? Antara tahun 2020 sampai 2026 sahaja. Jadi yang mana nak buat permintaan lagu tu, boleh terus sahaja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023 ataupun boleh komen terus dekat live TikTok Melaki FM, okay? Berapa pun kita jumpa kejap lagi 9.30 malam dalam pilihan intran bersama dengan Ain.
1: He's

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Gian Antonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Maybe not the top coming. It is. Oh, taking down.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: 8006 1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini 010 806 1023.
0: Ingat 010 806 1023. Plug FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010

0: kasih sayang, asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Ya, pilihan intern Melaka FM dapat masuk ke jam yang berikutnya. 10.12 minit malam ketika ini. Selamat malam untuk semua masih lagi bertemankan Ain dekat sini. InsyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Dekat komen TikTok ni, ramai yang dah komen. Dah bersedia ke nak demam tu? Demam Piala Dunia FIFA 2026. Ada yang kata sokong France. Ada yang kata Iran paling power. Ada yang kata Portugal, Mexico. Macam-macam lah ya dekat komen ni. Jadi untuk anda kepada peminat bola sepak tanah air, jangan lupa untuk memuat turun aplikasi RTM Click. Okey, di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery, type je RTM Click, anda boleh muat turun sekarang. Yang mana belum muat turun sekarang, okey? Yang mana anda bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Yang mana RTM akan siarkan sebahagian besar aksi sama ada secara langsung ataupun siaran tertunda mengikut jadual yang telah pun ditetapkan, okey? Jadi, bercakap tentang Piala Dunia FIFA 2026, beberapa hari sahaja lagi ni, kita akan mengalami demam, demam bola namanya, eh? Okey, edisi 2026 ni bakal menyaksikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada yang akan jadi tuan rumah bersama dengan aksi pembukaan dijadualkan berlangsung di Mexico City pada hari esok, 11 Jun. Manakala perlawanan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai nanti. Jadi untuk anda, boleh tonton Piala Dunia FIFA melalui aplikasi RTM Click. Yang mana belum muat turun, anda boleh muat turun sekarang, okey? Baik, untuk jam ini, jomlah kita terus tunaikan permintaan lagu yang seterusnya. Okey, dekat sini kita ada permintaan lagu daripada Daniel dekat TikTok. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Fia Julia Menyendiri. Juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Yat kita ni. Nak dengarkan lagu nyanyian Arif Putra, Satu Rasa Cinta. Okey, selepas ini yang akan tunaikan permintaan lagu anda. Untuk anda, jangan ke mana-mana, okey, mana request lagu tu. Harap orang kata setialah mendengarkan kami sampailah pukul 12.30 malam nanti.

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda

Okay, kita nak menyambung sekejap lah kawan-kawan kita yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Antaranya kita ada Cik Sapian Pudin dari Sarawak tengah tapping-tapping screen tu. Kita ada Cik Ahram dari Kinab Batangan Sabah. Juga kita ada Kak Ji Abadi pastinya. Kita ada Mi Asiah yang baru join. Nama saya siapa? Baru je tekan button follow tu. Terima kasih banyak-banyak. Jadi untuk anda mungkin tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM ni, keluar pula FYP kan. Jangan lupa untuk tekan button follow ataupun button ikuti. Okay, follow semua media sosial rasmi Melaka FM. Kalau dekat TikTok, kita nak road to 140,000 pengikut. Jadi untuk anda, orang kata saya membentangkan karpet merah lah untuk semua menjadi sayap-sayap Melaka FM semuanya. Jadi jangan lupa untuk follow kita rapat-rapat. Okey, kita ada Panju 340 Asyik katanya tadi Juga kita ada Jojo Hari, Ari, Fuad, Laimah 2026. Kita ada Amir Zaki, hai katanya, hai juga. Juga kita ada Harum Laundry Putrajaya, My Wifa, terima kasih. Ezek Zain Travel and Tours. Kita ada Pami. Kita ada Razif 786. Okay. Kita ada Oni Zuka Ikichi. Stay lagi dekat sini. SFM, Waalaikumsalam. Kak Rusnani Ahmad, terima kasih. Tapi-tapi daripada tadi. Kita ada Arif Hassanal, Waalaikumsalam. Firdaus MFM. Pining Hadi, terima kasih banyak. Cik Samsuri pun ada juga ini dari Putrajaya. Apapun, terima kasih semua. InsyaAllah terus bersama dengan kami 18 jam sehari. Daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 12.30 malam. Dan sebelum saya nak tunaikan permintaan lagu tu, saya nak kongsikan juga dengan anda yang mana khasnya warga Melaka lah. Anda tak perlu lagi beratur panjang dekat kaunter ubat-ubatan sebabnya Melaka sekarang ni dah ada 4 lokasi farmasi pandu lalu. Yang pertama dekat Hospital Melaka, yang kedua dekat Klinik Kesihatan Masjid Tanah, yang ketiga dekat Klinik Kesihatan Umbai, dan juga yang keempat Klinik Kesihatan Merlimau. Jadi kemudahan ini disediakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Melaka di bawah perkhidmatan nilai tambah farmasi. Ini membolehkan pesakit dapatkan ubat tanpa perlu turun daripada kenderaan. Kita drive-thru je nak ambil ubat, sekaligus dapat kurangkan kesesakan di kaunter farmasi. Dan juga inisiatif ni selaras dengan agenda Melaka Sayang Rakyat, Mesra, yang menzahirkan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam memastikan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan melalui penyampaian perkhidmatan yang lebih pantas, mudah dan pastinya berkesan. Okey, dan juga Kerajaan Negeri Melaka yakin kemudahan ini bukan sahaja mempertingkatkan kecekapan operasi kesihatan tapi mengangkat kualiti hidup rakyat Melaka secara menyeluruh. Tak ada lagi dekat tempat lain, hanya di Melaka. Mana lagi Melaka le? Okey, jam ini kita ada permintaan lagu daripada Ashraf. Nak dengarkan lagu nyanyian Daniel Kifli, Pergilah Cinta. Okey, juga kita ada permintaan lagu daripada Izrin, nak dengarkan lagu Syihaz Zikir. Tapi lagu tu tak ada lagi dekat dalam sistem, tapi I'm belanja lagu Irama, nyanyian Syihaz Zikir juga, okey. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Goju, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Akim and the Magistrate, Juliet. Sebelum I nak tunaikan permintaan lagu mereka semua tu, kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Izhar Hans, Dari Bawah, khas untuk anda Melaka FM.

0: Iniesta. Di Maria is the spare man. And how Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Kami menyiarkan lagu-lagu

0: salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: 104 perlawanan Piala Dunia 2026 siaran berkualiti di RTM. Krisis bekalan amalan jimat tenaga di Saran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam. RTM mengajak rakyat Malaysia menjadikan platform penyiar awam itu sebagai pilihan utama untuk mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail berkata, RTM bakal menampilkan kelainan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kesemua 104 perlawanan dapat diakses dengan lebih mudah serta meluas. Rakyat disaran mengamalkan penggunaan tenaga secara berhemat dalam kehidupan seharian susulan perubahan dalam pasaran tenaga global yang dipengaruhi perkembangan geopolitik antarabangsa. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Mazlan Ali berkata, amalan itu penting bagi memastikan penggunaan sumber lebih cekap dan berhemat.
1: Apa yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia adalah sentiasa berhemat di dalam menggunakan tenaga, perlu mengurangkan perjalanan yang tidak perlu, boleh mempraktikkan amalan berkongsi kereta dan tidak menggunakan tenaga seperti petrol ini untuk penggunaan yang kurang penting. Pada masa yang sama, rakyat Malaysia perlulah akur kepada nasihat dan juga saranan kerajaan, termasuklah melakukan pekerjaan daripada rumah dan mengawal perbelanjaan, utamakan kepada perbelanjaan yang penting sahaja.
0: Mazlan Ali menambah Malaysia masih berada dalam keadaan stabil dari segi bekalan tenaga serta harga bahan api hasil dasar dan intervensi kerajaan. Beliau yakin gabungan dasar kerajaan dan amalan berkhidmat rakyat akan membantu negara kekal berdaya tahan. Kelulusan pelaburan bernilai RM92.8 bilion pada suku pertama tahun ini mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai hub strategik bagi sektor berteknologi tinggi dan bernilai tinggi. Pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia, Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perkembangan itu menunjukkan Malaysia semakin dilihat sebagai sebahagian penting rantaian bekalan serantau khususnya dalam sektor berkemahiran tinggi, automasi dan teknologi canggih.
2: Saya melihat kelulusan pelaburan ini adalah langkah pertama. Yang lebih penting ialah memastikan projek-projek tersebut dapat direalisasikan dengan cepat dan memberi impak yang positif kepada ekonomi tempatan. Oleh itu, kerajaan harus memperkukuh pembangunan modal insan, meningkatkan kemahiran tenaga kerja sedia ada dan menggalakkan pemindahan teknologi daripada luar kepada syarikat tempatan.
0: Tambah beliau, manfaat pelaburan akan lebih meluas sekiranya perusahaan kecil dan sederhana dapat diserap dalam rantaian bekalan industri baharu.
2: Apabila pekerja memperolehi kemahiran yang lebih tinggi dan syarikat tempatan mendapat akses kepada teknologi serta pasaran baru, manfaat ekonomi ini akan menjadi lebih luas dan mampan kerana rakyat kita akan dapat gaji yang lebih kompetitif, kualiti hidup yang lebih baik dan syarikat tempatan dapat pulangan ataupun pendapatan yang lebih tinggi.
0: Ahmad Razman Abdul Latif. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC dengan kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan akan membuka bidaan nombor pendaftaran istimewa siri V1MY hingga V9999MY selama 5 hari bermula Sabtu ini. Timbalan Menteri MOTEC, Chiu Chun Man berkata, siri nombor khas itu dijangka menarik minat pembida sekaligus membantu menambah peruntukan bagi promosi Tahun Melawan Malaysia 2026. Menurut beliau lagi, pelbagai usaha promosi terus dipergiat di dalam dan luar negara bagi mengekalkan momentum kemasukan pelancong ke Malaysia.
3: Dan kita akan melalui pejabat-pejabat tujuan Malaysia, terutamanya di negara-negara luar, untuk kita teruskan memperhebatkan promosi-promosi seperti dengan kerjasama juga dengan stakeholder tempatan seperti Corporate Region dan KOL, media di negara-negara tersebut untuk menarik mereka untuk datang ke negara kita.
0: Chiu Chun Man. Barisan Nasional BN yakin proses agihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri Dun Johor dan Negeri Sembilan berjalan lancar tanpa sebarang pertindihan dalam kalangan parti komponennya. Setiausaha Agung BN, Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, rundingan antara parti komponen setakat ini tidak menimbulkan isu besar dan berjalan dalam keadaan baik.
4: dari segi agihan lebih kita tumpu kepada dalaman kita, iaitu barisan nasional dan juga dan komponen yang berada di dalamnya. Pada dasarnya kita tidak mendapati sebarang masalah untuk proses agihan itu dilakukan kerana perbincangan-perbincangan awal telah pun diadakan. Cuma di peringkat ini kita hanya perlu memperkukuhkan lagi dari segi mungkin calonnya, dari segi letak pembahagian kursi kepada komponen kita. Pada dasarnya tidaklah ada masalah yang besar. Kebiasaannya dalam konteks Barisan Nasional ini, kami berbincang secara musyawarah.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kemajuan teknologi perubatan dalam rawatan kanser terus berkembang apabila sistem radioterapi adaptif berasaskan imej dan kecerdasan buatan AI varian Ethosuite Hypersight diperkenalkan. Ketua Eksekutif Hospital Pantai Kuala Lumpur, Chong Sun Mei berpendapat teknologi tersebut membolehkan rawatan disesuaikan mengikut keperluan individu selain mengurangkan pendedahan radiasi tidak diperlukan kepada organ sihat serta berpotensi meningkatkan hasil rawatan pesakit. Berita seterusnya, Kementerian Kewangan menerajui kementerian dan agensi berkaitan bagi membanteras aktiviti perniagaan, penawaran perkhidmatan dan lambakan barangan import yang tidak sah. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pendekatan itu memastikan persaingan yang adil dan seksama untuk syarikat dan industri tempatan. Ia juga susulan gesaan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim agar tindakan lebih bersepadu dan tegas diambil bagi menangani isu berkenaan. Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan merekodkan 33 kes pencerobohan dalam kawasan hutan simpan kekal sepanjang tahun 2025 hingga Mac 2026. Pengarahnya Muhammad Rahim Ramli berkata, daripada jumlah itu sebanyak 24 kes direkodkan sepanjang tahun 2025, manakala 9 kes lagi dikesan dalam tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Menurutnya lagi, dalam operasi penguatkuasaan yang dijalankan sepanjang tahun 2025 hingga Mac lalu, pihaknya telah menyita pelbagai hasil hutan dan aset logistik yang dipercayai digunakan dalam kegiatan pencerobohan terbabit. Seorang lelaki maut selepas dipercayai ditikam dalam satu pergaduhan di kilometer 12 Jalan Trans Perak, Perak Tengah. Menurut Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Superintendent Hafizul Helmi Hamzah, siasatan lanjut mendapati suspek telah melarikan diri menggunakan sebuah kereta jenis Proton Wira berwarna hitam bernombor pendaftaran WGX3707. Susulan itu, pihak polis sedang siasat mengesan suspek yang alamat terakhir adalah di Kampung Guntur Tengkek, Batu Kikir, Negeri Sembilan dan menjalankan siasatan lanjut ikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Luar negara, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi amaran bahawa tindakan Israel di Syria dan Lebanon kini turut mengancam keselamatan Turki. Beliau berkata tindakan rejim Zionis yang diketuai Benjamin Netanyahu menjejaskan kestabilan serantau dan tidak boleh dipandang ringan. Erdogan telah menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap Israel serta menegaskan Ankara tidak akan berdiam diri terhadap sebarang ancaman ke atas negara-negara yang dianggap sahabat dan jiran serantau. Sebuah van pelancong terjunam ke dalam gaung di wilayah utara Muri, Pakistan, meragut nyawa 10 orang dan mencederakan sekurang-kurangnya 13 yang lain. Menteri Imbalan Pesuruh Jaya Muri, Afgaz Zahir Abbas Shirazi, nahas berlaku di lebuh raya Muri apabila van tersebut terbabas dan terjunam dari jalan raya akibat dipandu laju. Beliau berkata selepas nahas, van berkenaan terbakar menyebabkan sebahagian mangsa rentung sehingga sukar dikenal pasti. Beberapa mangsa yang cedera dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang memakai cermin mata pintar yang dilengkapi kamera untuk merakam pengalamannya sewaktu bersaing dalam acara Kirin Lelaki hari ini pada kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai Negeri Sembilan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 104 Perlawanan Piala Dunia 2026 secara berkualiti di RTM. Krisis bekalan, amalan jimat tenaga disaran. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzadi Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Sentiasa mempesona Melaka FM.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari.

Ya, Pilihan Intro Melaki FM, masa ini bertemankan Aini dekat sini. Kalau tadi kita baru je dengarkan sebuah lagu daripada Amshar Lee, Rasa Sayang-Sayang. Lagu ni diminta oleh Kak Azura kita yang ada dekat Wasabi Melaki FM. Katanya semoga semuanya terhiburlah dengarkan permintaan lagunya tadi. Okey, memandangkan waktu sekarang ni dah nak hampir pukul 12:30 malam. Jadi Aini nak sambung lagi untuk tunaikan permintaan lagu yang seterusnya ini. Daripada My Wifa, nak dengarkan lagu nyanyian Nadif Bassalam dan juga Aisyah Reno dan juga Aziz Harun sebenarnya. Okey, kota ini tak sama tanpamu. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Cik Din, nak dengarkan lagu nyanyian Mia Amelia, Di Baling Cintaku, lagu baru. Okey, jadi jomlah kita terus tunaikan permintaan lagu mereka dalam Pilihan Intro.

ingin melabuhkan tirai untuk edisi hari ini 10 Jun 2026. Terima kasih semua yang dah pun hantarkan permintaan lagu. Yang mana tak sempat Ain tunaikan tu, Ain mohon maaf banyak-banyak. Okey, apapun terima kasih juga Ain nak ucapkan untuk anda yang tengah dengarkan Melaka FM sehingga ke saat ini di 102.3MHz di RTM Klik, dan juga untuk kawan-kawan kita yang tengah lepak dekat sini, terima kasih untuk 500,000 tapping-tapping screen, 501,000. Terima kasih banyak-banyak yang sudi tapping-tapping screen. Okey, dan juga mendengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi sampailah pukul 12:30 malam. Ayah nak baca kejaplah sebelum ayah mengakhiri segmen hari ini. Okey, terima kasih untuk Rizal, Jason King, Kak G, Abang Zack, Ice Cream Imus. Amat penatlah, penat jari tap-tap eh. Okey, terima kasih Kak Sasu Saleh, Kak G Abadi, Cik Syamsuri, terima kasih Arik, Hafizat. Juga kita ada Acik Izan juga dekat sini, Supply Shop dari Sepang, Kak Shadizi, Kak Naini, Intan Payung, Jeffrey, Zakri. Juga ramai juga dekat sini. Tak sempat sebenarnya saya nak bacakan nama anda satu persatu, tapi terima kasih banyak-banyak. Okay, InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Untuk esok anda akan bertemankan rakan setugas AIN, DJ Cikgu Murni akan terus bersama-sama dengan anda untuk Gegau Pagi Melaka FM. Pastinya ada macam-macam info yang nak dikongsikan bersama dengan DJ Cikgu Murni. Jadi stay tune esok pagi. Okay, dan tepat pukul 12 kita akan terus ke Nasional FM. Apapun, insyaAllah kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jaga diri.

0: segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hari ini kita berdoa ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wahaqqiqna bit taqwa wal istiqama wa'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Senario dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruhantu muncul lagi untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Kamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat makan ubat, relax, tenang-tenang makan ubat tau, jangan di skip ubat tu. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, wajah ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk semua frekuensi di seluruh negara, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro. Juga kita ada RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat berehat, selamat sampai ke rumah ya. Baru habis tugas 12 malam. Tak apa, jangan risau, saya akan temani rakyat Malaysia di seluruh negara. Di Melaka saya nampak tadi ada DJ Ain, di Mutiara FM ada DJ Mimi. Jadi selamat berehat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya. Bukan geng jahat tau, tapi geng baik. Walaupun namanya agak ganas, geng buruhantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Lalu kita teman-berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Di samping informasi yang akan saya berikan untuk anda, akan saya sampaikan kepada anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Okay, dari semalam hingga 1.30 minit pagi, kita layan lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Persembahan Kembali Krista dengan La Over. Nombor kita ke 12.28 minit tengah malam. Geng-geng berhantu semua okey lagi? Relax lah, malam masih muda lagi kan. Sediakan kopi O, T.O. Nesca Petari, apa saja minuman kegemaran anda, Milo pun okey. Dengan disco-disco yang ada kan. Sambil-sambil kita menantikan perlawanan pertama Piala Dunia untuk 2026. Perlawanan pertama menyaksikan Mexico menentang South Africa ataupun Afrika Selatan. Jangan lupa tonton di RTM tau. RTM bawakan kepada anda. Bukan lagi pilih-pilih perlawanan. Tidak, 104 perlawanan kami bawakan untuk anda secara langsungnya. Destinasi terbaik untuk anda, untuk anda semua menonton Piala Dunia adalah di RTM. Percayalah, yakinlah. Kami bawakan semua perlawanan. Pukul 10 pagi 11 Jun, jangan lupa kita wakil Asia kita, Korea Selatan akan menentang Republik Czech. Jadi sama-sama kita nantikan ya. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Ada katanya dilaporkan hujan di kawasannya. Kalau kita ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu di Pulau Pinang, seberang Perai Selatan, Perak pula di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang. Termasuklah di Kelantan, di daerah ataupun di jajahan Jeli, Kuala Kerai, Gua Musang, Terengganu, di Besut Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu.

Kemaman Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, termasuklah di Negeri Sarawak, di daerah Surian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Kapit, Belaga, Bintulu, Sebau dan juga Miri sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Ramai ke yang dah laporkan diri? Ramai. Yasmi Z. Abdullah antaranya yang hadir. Razak Balangi, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Encik Burger bersama dengan rakan-rakannya, Fadli, Jali, Joa, Noah, Ajib, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Syah Putra, Mesing Johor, Kak Pau, kita ada Princess Sue, Abdul Jalil Tahir, Nur Isa, Nida Wahida, Ita Chot dari Ipoh, Ita Rozaya, Sumanda Sabah. Tak apa lagi, Mohon Faizal Mustafa tentunya dari JB. Tantari dan juga Mas Mirah, Nazri Yahya, Lina Lina dari Rantau Panjang Kelantan, Abang JJ Gemas, Intan Hamid, Sadiah Markum dari Batu Pahat, Zai Zuraini, Tembelo Pahang, Nadira Nista Leo. Dia katanya sekarang dalam kereta Sungai Petani nak ke Pulau Pinang. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Anak Anton, Alfred Lambert, Agnes Emma, Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Marsa Salik, Rosdam Adam, Jamaah Aloha, Joanna Ahmadi, Rash Zarina, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Muhammad Yusof, Terengganu, Syafri, saya Syah, pilot darat e-hailing, mantap, pilot darat Ramlah Din, Eli Zuhaili, Muhammad Isha Mulin bersama dengan Mansur Taridi, Amirullah Abadi, Janet Zai, Aiman Ramli Lee, Izzah KBE, dan sebab lagi Lin Roslinda, Asia Ari Jalun, Budak Lawa Mistik, Dan Khairuddin, Dark Red. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok, geng-geng burung hantu di TikTok, mana dia? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Okey, selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas dan bekerja. Jelaskan diri kita dalam pekerjaan kita, galas amanah dan juga tanggungjawab yang yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang meronda keselamatan, selamat meronda. Ramai yang sedang meronda tau. Pengawal keselamatan, Abang Rela yang sedang meronda, juga peronda-peronda MPV seluruh negara sambil meronda. Jangan lupa tentang keselamatan anda juga ya. Ini dia peronda jaket biru, lagu cerita Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Sarah Yaakob. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi, berteman ke pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan Search dengan Dorap Komando. Komando-komando Malaysia, selamat bertugas yang menjaga sepadan-sepadan negara juga. Selamat bertugas untuk anda memastikan keselamatan untuk rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak tabik spring satu kali. Anggota-anggota keselamatan, anggota-anggota pertahanan, tentera darat, laut maupun udara, mereka yang menjaga samudera negara, selamat bertugas semua ya. Terima kasih banyak-banyak dari saya dan juga rakyat Malaysia kerana sanggup berkorban apa saja demi memastikan keselamatan dalam negara. 12.50 minit tengah malam dan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 semakin kita rasai ya. Apabila, jangan risau, apabila kesemua 104 perlawanan kejohanan bola sepak terbesar dunia dunia itu akan disiarkan melalui RTM dan juga Unify TV. Kejohanan yang bakal membuka tirainya 11 Jun hari ini merentasi 16 lokasi di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico, sekali lagi menjadi tumpuan peminat bola sepak di seluruh dunia termasuklah di negara kita, Malaysia. Perhatian kini terarah kepada kemudahan akses siaran yang membolehkan peminat mengikuti setiap aksi kejohanan tersebut sekaligus membuka peluang lebih luas kepada mereka untuk menyaksikan perlawanan pasukan dan juga pemain kegemaran mereka, khususnya melalui platform RTM Click. Jadi dekat RTM Click tu, walau anda berada di mana-mana saja, dalam lori, dalam kereta, tak sempat nak balik rumah, boleh tengok je dalam RTM Click. Senang dan mudah. Pemandu-pemandu Malaysia, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Macam biasa, ikut peraturan jalan raya. Mana dia? Kawan-kawan saya, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Mudah-mudahan dan perjalanan anda diiringi dengan rahmat Allah SWT. Selamat sampai ke destinasi. Dari Beruas ada Botak. Terima kasih Botak. Kita ada Muhammad Fikri, Rohatun, Lavender Girl, ada Nasri, Syahidatul Syahrul, ada Nadira Nisa Leo, ada Alam, Zabidah Yahya. Kasut dah buruk katanya, luncur di abang lori menuju ke Kota Baru. Pom pom pom satu kali. Kita ada Madam Rose, Ikram, Jumai, Gromok, Mesara, hamba Allah, Marliana Mukhtar, Izati juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga tengah memandu. Sania Muhammad, Rita Razi, Karu Azli Nizam, Ariana Yana, Bunga Mawar, ada Arif, anak Anton dari Kudat Sabah melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Mana dia geng-geng TikTok ni? DJ Rahmat melaporkan diri dari mana dia? Yesun, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Aim, yang mana memandu kasih horn ya, kasih horn untuk abang manis, pam pam pam satu kali. Marsa Salim, Asmalini, Hanan juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Zainab Zakaria, kita assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey ya, geng-geng berhantu semua okey semua. Akilah Danish, ada ni dia kata, kalau okey, kita layan terus lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu akan rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Nasional Game Buruh Hantu. Lujur.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Lagu cuitan Maya Masayoshi Yamashita Minoru Nihara Loudness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1.06 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua Nasional Game Burung Hantu. Dah jam kedua, dah sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam sekejap saja masa berlalu. Ini dah memasuki jam yang kedua. Baik, pada ketika ini sebenarnya semakin ramai rakyat Malaysia memilih pendakian sebagai riadah mereka. Tapi untuk mendaki ni kenalah, kata orang tu, siapkan apa yang yang perlu kan. Kalau suka mendaki tu, jangan mendaki seorang-seorang kalau boleh. Apatah lagi kalau nak mendaki di hutan-hutan yang lebih tebal. Jangan mendaki seorang-seorang. Kalau tak biasa, jangan mendaki seorang-seorang. Jangan dibuat main. Kita tak nak peristiwa kehilangan seperti sebelum-sebelum ini berlaku kan. Kecederaan apabila sampai di atas. Kalau seorang-seorang macam mana. Dan bagi pihak Jabatan Bomba dan juga Penyelamatan Malaysia menyarankan beberapa lokasi aktiviti riadah lasak seperti pendakian ditutup sementara sepanjang monsun timur laut. Ketua Pengarah JB PM Dato' Sri Nur Hisham Mohamad menyatakan langkah itu bertujuan mengurangkan risiko kemalangan dan juga kehilangan di kawasan hutan. Penutupan sementara itu juga boleh membolehkan keutamaan diberikan kepada operasi berkaitan banjir, ribut dan juga bencana yang lazim berlaku di sepanjang musim monsun timur laut. Dan pada waktu monsun timur laut, tumpuan sepatutnya diberikan kepada operasi banjir, ribut dan perkara berkaitan. Sebab itu memohon, pihak bomba memohon supaya lokasi riadah lasak terutamanya pendakian ditutup sementara agar usaha pengurusan monsun timur laut dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Betul juga tu ya. Sebab bila tiba monsun timur laut kan, kadang-kadang cuaca yang tidak menentu, hujan yang tidak menentu, tiba-tiba anda hilang di hutan, agak sukar sebenarnya pencarian itu untuk dilakukan ataupun dilaksanakan oleh pihak keselamatan. Bagus juga ditutup ketika monsun timur laut. Saya setuju. Saya antara yang menyokong, tapi tak tahulah bagaimana geng-geng pendaki ataupun geng-geng yang berhantu setuju atau tidak. Driver lori TPC melaporkan diri bersama dengan saya Marsa Saleh, ada Josh Boy, pilot darat dari Sarawak, mantap pilot darat, pam pam pam. Kompong warisan ada siapa lagi? Azubaidi, ada Rinova, Kurma Jingga, Opera, ada Azifika, Ajib 8189, AP Acha, Faizal dari JB, Jaja Cute, Abang Mat Ampun, Azizah Mahmat, Alan 9916, Bogeyman, Jas Akbar, Mat Yusri, Zila Sabtu, Syafuan juga bersama-sama dengan saya, Apis Zul hadir, Alifah Imani, Azila MTJ, Mat Tai, Samadikam, dekat bawahnya, Kap Kung Kap, Jaja 83, Ijam, JBL, Muhammad Syarul Sofi, ada Duben Hussein, Abang Lori S, guest hadir. Mantap Abang Lori, kasih horn tau untuk Abang Manis Sahariah, Abin Nas, pam pam pam, setuju ditutup. Oh, setuju dengan pusat-pusat mendaki yang ditutup sementara monsun timur laut saja. Lepas tu kita buka balik. Sebab biasa monsun timur laut ni banyak kawasan dilanda banjir kan. Kita tumpuan kita pada pada itu sebenarnya. Lepat Lihat hadir. Kita juga siapa-siapa. Ada siapa lagi? Ada Nura Zulkifli, Kuala Terengganu. Mantap. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terbaik semua geng-geng berhantu. Tiger Aini Alustar hadir. Yang hadir dekat live TikTok tu, jangan lupa tepi-tepi like nya kasih luncur laju boleh tak eh? Boleh kan? Wan Awang dari Kajang hadir. Hamsia Zulkifli, selamat pagi geng berhantu. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga Tak Dapat Dipisahkan.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Purnima bersama dengan Udin Narayan. Sona, kita nak sona. Hey, membawa kita ke 127 minit pagi. Oi, dengan Hindustan semua bergoyang lah. Ada yang kata dah letih ni bang, bergoyang. Rasa sekali bergoyang. Bukan selalu. Kita bergoyang tu keluar peluh kan. Sambil-sambil menyanyi layan lagu-lagu terbaik di National Camp Buruh Hantu. Bertemu dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zaid Alif. Semua okey eh, semua okey. DJ Abang Manis Hero No. 1 GBS. Ya Ratu. Biar betul. Baik, adakah anda penerima bantuan ataupun sumbangan asas rahmah? Ada yang penerima, ada yang bukan kan? Tapi bagi penerima sumbangan asas rahmah itu sebenarnya adalah satu kelegaan tau. Banyak lah, banyak yang lega lah. Kurang-kurangnya dapat gantuan tu memenuhi keperluan. Seperti keperluan harian eh, beras, minyak, masak serta keperluan persekolahan anak-anak kan. Jadi pelaksanaan bantuan sumbangan asas rahmah sebenarnya terus memberikan kelegaan kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada golongan berpendapatan rendah dalam menghadapi cabaran kos sara hidup. Ramai yang mengatakan bantuan mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah dan juga membantu suri rumah menampung keperluan asas keluarga. Bagi pesara, warga emas, SARA amat bermakna kerana menampung kos harian tanpa pendapatan tetap. Jadi inisiatif ini terus mencerminkan keprihatinan kerajaan memastikan tiada golongan tercicir daripada menikmati manfaat pembangunan negara ya. Jadi kalau kita lihat kan, daripada awal perubahan kerajaan Madani sebenarnya nak menoktakan kemiskinan tegar dalam negara kita. Banyak negeri ataupun ramai yang telah pun dikeluarkan daripada kemiskinan tegar. Kita mahu ekonomi negara kita juga baik. Kalau nak ekonomi negara kita baik, kita kena terus bersatu padu. Dia keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita, kita perlukan bersatu padu. Dalam pembentukan ekonomi, membangunkan ekonomi juga kena bersatu padu. Semua orang memainkan peranan penting dalam negara. Tiada yang tertinggal. Semuanya memainkan peranan penting. Setiap insan yang bergelar anak Malaysia memainkan peranan penting dalam negara kita. Okey, geng-geng berhantu, semua okey. Mantap semua. Liza Saharia, sayangku Zaza melaporkan diri, Puteri.

Wa Ijhar Alin GBH bersama dengan Nasi Ambeng ya. Ida Comel, kita Amy Aimi, Zawati Afiza, Mami Daddy Fikri 92, ada Mujib Hafiza, Chef Mi dari Brunei. Layan GBH setiap hari mantap. Berbati-bati Iza Kemboja, kita ada Maria Mazilan, Nur Pineng, Boy Tobing, Joe Johari, Rusmira, Surya Andri, Suryana Ahmad, Bemi 78 layan sampai pagi, Muhammad Nazwa, layan GBH, Tiga Ainul, Mami Jack, Diamond 85, mau lapor ketua, Trakas Jalanan, luncur, pom-pom-pom. As Burger masih buka sampai pukul 2 pagi. Oh ya, peniaga-peniaga burger semua Malaysia macam mana? Abang-abang burger, kakak-kakak burger semua, semua okey ke? Berapa biji burger laku hari ini? Ada yang kata sampai tak cukup bang, stok yang ada, alhamdulillah syukur. Ada yang kata tak habis lagi ni bang, tak apa. Dia sedikit ataupun banyak kena bersyukur selalu. Bukan sedikit atau banyak yang menentukannya. Yang paling penting keberkatan itu yang kita mahukan. Juga peniaga-peniaga, kedai-kedai makan, toke-toke warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Mama Siti Aminah juga turut hadir melaporkan diri. Jerry Pompapon, mantap. Dak Daus. Okay, tadi sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak saya berikan dari 12 malam sampai pukul 1.27 minit pagi tadi ya. Jeng jeng jeng. Bila anda mendengarkan muzik latar ini, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia. Kerana setiap lagu yang saya putar, cuba putarkan, cuba mendengarkan kepada anda, pastinya ada kenangan dalam diri anda. Sama ada kenangan manis atau pahit, itu bergantung pada keadaan itu. Tapi kenangan pahit manis pun, kedua-dua kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman menjadikan satu pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik untuk mengajar kita. Pengalaman juga yang mendewasakan diri kita. Pengalaman juga yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Pengalaman juga memberikan kita ketawa. Pengalaman memberikan kita kesedihan, kekecewaan. Tetapi kalau boleh kita jangan kecewa dalam hidup sahaja. Jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Maknanya kita kena terus sabar, sabar, tabah. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan lagu ini, lagu ciptaan Mana Dengar, lentaran suara Fauzan Latif bersama dengan lagunya Kau Yang Merubah Segalanya. Terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi di National FM.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui Kumlat Aero, baru saja menghiburkan kita dengan 77 Rindu. Ramai yang sedang merindu, ramai yang tengah termenung, ramai yang menangis tapi wujud katil rindukan seseorang. Apalagi zaman dah dah mudah, dah zaman dah canggih. Bukan zaman dulu-dulu kan, kalau kita rindu tu memang rindu tengok bulan je. Sekarang dah, kalau dah rindu tu, kalau tahu nombor telefon, tahu nombor WhatsApp, tahu nombor Telegram, mesej je lah, beritahu saya rindukan awak. Awak mungkin tak nampak keadaan saya, tapi nak bagi tahu hati saya rindukan awak, supaya si dia tahu bahawa anda bahawa dia si dia tahu bahawa anda sedang merindukan. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM Berhantu. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Nasional FM, memilih Nasional Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, sebagai peneman hidup anda untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Teman berteman untuk kita, terutamanya bagi mereka yang memang tak boleh nak tidur, tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, tengah buat kuih, tengah macam-macam lagi. Ada juga yang tengah melipat kain waktu ini. Siang tadi tak sempat bang, waktu ni lah sempat, sampai-sampai dengar lagu, sampai-sampai menangis, basah dah kain ni sambil lap air mata. Okey. Baik, setiap minggu ramai yang tertanya, tentunya rakyat Malaysia lah tertanya-tanya harga minyak, diesel dan juga RON 97-95 kan. Jadi kita nak tengok juga harga runcit bagi petrol 97-95 dan juga diesel tidak berubah bagi tempoh 11 Jun hingga 17 Jun 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 kekal pada RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan juga diesel bagi pasaran semenanjung Malaysia masing-masing kekal RM3.72 seliter serta RM4.67 seliter. Harga runcit petrol dan juga diesel bagi minggu ini dikekalkan berikutan pergerakan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Jadi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 di bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter bagi lebih 14 juta penerima yang layak, manakala harga diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan tidak berubah pada RM2.15 seliter. Jadi dalam tempoh sama, Kerajaan Madani juga mengekalkan harga petroleum bersubsidi bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95 pada RM1.99 seliter serta diesel di Sabah dan Sarawak, Labuan pada RM2.15 seliter. Sementara harga di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 seliter. Itu harga petrol untuk minggu ini 11 hingga 17 Jun. Harap maklum ya. Nah, maknanya kekal pada minggu lalu harga yang sama, minggu ini juga harga yang sama. 21 minit pagi, 22 minit pagi waktu ini. Kita melangkah di jam yang ketiga. Oh, sedar tak sedar dah masuk jam yang ketiga untuk pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Oh, ramai juga yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir yang menyambut pada hari ini. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Semoga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 kebahagiaan. Junaidah Kamarin memberikan salam. Memberikan salam CK Yap. Terima kasih hadir. Fisabilillah dari Johor. Kita ada Muhammad Dali, Bahari Ghazali, Nur Aziza, Cik Man dari Putrajaya, Lin 79, Kota Kinabalu, Melati, Raja Mazda, Rohani, ada Ani 83, Mizi 85 melaporkan diri bersama dengan saya, Zaz, Zaketin, ada siapa lagi? Sadia, Kartina, ada Su, Zulkifli, Syamsuddin, Jita, Rosli, Abang Bas kita. Oh, mantap. Abang Bas, kasih horn satu kali Abang Bas. Pon-pon-pon, luncur kan? Hati J, adik Fira, Fiza Riza, Ana, Ana Umi, ada Warta 90, siapa lagi, Mazda 646, ada aku, Shida, Wan Beres Sokmo, juga Abang Lori ni, ada Ojas, Estio, Glossom, Ferrerai, katanya sedang meronda ni bang, dalam kereta meronda. Oh, selamat meronda lah. Ada AJ, Johnny J, Isa Isa, Azli 95, Ayam Golik, Ayam Golik tak pun hadir eh. Top 100 pun sama-sama. Terbaiklah semua yang hadir. Hati Azuriati, Capi Tiau, SAD Serama memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam Capi Tiau satu. Udang kasih lebih, boleh tak? Hantar kemari. But SB masuk, pom-pom-pom.
Ini abang-abang lori, biasanya pada-pada darat bersama-sama dengan saya. Abang Grab pun hadir, Suhaimi, Alung Helmi. Biasanya mereka akan memberikan horn satu kali untuk saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Untuk lagu seterusnya, hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Nak menangis tapi berjuang katil, jom sama-sama kita menangis. Kadang-kadang kita lihatkan air mata itu akan berbicara sebenarnya saat mulut kita tak mampu lagi menjelaskan sebuah rasa sakit. Kerana apa dia? Kerana berpisah jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah kita sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, Kak G atau Ziana Zain, Berpisah Jua. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional
2: FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Diana dengan Punca. Apakah punca perpisahan? Selalunya sebab tak ada persefahaman yang baik, kan? Tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam percintaan terutamanya. Dan sebab percintaan tu pasti ada pertemuan yang indah, pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah hidup, kerana tidak ada persefahaman yang baik. Bertemu dan berpisah itu biasa. Tapi kalau kita rasa kecewa, kan, cuba pandang ke sungai. Kalau kita tengok air sungai itu mengalir walaupun berjuta batu menghalangnya, maknanya hidup ini kita kena teruskan. Kalau kita rasa sedih itu, pandanglah ke langit. Kita akan sedar bahawa

sentiasa bersama dengan kita. Betul. Tak percaya kalau rasa sedih, rasa kecewa tu pandang ke langit. Oi, luasnya langit tu kan. Pandang ke langit, kita akan sedar bahawa Allah SWT akan terus bersama dengan kita. 2.30 minit pagi waktu ini. Sekarang kalau kita nak pergi ke Pekanbaru kan, Pekanbaru Indonesia dah tak susah lagi dah. Sebab apa? Sebab ada penerbangan terus ke sana. Laluan penerbangan terus Pekanbaru, Negeri Melaka, Melaka ke Pekanbaru yang mula beroperasi semalam dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan juga ekonomi dua hala antara Malaysia dan juga Indonesia menerusi peningkatan ketibaan pelawat dari kedua-dua negara. Jadi Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Negeri Melaka, Nasrul Ahmad menyatakan seramai lebih 500 ribu ketibaan pelancong Indonesia direkodkan ke Negeri Melaka tahun lepas, dengan sasaran peningkatan hingga 30% tahun ini. Jadi laluan penerbangan baru ini dijangka sebenarnya memperkukuh hubungan antara Melaka dan juga Pekanbaru, sekaligus memberikan peluang kerjasama lebih luas dalam sektor pelancongan. Melaka sahaja kalau kita lihat kan mempunyai pelbagai produk dan juga destinasi pelancongan yang berpotensi menarik lebih ramai pelancong dari Indonesia, termasuk pelancong yang berkunjung untuk tujuan percutian, memberi belah dan juga mendapatkan perkhidmatan lain, termasuklah rawatan kesihatan. Saya pun antara yang suka pergi ke Negeri Melaka tau. Betul. Walaupun kadang-kadang pergi ke Negeri Melaka tu time hujung minggu tu memang jalan memang kata orang tu sesak lah menuju ke Bandar Hilir, tapi seronok pergi ke Negeri Melaka tu. Seronok saya pergi ke Negeri Melaka. Yang lagi seronok, saya suka naik beca keliling Bandar Hilir tu, naik beca. Tapi saya suka naik beca Hello Kitty. Oh betul, nampak muka ganas tapi beca saya Hello Kitty tau. Anda pula bagaimana? Ada yang suka naik yang Doraemon punya beca, tapi saya memilih Hello Kitty. Kan warna-warna pink gitu. Baru romantik namanya naik beca. Kata Mizi 85, naik malam-malam meriah lampu beca. Betul, saya setuju. Terima kasih untuk Ina yang melaporkan ini bersama dengan saya. Nasi lemak Simpang 3 Seremban, mantap. Kita ada Nur Azila, Fauzia Osman, Raina Ahmad, Kidot, termasuk berhenti kerja. Berhenti kerja pula. Berhentikan seketika kerja bang dengan lagu Menangis Tapi Berjugati, mantap. Miss Yati, ada Rohani, Ijam Amin, Arif Hazrin. Ada juga Ros Ainur, Putri Farisha melaporkan diri, Kak Ai, Medi Morris, Rusniah, Akob, ada Kian Yon, siapa lagi, Virginia Vanessa, Syahril, Katina Abdul Karim, Jamilah Ju 8754, Mr. ZH, Hayati Majid, Tok Misai, Hamzi, Visa Izara. Ui, mantap. Tengah layan Maggi Sup ni bang, kedai makan dalam hutan Tasik Banding, kasut buruk katanya. Ui, sedap Maggi Sup tu. Kamariah yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang Erwin teknisi, salam dari Pekanbaru Riau. Mantap orang Pekanbaru. Nanti saya pergi ke Pekanbaru, jangan lupa sambut saya ya, geng-geng berhantu di Pekanbaru. Terus Ainur, masak kek untuk jualan sambil layan National FM. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya kerana terluka. Kerana terluka. Ada yang terluka ke? Saya harapkan anda terus terhibur. Dan lagu-lagu ini dapat mengubati luka anda.

0: Raya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Sebuah lagu ciptaan Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. Yukis dengan siapa yang rampas cintamu. Tapi jangan tanya saya, tanyalah kekasih anda. Siapa yang rampas cinta saya ni dari awak ni? Cuba tanya je, cuba tanya. Jangan tanya saya. Walaupun saya ada mangkuk ajaib, manalah saya tahu kan. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ada yang memandu dalam keadaan hujan waktu ini. Kerana kalau ikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintan dan juga Kampar, termasuklah di Kelantan, di jajahan Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Maran, Selangor di Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, manakala di negeri Sarawak di daerah Kuching, Serian, Samarahan, Betong, termasuklah di Kapit, di Bintulu, Belaga dan juga Sebau serta Miri, Subis sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ya. Bukan 3 pagi, sehingga 4 pagi. Met Malaysia meramalkan. Ada yang memandu dalam keadaan hujan, you kena fokus 200%. Oh ya, dalam pada itu juga kita lihatkan ya, krisis Asia Barat kan. Kita sebenarnya risau tentang anak-anak ataupun belia-belia negara kita, pelajar-pelajar kita yang berada di luar negara kan, yang berada di Asia Barat. Kita tahu krisis di Asia Barat sebenarnya tiada keredaan, semakin meruncing. Dan dalam pada itu juga, Majlis Amanah Rakyat MARA sentiasa memantau perkembangan semasa di rantau Asia Barat bagi memastikan keselamatan pelajar tajaannya terus terjamin. Perkara itu disahkan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah, Datuk Rubiah Wang. Katanya ketika ini situasi adalah terkawal dan setakat ini tiada sebarang permohonan daripada pelajar terbabit untuk pulang ke Malaysia susulan ketegangan yang berlaku di rantau berkenaan. Dan MARA belum mengeluarkan lagi sebarang arahan ataupun langkah drastik. Sebaliknya, hanya menasihatkan pelajar agar sentiasa berwaspada ya. Kita doakanlah, kita doakan. Apa yang paling penting, doa kita yang paling penting ya. Terutamanya ibu bapa yang anak-anaknya ada belajar di Asia Barat, kita doakan mereka, nasihatkan mereka. Dan kalau keadaan meruncing, terus hubungi untuk dibawa pulang, insyaAllah. Ati 80, selamat pagi Ati 80. Kita ada Su My Heart, Norma Dayana, Lin Aza, ada Melara, GBH, ada Miss Kayo, Sam Lizzie, terima kasih Sam. Ada siapa lagi? Acun Liza, Muhammad Rohaizat, Linda Kitchen, Zuumi, Bob Janggut juga melaporkan bersama dengan saya. Dayan Nur Rafidah, Mastura, Mustaqim, kita ada Waginah juga, Rosana, J Stan, Kak Ia, Aini 67 tengah bekerja waktu ini, ada Lakoste, Marina Hassan, Zaila Ros, Dana 979, Zohardi juga sama pagi, Boss Pack hadir, Yudah Khairi juga turut hadir. Mantap, ramai pembuat-pembuat kuih se-Malaysia hadir. Nur Cahaya juga turut hadir. Zulaika Azurin, sama pagi untuk anda. Yang buat kuih, yang buat nasi lemak, yang buat lontong, yang masak nasi berlauk, macam-macam lagi. Semuanya yang kata orang tu nak meniaga awal pagi nanti kan. Waktu ini memang dah bangun dah. Kejap lagi dan pukul 5 pagi dan nak masak, nak buka warung, nak buka kedai makan untuk 8 pagi. Captain Munch, ada dari Proton, mantap Proton Tanjung Malim. Buka kuat-kuat sikit speaker tu di Proton Tanjung Malim ya. Kuih kita pun hadir juga. Waalaikumsalam, memberikan salam. Efeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, gemersik suara Aziz, menerusi lagunya Pelamin Anganku Musnah. Dah musnah nak buat macam mana kan? Kenangan saja yang tinggal. Terus layan geng buruh hantu.

lagu ciptaan Sarizan B, lirik oleh Hafifi. UI dengan Setelah Dirimu Ku Kenali. Ha, baru kita tahu kan. Ha, tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, lain pula jadinya. Baik, ada ketikanya kita memang kecewa dengan seseorang. Ada ketikanya memang kita akan kecewa dengan seseorang. Dan kita lebih memilih diam daripada berkata-kata kan. Kita memilih diam bukan kerana kita takut dengan dia. Bukan. Sebab kita takut dengan amarah kita sendiri. Kita takut dengan lidah kita sendiri. Kita takut lisan kita, kata-kata kita dapat melukai hati orang lain. Yang mungkin lukanya akan terbawa sampai mati. Jadi, diam adalah pilihan yang terbaik. 3.30 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Anda bertemankan pembelik suara ini. Tentunya Nur Alif, saya Alif. Dengar suara ini baik-baik. Kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang meminjam PTPTN ataupun Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, tapi masih lagi belum membayarnya.

peminjam-peminjam PTPTN, sila bayar. Kita dah belajar, dah habis belajar dah. Kita dah bekerja, kita bayarlah, rundinglah dengan PTPTN. Boleh berunding apa, saya mampu sekian setiap bulan. Tak apa, yang penting bayar. Sebab duit itu juga kita akan gunakan, PTPTN akan gunakan untuk membantu adik-adik kita yang lain, untuk generasi yang lain. Sebagaimana generasi yang sebelum terdahulu sebelum kita membayar PTPTN untuk kita, begitu juga kita membantu generasi yang akan datang. Dan untuk tahun ini saja PTPTN memperuntukkan 660.1 juta ringgit menerusi pemberian wang pendahuluan pinjaman kepada lebih 40,000 pelajar baharu yang melanjutkan pengajian peringkat diploma di Universiti Awam dan juga Politeknik bagi sesi kemajukan kemasukan Jun 2026 ya. PTPTN memaklumkan setiap pelajar yang layak akan menerima WPP sebanyak RM1,500 bagi membantu menampung sebahagian kos persediaan awal kemasukan ke institusi pengajian tinggi sekaligus meringankan beban kewangan keluarga. Jadi siapa yang layak diberikan tentunya kepada warga negara Malaysia yang bersetuju menerima kemudahan berkenaan semasa membuat permohonan kemasukan ke IPTA melalui UPU online ataupun portal kemasukan UA, selain daripada ibu bapa ataupun penjaga mereka yang merupakan sumbangan tunai rahmah STR serta memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan ya. Jadi tahniah kepada anak-anak kita yang dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat IPTA dan juga Universiti Awam untuk anak-anak kita, untuk pelajar-pelajar yang dapat melanjutkan pelajaran, belajarlah bersungguh-sungguh. Ada yang kata saya nak belajar ni nak mengubah nasib keluarga. Ya, kita doakan semoga anda dapat mengubah nasib keluarga. Semoga apa yang dicita-citakan oleh anak-anak kita akan terus berjaya. Kita terus sokong anak-anak kita kerana mereka juga bakal jadi pemimpin kepada negara kita akan datang kan. Anak-anak kita yang akan memimpin negara kita. Semoga kita doakan mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Ina, selamat pagi, yang melaporkan diri Kemboja, Amin Azmi, MFR, Din JB, Iris Chomes, Liza Liza, Purnama Merindu, Kela Hasdi, Botak Bahar, Hasdi Zabahar, Rino Hara, siapa lagi? Zam 77, Nizam Great Pulau Pinang, ada Iwan Pilot Darat, pam-pam-pam, mantap Iwan. Semoga selamat sampai ya. Destinasi Zizal 60, ada Ali, Mazwan Osman, siapa lagi? Zul Hakimi, Razali, Frankie Alun, mantap, Mawar Merah. Ramailah, ramai geng-geng berhantu melaporkan diri. Pak Cu Trakus pun melaporkan diri ya. Luncur sampai pagi semua. Okey, waktu ini kita hentikan seketika, boleh tak eh? Untuk lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, sebab kita beri laluan kepada koleksi lagu-lagu 80-an. Koleksi 80-an pun best-best tau. Sebab ianya dapat mengimbau juga kenangan-kenangan kerana hashtagnya adalah kenangan lalu. Sesungguhnya kenangan lalu itu pastinya akan membuatkan kita tersenyum je bila kita terkenangkan kenangan lalu. Mungkin ada yang terkenangkan zaman kanak-kanak, zaman belajar, zaman remaja, zaman macam-macam lagi pada zaman itu. Tapi yang pasti pada zaman itu, zaman-zaman 80-an, 90-an, boleh saya kategorikan sebagai satu zaman di mana kita ni susah. Kita ni memang susah. Kita tidak berduit, kita kurang duit, tetapi kita rasa bahagia. Setuju atau tidak dengan kenyataan saya? Terpulang kepada anda. Hashtag ini adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu tahun 1982, Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Kunanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan Tu di Nasional FM.

persembahan Khairul Idlan melalui lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang, menutup tirai kursi 80-an. Waktu sekarang sudah pun tepat jam 4 pagi. Oh, dah berada di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Jadi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Tapi ramai yang bersama dengan saya sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ada yang kata tak boleh nak tidur ini bang, sebab layan lagu-lagu mantap. Confirm lah, mestilah, wajib lah. Game Berhantu, Nasional Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Hanya memberikan yang terbaik, lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda ya. Ada yang kata sambil layan lagu, sambil layan hujan ni bang, sejuk je. Tak apa, biar panas dekat luar, tak apa. Asalkan dalam hati kita sejuk je, jangan ikut macam cuaca. Kalau cuaca panas kat luar, hati pun panas, jangan begitu. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak, di Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, termasuk di Pahang, Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub dan juga Jelantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkak, Sarawak, di Kuching, Samarahan dan juga Kapit, termasuk ada Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah, di Sandakan, Terlupit dan juga Beluran sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Oh iya, ada yang bertanya juga dekat Facebook ni, betul ke siaran Piala Dunia 2026 dekat RTM ni 104 perlawanan sepenuhnya? Betul. Takkanlah saya nak tipu pula. Betul, betul. Ini memang betul, bukan cubaan. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Kerana kerajaan komited memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati Piala Dunia FIFA 2026 secara inklusif, sah dan juga menyeluruh ya. Jadi kerajaan telah pun memutuskan supaya usaha sama dengan sektor swasta dijalin untuk memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta sasaran capaian yang meluas. Jadi kandungan program apa dia? Grandstand dari Angkasa Puri. Kita ada grandstand dari Angkasa Puri. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Jadi liputan tambahan dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia juga. Jadi penyiar rasmi adalah RTM dan juga Unify TV ya. Anda boleh tonton di RTM ataupun Unify TV. Yang duduk dalam kereta, yang duduk dalam lori ataupun pilot-pilot darat nak tengok Piala Dunia, boleh muat turun, RTM klik, tengok je dalam telefon tu. Pergi ke mana-mana, janji ada internet je. Kalau tak ada internet nak buat macam mana kan? Tak boleh nak buat apalah. Baik, terima kasih untuk geng-geng berhantu yang baru melaporkan diri. Kita ada Mak Sunnah, Hayati Arifin, Siha, Adrina, siapa lagi? Hasham, Miana, Hajan Nur, Ina-Ina dari Melaka, Manja, Cik Rina, Bogan Villa, Nur Adila, Putra Kajang, Remy 78, Suwana, Angah, Juri, siapa lagi? Yong Iza, Razali, Jamingan. Terima kasih banyak-banyak. Syirah, GBH, Sapura, Ismail. Saya nampak yang tepi-tepi like tu. Jangan risau, saya sangat menghargai semua geng-geng berhantu tau. Saya sangat menghargai anda kerana anda menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itulah geng-geng berhantu. Bunga Larangan, terima kasih Kak Lili hadir punch card ya. Ok, sambung lagi menangis tepi pucuk katil merusi lagu ini pula dengan hashtagnya Saru Mawar. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika melalui lagu paduan suara Sadana Sargam dan juga Udit Narayan dengan Dewano Kopatahe. Terus luncur, terus layan Nasional Game Berhantu.

0: 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu

Aerosmith dengan I Don't Want To Miss A Thing. Tak nak tertinggal apa-apa pun. Tak nak tutup mata. Sentiasa untuk menatapi wajahnya. Oh, begitulah ya. Kalau dah namanya cinta kan. Orang jatuh cinta ni, mabuk cinta ni, oh, lebih bahaya tau daripada mabuk todi tu. Serius. Mabuk cinta ni jangan main-main. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi pun tak basah. Yalah, mandi tak basah sebab tak mandi. Itu pasal lah kan. Lepas 36 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Ada yang terbaik mimpi yang indah. Yelah, mabuk cinta sampai ada yang meroyan ya. Baik, bagi pengguna-pengguna train di stesen JB Central, operasi perkhidmatan train di stesen JB Central akan ditutup sementara bermulanya hari ini tau. Jadi dengar baik-baik bagi memberikan laluan kepada kerja-kerja pelancaran struktur terus bagi projek sistem Transit Rapid RTS Link Johor Bahru ke Singapura. Jadi Kereta Api Tanah Melayu KTMB memaklumkan sepanjang tempoh penutupan itu, penumpang yang terlibat bagi train ETS EP9535 dan juga EG9449 akan meneruskan perjalanan menggunakan perkhidmatan bas perantara yang disediakan antara stesen Kereta Api Kempas Baru dan juga JB Central. Jadi kawasan khas untuk menaiki ataupun menaikkan dan juga menurunkan penumpang turut disediakan di kedua-dua lokasi dengan petugas serta ambassador turut ditempatkan di kawasan terlibat bagi membantu membimbing penumpang. Jadi penumpang dinasihatkan agar mematuhi papan tanda serta arahan petugas bagi memastikan keselamatan dan juga kelancaran pergerakan sepanjang tempoh penutupan. Jadi penumpang yang terkesan boleh menghubungi pusat panggilan KTMB menerusi talian 0397799120 untuk maklumat lanjut ya. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. Ada yang tiba-tiba, Afsan dah tak ada train ke? Ada train tapi ditutup sementara. Tapi jangan risau, bas perantara yang disediakan antara stesen Kereta Api Kempas dan juga JB Central ada ya. Jadi jangan risau. Jadi kalau anda nak ke tempat kerja di awal pagi nanti, tidaklah terkendala. Ada bas perantara yang disediakan untuk anda sepanjang tempoh penutupan itu. Zidane Pilot Darat kata assalamualaikum. Lewat hadir hari ini menghala ke JB. Kenapa lewat hadir? Nak kena denda ke? Cik Miu katanya National FM buat rindukan Kuala Lumpur dan 4 tahun tak balik ya. Ada berada di luar negara kan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Tapi betul juga hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri kan. Kata orang lah, bidaran kata. Okey, Azam Baker melaporkan diri. Nurizam Roha, Sweet September, Jamila Ahmad yang baru melaporkan bersama dengan saya, Normala Abdul Hamid. Dia kata ada Ejen Gluta, White Gluta Horse, kata Nur Aina, Chef Zack, Cik Nana Rose, Ayati Majid, Nur Julai, Yong Iza, Nur Haiza, ada lagi siapa lagi? Farid Abdullah, Lina Adam, Nur Azu Wawa, Zahafiza, kita ada Ana, Nur Haiza, ada Salwa. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Yani dikata asalnya dari Kota Baru, Kelantan. Oh, Mac Kelate, Mac Kelate. Lagi sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Hashtagnya apa dia? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pun. Suara Ira Milpan dengan lagunya Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasional yang buruh hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus.

Saya Ainas, Sekilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Bagus dan Liri cuitan Sari Amri UKIS dengan pahit akan manis akhirnya. Menutup tirai untuk menangis tapi berjukatil. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi dengan penuh rasa semangat. Semangat-semangat terus. Kerana roda dalam kehidupan kita akan terus berputar. Kita tetaplah bersyukur untuk apa dia, untuk apa yang telah pun terjadi ya. Jadi tetaplah berjuang dan jangan juga kita menyerah dalam kehidupan kita. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir datang menyapa kepada kita. Maka kita jadikanlah sabar dan juga syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada. Okey, terima kasih untuk anda. Kita dah berada di jam yang terakhir sebenarnya untuk pertemuan Nasional Geng Buruh Hantu pada hari ini. Dan terima kasih untuk geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Yang memandu telah pun ada yang dah sampai ke lokasi bertemankan GBH. Mantap. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi. Yang belum sampai lokasi terus memandu. Luncur, mudah-mudahan selamat sampai ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 11 Jun 2026 25 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan dan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Baik, Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Aslina Nordin dengan tajuknya memahami hukum faraid. Siri yang pertama saja kita kena tahu bagaimana hukum faraid, hukum pembahagian harta kan, harta pusaka yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Zul Hakimi Muhammad Daniel. Dan rakaman Raudah ini diadakan di Masjid Muhammadiyah Angkasa di Kota Media. Okey, jom layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan kepada anda. Ada yang sepanjang malam keresahan, ada yang sepanjang malam kesedihan. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir ini dapat mengubat sedikit kesedihan anda. Kalau tidak semua pun sedikit pun jadilah ya. Sebab saya ada sepanjang 6 jam ini semata-mata keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Walaupun ada lagu-lagu itu menangis tapi bujuk katil, tapi percayalah, keikhlasan untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan saya Amran, lirik oleh Madi. Sebuah lagu daripada Persembahan Toki dengan Biasan. Terus dengarkan Nasional Gemerlang tu sampai pukul 6 pagi.

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة من عند الله Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati lagi majlis perkongsian ilmu kita, marilah sama-sama kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Yang pertama kita hadahi baik junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, kepada para tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Juga kita niatkan buat kedua ibunda ayahanda yang kita cintai, yang kita sayangi, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Juga kita niatkan buat niat kita yang tertentu. Mudah-mudahan segala hajat kita, segala permohonan kita, segala keinginan kita dipermudahkan urusannya dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, semua alhamdulillah kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia serta izin daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Allah pilih kita untuk hadir mengimrahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan keberadaan kita berada di rumah Allah ini, kita dan keluarga kita sentiasa naungi rahmat, keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan ilmu fikhul mawaris, fikh warisan. Saya bawakan tajuk yang tajuk berbunyi mati apa hajati dengan harta. Bila kita cakap berkaitan dengan harta, tuan-tuan, ramai orang cakap, saya ustaz, saya tak ada harta. Ustaz, saya tak banyak harta. Ustaz, saya ada itu ini je, tak ada banyak harta pun. Kerana tuan-tuan, pada kebiasaannya masyarakat kita bab harta ni dia banding-bandingkan dengan orang lain. Yang ni banyak harta ustaz. Ni dia kena tengok sikit pasal mufarad ni. Yang ni tak, yang ni saya tak payah ustaz. Tak, tuan. Serana semua kita akan melalui kematian. Bila berlaku sahaja kematian kepada kita, kullu nafsin zaiqatul maut, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Berlaku sahaja kematian kepada kita, contohnya sekarang ni pukul 1.12 minit petang, berlaku kematian kepada kita, katakanlah 1.15 minit petang, maka semua yang asalnya milik kita, semua yang pada asalnya kepunyaan kita, sama ada kita beli ke, sama ada kita dapat melalui pewarisan oleh ibu ayah kita dan sebagainya, kemudian semua itu akan menjadi pusaka kita. Bila menjadi pusaka kita, tuan-tuan hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada individu-individu waris yang berhak terhadap harta yang kita tinggalkan itu. Dan ramai orang ingat harta itu berupa duit sahaja, sedangkan bukan, tuan-tuan. Semua harta yang kita punya, sama ada harta itu berdaftar ataupun tidak berdaftar, sama ada harta itu harta alih ataupun harta tidak alih, yang orang kita tahu duit semata, rumah, kereta, simpanan, barang kemas dan sebagainya, itu semua harta. Ya. Begitu juga dengan harta-harta yang tidak berdaftar. Kan orang nampak macam kecilnya pakaian, songkok, kopiah, jubah dan sebagainya. Kalau tuan-tuan jenis kaki pancing, kan ada macam-macam lah, bangan pancing, rod pancing ni kan, yang suka simpan helmet motor, banyak kan. So itu semua harta, semua itu adalah bila berlaku sahaja kematian, menjadi milikan waris-waris kita. Orang kita kebanyakan, tuan-tuan hadirin mata Allah SWT sekalian, bila berlakunya kematian, ya, bagi pakaian-pakaian si mati itu disedekahkan, pakaian-pakaian mati itu dibagi pada orang lain, ya. Boleh ke tak boleh? Boleh selepas dipersetujui oleh waris-waris pusaka yang lain. Sebagai contoh, si mati tinggalkan pakaian, ya. Maka pakaian kita tak boleh terus nak sedekahkan. Itu kita abang sulung, kita contohnya kita adik-adik lelaki tunggal, kita kata okey sekarang ni baju-baju arwah mak ni, baju-baju arwah ayah ni kita sedekahkan. Tak ada siapa nak pakai. Tak boleh terus sedekahkan, kena dapatkan izin daripada waris-waris pusaka yang lain. Ada siapa tak nak baju mak ni, siapa tak nak baju ayah ni, tak nak lah, kami semua tak boleh pakai baju ni, kita sedekahkan supaya dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Itu caranya, bukan terus sedekahkan, bukan terus infakkan, bukan terus kita bagi pada orang lain. Tak, ada setengah pula kita ni bukannya waris, kita ni adik-beradik dengan si mati. Kita ni abang contohnya, kita ni kakak contohnya. Kita pergi ziarah kematian tengok, ish cantik lah helmet arwah adik kita contohnya. Bagi kepada pasu lah helmet ni, cantik lah pasu tengok ni. Korang mana balik motor lagi, korang kecil-kecil sekolah lagi, kan? Kita minta. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Ya, kita kena dapatkan izin daripada waris. Kalau waris kata, ambil lah pasu, kami pun tak nak pakai lah helmet ni, kami pun kecil lagi kan, lama-lama dia besar. Tapi ada setengah tu simpan sebagai kenangan, kerana itu adalah milikan si. Seperti kalau kita teringin sangat, nak sangat, cantik sangat ni, kita tawarkan dengan waris, boleh tak pasu beli helmet ni, pasu teringin lah, kan? Boleh, tak ada masalah. Kalau waris setuju, kalau waris tak setuju, tak boleh juga kita bahas mana pun, ya? Macam saya contohnya tuan, berlaku kematian pada almarhum ayah dia saya pada umur saya ketika itu 12 tahun, sekitar 24 tahun yang lalu, 4-3 tahun macam itulah, eh? Saya kata dengan adik-beradik mak saya, saya kata dengan mak saya, saya kata dengan pakcik saya, baju-baju dalam almari milik ayah ni jangan siapa-siapa pun ambil, jangan siapa-siapa pun sedekahkan. Memanglah saya tak boleh pakai masa tu umur 12 tahun, tetapi ada nilai kenangan di situ. Nampak pakaian tu kita ingat. Begitu juga waktu mana, ketika mana waktu kematian ayah saya, adik saya yang kecil sekali, umurnya sekitar setahun 5 bulan, tuan-tuan. Malam berlaku kematian tu, dia tak boleh tidur, menangis-nangis. Jadi orang tua-tua cakap apa, pakcik saya kata, ni ambil baju arwah ni, yang mana yang belum basuh tu, selimutkan dengan adik saya masa tu. Alhamdulillah, tenang dia dan boleh tidur pada malam itu. Ya, memang tak boleh pakai, tetapi dia ada sentimental value terhadap pakaian-pakaian tersebut. Jadinya, bila berlaku sahaja kematian, harta yang ketinggalkan itu akan jadi pusaka. Semua, bukan mata duit saja, semua harta itu adalah menjadi pusaka waris. Termasuklah hutang-hutang. Hutang-hutang mana? Hutang-hutang yang orang berhutang dengan si mati. Biasa kalau kita pergi solat jenazah, waris akan cakap pasal hutang si mati buat dengan orang hidup. Betul? Itu biasanya. Tuan-tuan, terima kasih kan hadir solat jenazah ayahanda saya. Pertama, minta tolong ampunkan kalau ada kesilapan si mati, dosa-dosa si mati dengan tuan-tuan. Yang kedua, kalau ada hutang-hutang, tuan-tuan boleh datang berjumpa dan bincang dengan keluarga. Ni hutang si mati dengan yang hidup. Yang hidup hutang si mati macam mana? Mati dah dia ustaz. Ayah dah bayar hutang. Kan? Orang dah meninggal, ustaz nak bayar tak? Tetap kena bayar. Sebab apa? Sebab hutang yang si mati itu berikan, ataupun orang hidup berhutang dengan si mati, berlaku kematian kepada dia, itu adalah pusaka milik waris-waris dia. Tuan-tuan bayangkan, jika si mati itu meninggalkan waris-waris di kalangan anak-anak yatim, tak ke kita secara tidak sengaja memakan harta anak yatim? Itu paling risau, paling bimbang, paling kita takuti.
1: Allahumma

lagu dan lirik Encik Mimpi. Tio Lokman Naufal dengan Haruman Terindah membawa kita ke 5.35 minit pagi. Kurang lebih setengah jam lagi untuk kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Saya sudah pun sampai ke penghujung, hampir-hampir ke penghujung untuk National Game Buruh Hantu pertemuan hari Khamis yang berbahagia 11 Jun 2026. Saya mengharapkan anda terhibur semuanya dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, ya. Mudah-mudahan terubat sedikit kerinduan, mudah-mudahan terubat sedikit keresahan di hati, kesedihan yang ada, kegembiraan yang ada, kita kongsi bersama, bersama-sama dengan semua pendengar. Saya kongsikan semua apa saja dengan pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok. Semakin pagi semakin ramai dekat live TikTok, sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang mengenai kenangan-kenangan lama, macam-macam lagi yang kita boleh sembangkan. Jadi kepada anda yang ada akaun TikTok tu, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan live TikTok National FM, termasuklah Facebook, Instagram dan apa saja media sosial National FM. Kita nak lebih ramai lagi yang mengikuti kita, yang follow kita, kan. Dan 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga suara akan berkongsi dengan anda pelbagai lagi segmen-segmen menarik di awal pagi nanti menerusi National Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan rakan-rakan saya. Jangan lupa tahu, terus kekal setia juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam 6 jam. Jangan lupa anda bersama-sama dengan RTM Negeri. Kalau anda berada dekat Perak, dengarkan Perak FM untuk kau mengaja, kan. DJ Faizal, selamat pagi DJ Faizal. Dia kata hari ni tak apa, tak konti hari ni pagi ni. Dia mesej saya ni, dia kata dia tak konti, dia nak pergi ke kedai Pak Tam. Pak Tam duduk bersiap di kedai sambil dengar apa manis. Pak Tam roti canai, mantap Pak Tam. Pak Tam saya di Awang, ya. Roti canai Taman Ria Sungai Petani. Nanti kalau saya pergi ke Sungai Petani, jangan lupa belanja saya roti canai. Sedap roti canai, kan. Baik, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Maksudnya waktu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan hari ini. Kita jadilah terang. Jadilah terang tanpa harus memadamkan cahaya orang lain, ya. Kita naiklah tanpa harus menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia tanpa menyakiti hati orang lain. Kita jadi baik meski sering dinilai buruk oleh orang lain. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Ali, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Rakyat di santuni, salam lakaku maju jaya. Rakyat bahagia, menggamit dunia, bijak laksana tuah berani. Laksana jebat Melaka, sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Alhamdulillah, kita kembali bersua di ruang udara Melaka FM. 11 Jun 2026, hari Khamis hari ini, bersamaan 25 Zulhijjah 1447 Hijri. InsyaAllah untuk 4 jam di awal pagi ini, 6 pagi hingga 10 pagi, bertemankan saya Murni Safinaz Abu Salim, Cikgu Munis temani semua rakan pendengar Melaka FM. Terima kasih kami ucapkan ya, tentunya kepada semua pendengar-pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM yang menjadikan frekuensi 102.3 sebagai peneman di awal pagi ini, ataupun dengarkan kami secara dalam talian di RTM Klik. Doakan semoga hari ini, pagi ini, celik jemata, buka jemata dengan penuh senyuman, penuh kesyukuran. Ya Alhamdulillah, sehari lagi Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan usia kepada kita ni untuk kita sama-sama berusaha perbaiki hati kita, diri kita dan kehidupan kita agar menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelum ini. InsyaAllah, pagi ni di Bumi Melaka kebanyakan tempat hujan di awal pagi ni. Ya, dan kita doakanlah semoga kawasan-kawasan hujan ni dipermudahkan urusan, dan paling penting doakan hujan yang turun ni, hujan yang memberi rezeki kepada kita semua. Amin, amin, amin, insyaAllah. Baiklah, untuk maklumat ya, semua muslimin dan juga muslimat, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 5.49 pagi tadi. Dan sebentar nanti kita dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-A'raf ayat 187 hingga surah 2006, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ukasha Muhammad, terjemahan oleh berbahagia Ustaz Abdul Halim Abdul Razak. Nantikan juga 6.30 pagi kita ada ruangan permata hati dengan tajuk hari ini, adab membaca, adab pembaca Al-Quran, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Muhammad Izwan Suludin. Terus setia dengarkan kami, Gegar Pagi Melaka FM.

0: يَعْلَمُونَ
1: Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat, bilakah masa datangnya? Katakanlah, sesungguhnya ilmu mengenainya hanyalah ada di sisi Tuhanku. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menerangkan kedatangan waktunya kecuali dia. Huru-hara hari kiamat itu sangat dahsyat, menggerunkan segala makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ia tidak datang kepada kamu kecuali secara mengejut. Mereka bertanya kepadamu seolah-olah engkau benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

Katakanlah, aku tidak berkuasa memberikan manfaat bagi diriku dan menolak mudarat kecuali apa yang dikehendaki Allah. Kalaulah aku mengetahui perkara yang gaib, pastilah aku akan banyak mengumpulkan kebaikan dan tentulah aku tidak ditimpa kesusahan. Aku ini tidak lain hanyalah pesuruh Allah, pemberi peringatan, juga pembawa berita gembira bagi orang yang beriman.

Dialah Allah yang menciptakan kamu daripada hakikat diri yang satu. Dia juga telah menjadikan daripadanya pasangan suami isteri agar dia berasa mesra dan tenang kepadanya. Ketika suami mencampuri isterinya, mengandunglah dia dengan kandungan yang ringan serta teruslah dia dengan keadaan itu hingga ke suatu waktu. Kemudian, ketika dia berasa beban, bimbang, berdoalah suami isteri itu kepada Tuhan mereka dengan berkata, "Sesungguhnya jika engkau, wahai Tuhan kami, mengurniakan kami anak yang sempurna, pastilah kami menjadi orang yang bersyukur."

0: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون.
1: Adakah apa yang kamu sembah itu mempunyai kaki yang mereka dapat berjalan dengannya, atau adakah mereka mempunyai tangan yang dapat mereka memegang dengannya, atau adakah mereka mempunyai mata yang mereka dapat melihat dengannya, atau adakah mereka mempunyai telinga yang mereka dapat mendengar dengannya? Katakanlah wahai Muhammad, serulah apa yang kamu jadikan sekutu Allah, kemudian kamu lakukanlah tipu daya terhadapku, maka jangan pula kamu bertangguh lagi.

Dan apa yang kamu sembah selain Allah tidak akan dapat menolong kamu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri.

0: un.
1: Dan jika kamu menyeru sesuatu yang kamu sembah untuk mendapat hidayah daripadanya, mereka tidak dapat mendengarnya dan kamu nampak ia memandangmu sedangkan mereka tidak melihat.
2: Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin.
1: Jadilah engkau seorang yang pemaaf dan suruhlah dengan perkara yang baik serta hindarilah orang yang jahil.

0: Dan apabila engkau, wahai Muhammad, tidak mendatangkan kepada mereka suatu ayat Al-Quran, mereka berkata, mengapa engkau tidak bersusah payah membuat sendiri ayat itu? Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan kepadaku daripada Tuhanku. Al-Quran ini ialah panduan dan hidayah daripada Tuhan kamu serta menjadi rahmat bagi orang yang beriman.
1: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarkanlah ia serta diam dan perhatikanlah dengan teliti. Semoga kamu dirahmati.

Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri dan rasa takut, serta tidak menyaringkan suara pada waktu pagi dan petang, serta janganlah engkau termasuk orang yang lalai.

Sesungguhnya mereka iaitu malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidak sombong untuk beribadat kepadanya. Mereka sentiasa bertasbih baginya serta kepadanya jualah mereka bersujud.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Idwan Suludin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Adab Pembaca Al-Quran. Kita ikuti bersama.
1: Maka orang yang membaca Al-Quran termasuklah diri kita. Walaupun kita bukan seorang hufaz, kita bukan seorang yang menghafal Al-Quran daripada awal hinggalah akhir. Tidak. Maka kita juga termasuk bagi kalangan orang-orang yang membacanya. Maka ada sesuatu waktu, ada tikanya perlu kita banyakkan baca pada waktu-waktu yang tertentu, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Maka apa kata Imam An-Nawawi? Penghafaz Al-Quran hendaklah memberikan perhatian yang lebih. Kalaulah kita sebagai pembaca Al-Quran bukan penghafaz, hendaklah juga baca pada waktu-waktu sekian yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, apatah lagi bagi penghafaz Al-Quran. Mungkin anak kita, mungkin cucu-cucu kita yang kita hantar supaya mereka dididik, dibentuk dengan Al-Quran, yang dihantar ke madrasah, yang dihantar ke pondok-pondok untuk ia menghidupkan Al-Quran dan menghafaz Al-Quran. Maka di sini Imam An-Nawawi meletakkannya supaya banyakkan Al-Quran, banyakkan baca Al-Quran pada waktu waktu malam. Maka di sini kita akan lihat muslimin hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang mana penghafaz Al-Quran hendaklah memberikan perhatian. Maka kita berikan pesan kepada anak-anak kita, termasuklah diri kita, tidak terlepas. Khususkan waktu diri kita dengan Al-Quran seperti mana yang disarankan oleh para ulama, iaitu Imam An-Nawawi. Banyakkan baca Al-Quran pada waktu malam. Kenapa waktu malam? Maka kita akan lihat satu persatu. Kata Imam Nawawi, para penghafaz mesti ataupun hendaklah memberikan perhatian yang lebih. Maksudnya apa? Buat orang yang menghafaz Al-Quran, mesti berikan masanya lebih pada waktu malam untuk dibacakan Al-Quran. Dan juga bagi para penghafaz Al-Quran, bukan hanya senyap banyakkan baca Al-Quran pada waktu malam, hendaklah ia menghidup

0: dan malam, yaitu dengan mendirikan solat-solat malam. Maka bagi penghafaz Al-Quran ada dua saranan yang perlu disahut. Begitu juga bagi diri kita, orang yang membacanya perlu juga mengamalkannya, supaya apa, kita termasuk di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam An-Nawawi meletakkan di dalam tajuk ini dengan disulamkan dengan ayat Al-Quran sebagai penegasan, sebagai peringatan buat penghafaz Al-Quran dan juga para pembacanya. Dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-113 serta ayat 114. Ba'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Itu ayat 113. Diteruskan dengan ayat 114. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Sadaqallahul azim. Maka ayat 113, 114 diambil, diletakkan oleh Imam An-Nawawi sebagai penekanan, yang mana ada kalimah ana al-lail yatlu ayatillahi ana al-lail. Maka siapa golongan tersebut? Muslimin, muslimat, hadirin hadirat dan juga para pendengar, yang mana kalau kita faham maksudnya dalam ayat 113, min ahlil kitab, daripada kalangan ahli-ahli kitab. Siapa ahli kitab ini? Iaitu Yahudi dan Nasara. Ayat permulaannya daripada ayat 113 dalam kitab Al-Tibyan ini mengambil potongan ayat tersebut. Tapi kalau kita rujuk kepada ayat 113 surah Ali Imran, laisu sawa am min ahli kitab. Di antara mereka ini, bukan semuanya, laisu sawa'am, ada di antara mereka, bukan semua ahli kitab. Maksudnya apa? Ada di kalangan mereka minoriti yang mengeluarkan diri mereka daripada golongan majoriti. Itu yang Allah nak sampaikan kepada diri kita, nak fahamkan. Antara ahli kitab itu terdapat golongan yang tetap berpegang teguh kepada, iaitu dengan agama Allah. Maka kita faham Yahudi dan Nasrani ini golongan yang sentiasa menentang para anbiya, yang memberikan kepayahan, cuba memberikan dakwah-dakwah Nabi ini sentiasa akan diberikan kepayahan. Maka Allah datangkan ayat Ali Imran ini supaya apa, kita sendiri faham apa di antara golongan mereka ini yang minoriti, yang tetap kepada agama Allah. Itu dengan ayat min ahlil kitab bi ummatun qa'imah yatlu ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Mana di antara golongan mereka ini ada yang keluar daripada puak majoriti ini yang tetap berpegang teguh kepada agama Allah. Qa'imatun yatlu ayatillah. Dia berpegang teguh kepada agama Allah, iaitu dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita faham di dalam sejarah. Ni cerita tentang sejarah sikit sebagai untuk memahami ayat Al-Quran sebagai penekanan Imam An-Nawawi pada ayat 113. Yang mana ahli kitab ini yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beriman kepada Al-Quran, maka mereka qa'imah. Mereka berpegang teguh kepada ayatillah, iaitu mereka dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab apa dakwah Nabi terbagi kepada dua? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maka ayat ini menceritakan tentang ahli kitab. Maka 10 tahun mereka mengikut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tempoh 10 tahun itulah ada golongan yang menentang, ada golongan yang ittiba'un Nabi, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitabullah. Maka inilah golongan yang minoriti yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka membaca ayat-ayat Al-Quran pada waktu bila? Ana al-lail, pada waktu malam. Dan bukan hanya senya ia membaca Al-Quran pada waktu malam, tetapi ia juga termasuk golongan yang wahum yasjudun, iaitu mereka mendirikan salat, iaitu mereka memperbanyakkan salat, iaitu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang-orang Yahudi, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, 10 tahun hidup dengan dakwah Nabi, mereka tetap beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh kata, mereka adalah golongan yang mu'allaf, yang bukan Islam, tetapi menerima Islam yang dibawa oleh Nabi dalam tempoh 10 tahun untuk menghidupkan agama, membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi pada waktu malam. Ana al-lail wahum yasjudun. Mereka menghidupkan Al-Quran dengan membacanya serta mendirikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Nawawi mengatakan ana al-lail. Sebenarnya kita pernah mendengar, sebenarnya kita pernah membaca kalimah ana al-lail. Kadang-kadang kita tak perasan. Agak-agak bilakah waktu, bilakah ayat yang kita sebut ana al-lail ni? Kalau perasanlah ibu ayah yang dirahmati Allah, hadirin hadirat. Perkataan ana al-lail ini bila kita baca selain daripada ayat 113 ini? Kalau perasanlah bila kita baca, iaitu doa selepas kita khatam Al-Quran. Ini nak cerita tentang malam. Ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi daripada surah Ali Imran ayat 113, ana al-lail. Mereka yatslu ayatillah, mereka membaca ayat Al-Quran ini pada waktu malam. Tanya diri kita, bila kita baca ayat ana al-lail, iaitu doa pada khatam Al-Quran. Allahumma hamna bil Quran waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Kita minta kepada Allah, jadikanlah ia, ya Allah rahmatilah aku dengan Al-Quran. Allahumma hamna bil Quran waj'alna jadikanlah ia imam, pemandu, pemimpin, jadikanlah ia cahaya, jadikanlah ia petunjuk, dan juga jadikan ia rahmah. Dan berikanlah kami peringatan, ingatkanlah kami apa yang kami telah dilupakan. Wazikna ala nusia. Dan juga kita minta kepada Allah, wa'alimna, ajarkanlah kami apa yang kami tidak mengetahui. Wajahilna alaina. Apa kita minta? Warzukna tilawatahu, rezekikanlah kami untuk kami membacanya, iaitu Al-Quran. Pada waktu bila? Ana al-lail, pada waktu malam. Itu yang selalu kita minta kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita tak perasan. Mereka ini adalah yang membaca Al-Quran pada waktu malam dan juga mendirikan qiyam. Maka para penghafaz Al-Quran, pembaca Al-Quran, hidupkan malamnya dengan membaca Al-Quran dan juga hidupkan malamnya dengan qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti orang-orang terdahulu. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan juga mereka ini beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan melakukan perkara yang ma'ruf, dan juga mencegahkan diri mereka daripada perkara-perkara mungkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka meletakkan diri mereka dalam menyegerakan melakukan perkara-perkara kebaikan. Maka Allah telah menjadikan mereka spesifik. Mereka ini adalah golongan yang dipuji oleh Allah, wa ulaika minas salihin. Mereka ini adalah golongan yang saleh. Maka nak dapat pujian daripada Allah, nak mendapat title daripada Allah, iaitu golongan-golongan yang saleh, kita nak meletakkan diri kita iaitu orang yang saleh, Jadilah diri kita orang yang beriman kepada Allah. Jadikanlah diri kita yang beriman kepada hari akhirat. Jadikanlah diri kita orang yang wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan juga wa yusari'una fil khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan, barulah kita mendapat title wa ulaika minas salihin. Tak, bukan begitu saja lagi. Jadikanlah juga diri kita orang yang membaca qaimatui, yang menegakkan yatslu ayatillah anal lail wahum yasjudun, maka barulah kita akan menjadikan diri kita adalah golongan orang-orang yang mendapat title salihin. Maka bagaimana mendapat? Bacalah Al-Quran pada waktu malamnya, hidupkanlah malam dengan qiyam kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Adab Membaca Al-Quran yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Izwan Suludin. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula
0: perlu dibimbing dengan kasih sayang,
1: bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
4: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jalan Minda di Radio Melaka FM. Dan alhamdulillah, semalam saya kongsikan tentang berkaitan tajuk yang tengah hot, iaitu bully fizikal. Dan ramai yang hari ini PM saya, "Ustaz, kalau boleh kita cerita juga bully mental, Ustaz, sebab ramai dah anak-anak, terutamanya masyarakat kita hari ini, tak sedar tentang kehadiran bully mental ni. Sebab ramai yang hanya faham adanya bully fizikal. Dia pukul, dia tibai, dia bantai, kan? Tapi bila ada orang ramai PM saya nak cerita pasal bully mental ni, maka hari ini dan esok saya nak cerita pasal bully mental. Pertama, tuan-tuan, apa itu bully mental? Bully mental ni dia merujuk kepada perbuatan yang menyakiti emosi. Bukan kadar emosi, tuan-tuan dan puan, termasuk fikiran atau harga diri seseorang secara berulang-ulang kali melalui

skrin-skrin telefon anak-anak kita. Jadi sebab itu saya kata ia sangat-sangat berbahaya tuan-tuan dan puan-puan. Apa contoh bentuk bully mental tuan-tuan dan puan-puan? Pertama, melalui kata-kata yang menjatuhkan. Contoh, hina, ejek, kritik yang kadang-kadang datangnya sampai body shaming. Betul?

terutamanya di social media kita, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kalau kita tengok, ya Allah, hai, kadang-kadang saya macam geram je. Yang kedua, pengasingan sosial. Tidak membenarkan seseorang menyertai aktiviti atau berkumpulan. Contoh, ada kasta-kasta tertentu. Orang kaya dengan orang kaya. Ha, orang miskin dengan orang miskin. Contoh, geng A dengan geng A je. Geng B, geng B. Itu juga salah satu bentuk bully mental, tuan-tuan. Yang ketiga, manipulasi emosi. Contoh, memberi ugutan halus atau membuat rasa bersalah secara berlebih-lebihan. Contoh, katakanlah berlaku pergaduhan. A bergaduh dengan B, tapi yang disalahkan adalah C. Ha, kan? C tak tahu apa-apa. Tapi disebabkan hari ini membuat rasa bersalah secara berlebihan, maka emosi seorang itu mula rasa tertekan. Yang keempat, penyebaran fitnah atau aib. Ini lagi banyak, tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang menyebarkan cerita tak benar sampai boleh menjatuhkan reputasi seseorang. Naratif-naratif yang hari ini negatif yang berlebihan. Dan akhir sekali,

0: kita.
1: Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
2: Dunia sekarang makin canggih.
3: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
2: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
3: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
2: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda.

0: Anda di 102.3. Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara dengan berita Melaka FM pagi ini.
1: Kita ada berita mengenai dengan 16 agensi korporat menyampaikan bayaran zakat perniagaan berjumlah lebih 8.3 juta ringgit. Juga 49 kenderaan disita, manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing yang dijalankan JPJ Melaka. Dan juga peminat bola sepak di Malaysia berpeluang menyaksikan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia 2026 menerusi RTM dan Unify TV. Berita penuh bersama penyampai Farhuda Sahiran. Terus setia dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Sebanyak 16 agensi korporat menyampaikan bayaran zakat perniagaan berjumlah lebih 8.3 juta ringgit pada Majlis Penyerahan Zakat Perniagaan Agensi Korporat di Dewan Seri Utama Pejabat Yang di-Pertuan Negeri Melaka. Majlis disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Tuan Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam. Lembaga Tabung Haji menyumbang zakat perniagaan tertinggi iaitu sebanyak 3.1 juta ringgit, diikuti Tenaga Nasional Berhad sebanyak 1 juta ringgit. Turut menyerahkan zakat perniagaan termasuk Takaful Malaysia sebanyak 1 juta ringgit dan projek lebuh raya usaha sama berhad sebanyak 600 ribu ringgit. Program pembangunan usahawan e-dagang akan diperluas melalui platform Easy Store kepada lebih ramai usahawan di Melaka berbanding 120 usahawan yang disasar mendapat manfaat melalui platform itu sehingga hujung tahun ini. Exco Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Alexia Suchin berkata setakat ini hampir 50% usahawan telah dipilih mengikuti program itu dan mendapat manfaatnya. Kebanyakan usahawan dipilih melalui program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRU di Dun-Dun yang sedang dijalankan.
2: Jika perniagaan atau jenis perniagaan mereka sesuai untuk boleh pergi ke online dan produk mereka dah bersedia, itulah peluang mereka dapat Easy Store. Dan yang first kita buat itu 20 lebih orang dan setiap kali WRUR itulah tambahan. So sehinggalah kota kita penuh, dan jika dah penuh mungkin tahun depan kita minta untuk peruntukan lagi untuk tambahan.
1: Kerajaan Negeri menetapkan petunjuk prestasi utama KPI berupa peningkatan jualan sekurang-kurangnya 20% bagi setiap usahawan yang menyertai program tersebut. 49 kenderaan disita manakala 98 notis saman dikeluarkan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA yang dijalankan JPJ Melaka. Pengarahnya Siti Zarina Muhammad Yusof berkata tindakan tegas itu diambil hasil pemeriksaan ke atas 147 kenderaan dengan etnik Rohingya merekodkan jumlah tangkapan tertinggi, diikuti warga Pakistan, Bangladesh, Indonesia dan Vietnam. Antara kesalahan utama yang dikesan sepanjang operasi tersebut termasuklah tiada lesen memandu yang sah, lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh serta tiada perlindungan insurans.
3: Kebanyakan macam itulah untuk mereka pergi kerja dan juga untuk berniaga. Tapi kita secara detailnya kita tak dapat lah, tapi rata-rata macam itulah alasannya, pergi untuk bekerja dan juga untuk untuk berniaga. Tapi bila kita kata macam mana kenal pemilik atau semua, katanya macam majikan lah. Tapi setakat mana kebenaran tu kita tak tahulah macam mana.
1: Beliau berkata demikian di Bukit Katil. Kementerian Belia dan Sukan KBS tegas tidak akan mencampuri urusan dalaman mana-mana persatuan sukan termasuk berkaitan proses audit, namun tetap menyokong usaha memperkukuhkan ketelusan dan accountability dalam pengurusan dana. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kementerian menghormati autonomi badan sukan, tetapi sebarang isu yang melibatkan pelanggaran undang-undang atau penyalahgunaan dana awam perlu ditangani mengikut saluran sewajarnya. Beliau bagaimanapun menegaskan KBS tidak akan masuk campur dalam hal ehwal pentadbiran persatuan kerana perkara tersebut berada di bawah bidang kuasa organisasi masing-masing.

0: merasa bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Formula A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowangan Alun Gajah.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Wish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
0: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak tengih seseorang je manan?
1: Ni, aku boleh cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
0: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar, kau tahu.
0: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game ni. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebal roti canai kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa padah. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Frekuensi ditampin Negeri Sembilan 102.3.

Ya, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka, 7.50 minit pagi. Hai, selamat pagi. Good morning. Terima kasih ya untuk rakan-rakan pendengar Melaka FM di luar sana, teman-teman. Otai-otai Melaka FM yang mendengarkan kami di frekuensi 102.3 atau mendengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik yang sedang memandu dalam perjalanan ke tempat kerja. Kami doakan semoga dipermudahkan urusan. Ni hari ni hujan di awal pagi tadi. Mungkin ada kawasan-kawasan sesak sedikit, ya. Dan pastikan juga bila kita memandu ni, kita jaga pemandangan kita, jaga laluan kita, kan? Jaga jarak dengan kenderaan di hadapan kita. Jangan laju-laju, tak lari, pejabat dikejar. Kan? Elok-eloklah. Kami doakanlah semoga semuanya sampai ke tempat dituju dengan selamat, insyaAllah. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Ya, yang sedang mungkin waktu ni sedang kat rumah, kan. Tadi lepas hujan, tengok-tengok pokok. Ni mak-mak saya, abah-abah saya ni tengok pokok bonsai, pokok orkid. Ya, elok-elok tu jaga diri. Jangan lupa sarapan. Dan selalu saya kabarkan untuk mak-mak saya, kan, abah-abah saya tu. Ya, pendengar-pendengar kami Otai-Otai Melaka FM, kalau ada ubat kena makan awal pagi ni, makan dulu. Jangan lupa makan ubat. Nah, selalu saya beritahu lah. Sebab apa? Memang ada terlupa tau. Mak saya tak risau ni abah-abah kita. Tak tahulah, terlupa ke babak lupa tu. Yang memandu, ya, mulakan hari ni dengan bismillah. Ya, langkah kanan kita dengan senyuman tu paling penting, sebabnya kita nak mulakan hari kita dengan sesuatu yang positif. Moga hari ni berjalan lancar, kita mudah rezeki, dan paling penting sekali hari ni semuanya berlaku yang baik-baik saja dalam kehidupan kita, kan. Dan jangan lupa untuk dapat yang baik-baik, lakukan juga perkara yang baik-baik hari ni, insyaAllah. Terus dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.